0: nanti bisa disampaikan, pasti langsung direspon, tidak menunggu waktu satu minggu, biasanya langsung diselesaikan, mah itu untuk diperbaiki.
1: Melalui program tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen berharap tidak hanya meningkatkan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga mewujudkan lingkungan yang lebih sehat, aman, dan memberikan kehidupan yang lebih layak bagi seluruh warga, khususnya kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.
2: Pemerintah terus mendorong modernisasi sektor pertanian guna meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui peluncuran penerapan metode pertanian modern Advanced Agriculture System, PMAS, di Kabupaten Sragen. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Andi Nur Alamsyah, meluncurkan program tersebut di lahan persawahan Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jumat 24 Juli 2026. PMAS merupakan sistem pertanian modern yang mengedepankan mekanisasi, pola tanam rapat, serta pengelolaan lahan berbasis teknologi digital. Melalui penerapan metode ini, pemerintah menargetkan peningkatan produktivitas padi secara berkelanjutan. Pihaknya menjelaskan, rata-rata produktivitas padi nasional saat ini mencapai 5,6 ton per hektar. Sementara itu, produktivitas di Kabupaten Sragen telah berada pada kisaran 6 hingga 7 ton per hektar. Dengan penerapan PMA secara optimal, hasil panen diproyeksikan meninggat menjadi 10 hingga 12 ton per hektar. Menurutnya, potensi pertanian Sragen sangat besar. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan mulai dari camat, penyuluh pertanian hingga pemerintah daerah diharapkan aktif mendampingi petani agar program berjalan sesuai target. Selain meningkatkan produksi padi, PMAS juga memberi fleksibilitas bagi petani untuk melakukan pergiliran tanaman. Setelah beberapa kali musim tanam padi, lahan dapat dimanfaatkan untuk menanam kedelai, bawang merah, maupun kacang hijau. Pola tanam tersebut diharapkan mampu menjaga kesuburan lahan sekaligus meningkatkan pendapatan petani.
3: Hari ini kita kan sudah transformasi dari pertanian tradisional menjadi modern. Ketika ini sudah siap, ya tidak ada lain, kita harus intensifikasi, mengoptimalkan potensi lahan kita yang ada. PMAS ini memberikan ini ke kita, yang dulu produksi para petani kita produktivitasnya di angka rata-rata nasional 5,6 ton per hektar. Kalau di sini ada 6 sampai 7. Nah, dengan PMAS ini mudah-mudahan terlaksana dengan baik bisa 10 ton sampai 12 ton. Tadi saya hitung-hitung ada sekitar 1,3 juta ton produksinya Kabupaten Sragen, dan itu lebih dari kebutuhan. Itu udah luar biasa swasembadanya, pasti akan menjual keluar ya. Dan ini akan menjaga ketahanan pangan kita. Pak Menteri tahun ini memerintahkan kita, mengarahkan ke kita program PMAS ini 1 juta hektar, dan tahun depan insya Allah di lahan 3 juta hektar. Ini tentu tambahan produksi yang cukup besar, yang tentu menjaga kelanjutan swasembada kita. Nah, ada yang bertanya, kita kelebihan dong. Nah, kalau sudah lebih, nah, Pak, ini tugasnya Pak Bupati mengatur jadwal tanam, ya. Nah, nanti kita bisa swasembada beras, pada saat butuh kedelai kita bisa tanam kedelai, gitu kan. Karena sudah berlebih, Pak. Lahan kita mungkin 2 kali tanam padi, 1 kali tanam kedelai, bawang merah, bawang putih, atau kacang hijau.
2: Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyatakan, pemerintah Kabupaten Sragen siap mendukung penuh implementasi PMAS. Menurutnya, inovasi tersebut akan membuat proses budidaya pertanian menjadi lebih mudah, lebih efisien, dan mampu menghasilkan panen yang lebih tinggi. Bupati berharap program yang merupakan bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto itu mampu menghadirkan lompatan produktivitas pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Keberhasilan program ini juga diharapkan dapat menarik minat generasi muda untuk melihat sektor pertanian sebagai profesi yang menjanjikan di masa depan.
4: Pemerintah Kabupaten Sragen sangat mendukung ikhtiar yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, karena dengan inisiatif inovasi-inovasi baru ini menjadikan bertani itu sebagai aktivitas yang menyenangkan. Jadi bekerjanya ringan, hasilnya berlimpah. Nah, ini satu terobosan yang luar biasa dari Bapak Presiden Prabowo untuk kesejahteraan petani, sehingga nanti lebih banyak orang yang tertarik bertani.
1: Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Sragen mengimbau masyarakat untuk tidak panik apabila terjadi kebakaran dan segera menghubungi petugas pemadam kebakaran sesaat setelah mengetahui adanya api. Kasih Pemadam dan Penyelamatan Damkar Satpol PP Kabupaten Sragen Anton Sujarwo kepada reporter Buana Asri Sragen menyampaikan, hal pertama yang perlu dilakukan masyarakat ketika menghadapi kebakaran adalah tetap tenang agar dapat mengambil langkah penyelamatan dengan tepat. Setelah itu, masyarakat diminta segera menghubungi petugas damkar melalui nomor layanan yang telah disediakan. Untuk wilayah Sragen dan sekitarnya, masyarakat dapat menghubungi Mako Damkar Sragen di nomor WhatsApp 0813-2448-1113. Sementara itu, bagi masyarakat di wilayah utara dan sekitarnya, dapat menghubungi pos damkar Gemolong di nomor 0812-4411-8686. Kedua nomor tersebut aktif dan siap menerima laporan masyarakat setiap saat. Selain itu, masyarakat tidak perlu khawatir mengenai biaya penanganan karena layanan pemadaman kebakaran yang diberikan pemerintah Kabupaten Sragen melalui pemadam kebakaran Satpol PP tidak dipungut biaya atau gratis bagi seluruh warga Kabupaten Sragen. Anton Sujarwo menegaskan, masyarakat diharapkan tidak menunggu hingga kobaran api membesar sebelum meminta bantuan petugas. Sekecil apapun potensi kebakaran, masyarakat tetap dianjurkan segera melapor agar petugas dapat segera menuju lokasi dan melakukan penanganan sedini mungkin. Bahkan apabila api telah berhasil dipadamkan secara mandiri oleh warga sebelum petugas tiba, laporan tetap perlu disampaikan. Petugas damkar akan tetap mendatangi lokasi untuk melakukan asesmen, memastikan tidak ada titik api yang masih tersisa, serta mengantisipasi kemungkinan api kembali menyala yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat maupun lingkungan sekitar.
5: Kalau terjadi kebakaran, yang pertama jangan panik. Jangan panik ini, terus yang berikutnya hubungi segera pemadam kebakaran dengan nomor 0813-2448-1113 untuk Mako Sragen dan 0812-4411-8686 ini untuk pos Gemolong. Jadi dua nomor itu kita aktif semua. Terus untuk pelayanan pemadaman gratis untuk seluruh masyarakat Sragen. Kalau ada kejadian kebakaran, jangan tunggu sampai besar baru menghubungi pemadam. Walaupun itu apinya kecil, sudah laporan ke kami dan ternyata sudah dipadamkan, kami tetap mungkin datang ke lokasi untuk lakukan asesmen. Untuk masyarakat, jangan lupa simpan nomor pemadam di handphone masing-masing.
1: Melalui imbauan tersebut, pemadam kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Sragen juga mengajak masyarakat untuk menyimpan nomor layanan darurat damkar di telepon genggam masing-masing. Dengan demikian, apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran atau kondisi darurat lainnya yang memerlukan bantuan pemadam kebakaran, masyarakat dapat segera menghubungi petugas sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan efektif.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sragen menyiapkan sebanyak 500 tangki air bersih untuk mengantisipasi dampak kekeringan selama musim kemarau tahun 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sragen R. Triyono Putro SHMSI mengatakan, langkah tersebut dilakukan sebagai upaya memastikan kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah terdampak tetap terpenuhi. Berdasarkan surat keputusan Bupati Sragen nomor 300.2.1/139/01.3/2026 tentang status siaga darurat bencana kekeringan, terdapat 34 desa di 9 kecamatan yang masuk dalam peta potensi rawan kekeringan. Pihaknya menjelaskan, BPBD telah mengirimkan surat edaran antisipasi musim kemarau kepada seluruh camat dan kepala desa di Kabupaten Sragen sejak jauh hari, sehingga kesiapsiagaan tidak hanya difokuskan pada wilayah yang berpotensi terdampak. Selain itu, koordinasi dengan TNI, Polri, Dinas Pemadam Kebakaran, pemerintah desa, serta berbagai unsur terkait terus diperkuat agar penanganan kekeringan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. BPBD juga menyiagakan personil selama 24 jam untuk menghadapi berbagai potensi bencana selama musim kemarau. Selain menyalurkan bantuan air bersih, BPBD menghimbau masyarakat untuk menggunakan air secara hemat dan bijaksana. Warga juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan akibat cuaca yang kering. Pihaknya mengingatkan masyarakat agar tidak meninggalkan api saat membakar sampah. Jika pembakaran terpaksa dilakukan, warga diminta menunggu hingga api benar-benar padam agar tidak merembet ke lahan maupun permukiman di sekitarnya.
6: Jadi untuk BPBD sudah tahun 2026 ini menganggarkan untuk 500 tangki. Ini masih banyak persiapan kami. Ya, Pak, ya. Semoga tidak meluas untuk masyarakat atau wilayah yang terdampak. Namun demikian apabila itu betul-betul terjadi, kami siap bersama dengan tim CSR dan teman-teman yang lain. Yang...
7: Dan dari koordinasi sendiri, Pak, ini dari BPBD Sragen dengan pemerintah desa, TNI, Polri, Damkar itu untuk menghadapi musim kemarau seperti apa, Pak, koordinasinya?
6: Kami punya wadah koordinasi di WA Group. Teman-teman di lintas sektor itu justru selalu koordinasi. Dan apabila itu di situ ada kejadian-kejadian, kami share di grup dan bersama-sama kita bisa terpadu. Dan juga kita sudah ada tim TRC lintas sektor tingkat kabupaten.
7: Pesan dari BPBD kepada masyarakat sendiri agar tetap siap menghadapi musim kemarau dan meminimalisikan resiko kekeringan maupun kebakaran yang ada di Sragen seperti apa pesannya?
6: Jadi untuk seluruh Kabupaten Sragen, tidak hanya di tahun ini saja ya, kita mari bersama-sama untuk beretika yang bijak di dalam penanganan antisipasi kekeringan ataupun kemarau di Kabupaten Sragen. Terkait dengan kekurangan air bersih bisa kita selesaikan bersama-sama, tidak hanya dengan BPBD saja, dengan teman-teman CSR, tidak usah panik. Kita selalu bersama dengan masyarakat. Laporkan ke BPBD, kami selalu bersama masyarakat. Dan juga untuk masyarakat secara luas yang terkait kebakaran hutan ini di tugas dan tusi kami, monggo bersama-sama kita sampaikan sosialisasi ini kepada seluruh masyarakat yang beretika, yang bijak di dalam melihat situasi kondisi musim kemarau ini, jangan sampai buang puntung rokok di sembarang tempat, membakar sampah tidak sembarangan. Harus jadi ditunggu ya, seperti itu, yang sama-sama kita bersama-sama. Damkar, dari TNI Polri, dari dinas-dinas yang terkait semuanya, dari DPU, semuanya terlibat di dalamnya termasuk relawan dan masyarakat secara umum.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
8: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.

Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara Pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Diana Harjono kembali hadir menemani Anda di Info Pagi dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Pagi hari ini edisi Selasa 28 Juli 2026. Kembali saya akan menemani Anda sampai nanti pukul 8 pagi, tentunya dengan informasi dan kabar menarik yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Mitra Buana dan Saudara Pendengar, siaran ini dipancar luaskan langsung dari Jalan Veteran 21 Sragen dan bisa Anda dengarkan melalui gelombang 94,7 MHz dan di layanan streaming kami di www.lppl.buanasri.com. Baik Mitra Buana dan Saudara Pendengar, sebelum kita ke kabar pertama, sebagai salam pembuka, saya sudah persiapkan sebuah lagu untuk Anda dari Gia Indrawati, Jiwa Yang Bersedih untuk Anda.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Wah, usaha bakso.
2: Mitra Buana dan saudara pendengar, kita ke kabar yang pertama. Yaitu tentang kejar target belanja pegawai 30%. Pemkab dan DPRD Sragen susun skenario efisiensi hingga 2029. Bersumber dari radar solo.jawapos.com. Mitra Buana Pemerintah Kabupaten Sragen, Pemkab Sragen bersama DPRD Sragen mulai memutar otak untuk meracik ulang struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Langkah ini dilakukan guna menekan porsi belanja pegawai agar sesuai dengan ambang batas maksimal 30% yang ditetapkan pemerintah pusat. Berdasarkan hitung-hitungan terkini, Pemkab Sragen memproyeksikan target komposisi ideal tersebut baru dapat terrealisasi sepenuhnya pada awal 2029 mendatang.

Kepastian tersebut mengemuka dalam rapat intensif antara Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD di Ruang Serbaguna 1 DPRD Sragen. Ketua DPRD Sragen Suparno menjelaskan fokus utama pembahasan saat ini adalah memetakan berbagai skenario penyusunan komposisi belanja dipangkas secara bertahap tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik. Ditambahkan lagi, efisiensi tidak boleh dilakukan tergesa-gesa, sebab kebijakan tersebut berkaitan langsung dengan keberlangsungan roda pemerintah dan kesejahteraan aparatur. Sementara Sekda Sragen Hargianto menjelaskan porsi belanja pegawai Pemkab Sragen pada 2027 diperkirakan masih bertengger di angka sekitar 33%. Kendati belum menyentuh batas ideal, Sragen tetap mendapatkan relaksasi dari pemerintah pusat. Syaratnya daerah wajib menyusun roadmap atau peta jalan menuju belanja pegawai secara terukur. Melalui formulasi yang disusun, target 30% tersebut diproyeksikan baru tercapai pada awal 2029. Strategi penekanan anggaran mengandalkan pengurangan alami jumlah aparatur sipil negara atau ASN yang memasuki purna tugas atau pensiun. Pengawasan ketat terhadap rekrutmen pegawai baru serta langkah penghematan operasional lainnya. Tidak hanya itu, Pemkab Sragen juga membuka wacana penataan pemetaan kelembagaan, salah satunya melalui kajian teknis efisiensi sekolah dasar atau SD yang memiliki jumlah peserta didik minim. Secara efisien tersebut akan dikaji secara mendalam dalam forum lintas pemangku kepentingan, di mana hasil kajian teknisnya akan menjadi kebijakan dalam pengambilan kebijakan.

0: Mitra Buana, itu tadi kabar pertama kita yang dilansir dari radarsolo.jawapos.com. radarsolo.jawapos.com. Mitra Buana, kita akan ke kabar selanjutnya, tapi yang pasti setelah yang pariwara berikut ini dari Bang Jateng, Kur Bang Jateng.
1: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
2: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
1: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
2: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
1: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
2: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
3: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
1: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
2: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
3: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
4: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Mitra Buana dan juru pendengar, kita ke kabar selanjutnya. Sekarang kita ke solopos.espos.id. Profesor Australia tinjau layanan ibu dan anak di RSSB Sragen. Mitra Buana, Profesor dari University of Adelaide Australia Prof. M. Afsal Mahmud bersama tim dokter dari Universitas 11 Maret UNS dan Universitas Airlangga UNER Surabaya meninjau fasilitas serta pelayanan kesehatan ibu dan anak di RSUD Dr. Suyadi Prionegoro Sragen. Kunjungan tersebut bertujuan mengevaluasi penanganan persalinan sekaligus memperkuat upaya pencegahan kematian ibu dan anak. Dalam kunjungan tersebut, Prof. Afsal meninjau langsung pelayanan obstetri neonatal emergency comprehensive atau PONEC serta bangsal perawatan ibu dan anak lainnya. Didampingi Direktur RSPP Sragen, Dr. Indri Yuliarti, Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Sragen Udayanti Proborini serta tim dokter dan bidan dari UNS, UNER dan Dinkes Kutai Kartanegara, Kalimantan Utara. Prof. Afzal mengaku berterima kasih atas undangan yang diberikan RSPP dan Dinkes Sragen. Dijelaskan sebelum bersama tim telah melakukan kunjungan serupa di sejumlah daerah seperti Kalimantan Timur, Balikpapan, Pasuruan, dan Surabaya. Menurutnya, fokus utama program tersebut adalah membangun integrasi layanan kesehatan antara puskesmas, dinas kesehatan, dan rumah sakit agar penanganan pasien, khususnya ibu hamil, dapat dilakukan secara lebih efektif. Afzal menilai RSSP memiliki sumber daya dan tenaga kesehatan yang mampu menangani kasus-kasus persalinan dengan tingkat kesulitan tinggi. Namun, sebagai rumah sakit rujukan, evaluasi tersebut di setiap kasus tetap diperlakukan agar penyebab keterlambatan penanganan dapat diketahui. Dia berharap ke depan kasus kegawatdarutan kehamilan dapat dideteksi lebih dini sehingga tidak seluruhnya harus dirujuk ke rumah sakit. Untuk itu pihaknya mendorong penyusunan protokol pelayanan yang lebih bagus, pelatihan tenaga kesehatan, penguatan komunikasi antara dokter spesialis kandungan dengan bidan di puskesmas, sehingga pengembangan sistem rujukan, hotline, dan sistem peringatan dini bisa saling menyatu. Sementara itu, Direktur RSPP Sragen, Dr. Indri Yuliarti mengatakan, kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut kerjasama yang sebelumnya dibahas UNS. RSPP akan menjalin kolaborasi dengan UNS, UNER, dan University of Adelaide dalam penguatan layanan kesehatan ibu dan anak. Menurutnya, Sragen menjadi salah satu daerah yang dilibatkan dalam program bersama tim dari Kalimantan Timur. Kerjasama tersebut diharapkan mampu semakin menekan angka kematian ibu dan bayi di Sragen. Meski demikian, angka kematian ibu di Sragen telah menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2025 terdapat 1 kasus kematian ibu dan pada 2026 hingga saat ini juga tercatat 1 kasus. Diharapkan selanjutnya tidak ada lagi kasus kematian ibu. Ditambahkan kolaborasi tersebut menjadi langkah awal untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan maternal dan neonatal melalui penguatan jejaring dengan puskesmas maupun rumah sakit di wilayah Sragen dan sekitarnya. Bersumber dari solopos.espos.id. Mitra Buana dan sudah pendengar, setiap ibu berhak mendapatkan pelayanan terbaik. Setiap ibu berhak mendapatkan pelayanan terbaik karena menjaga keselamatan seorang ibu berarti menjaga masa depan sebuah generasi. Kita harus mendukung program pemerintah untuk lebih memperhatikan ibu-ibu hamil. Mitra Buana dan sudah pendengar, kita akan mendengarkan pariwara satu lagi sebelum kita ke kabar berikutnya.
1: Penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji, kuwi ngopo, Pak?
2: Iya, Bu, sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
1: Lah malaine dikapake, Pak?
2: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
1: Yalah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
2: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundhut dateng toko Abritani ngajeng pasar Palgaplang Rampal Sragen toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen toko Karya Manunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Mitra Buana dan sudah mendengar, tim nasional Indonesia mengawali perjuangan di grup A Piala AFF 2026. Aduh, pagi ini tegang sekali, kenapa ya? Baik Mitra Buana, tim nasional Indonesia mengawali perjuangan di grup A Piala AFF 2026 dengan hasil gemilang. Bermain di Stadion Pekansari Bogor Senin malam, skuad Garuda sukses. Waduh, suksesnya itu yang semangat ya, menaklukkan Kamboja dengan skor telak 5-1. Bintang kemenangan Indonesia adalah Mitchell Lee Bakker. Penyerang berusia 19 tahun itu tampil luar biasa dengan mencetak 3 gol atau hat-trick pada laga debutnya bersama Timnas Indonesia. Penampilannya impresif tersebut juga mengantarkan peraih penghargaan Man of the Match. Dua golanya bagi Indonesia dicetak oleh Sandy Wallace dan Chance Raver sehingga memastikan kemenangan meyakinkan 5-1 atas Kamboja. Hasil ini menjadi modal berharga bagi pasukan Garuda untuk menghadapi pertandingan berikutnya di fase grup sekaligus meningkatkan kepercayaan diri tim dalam persaingan menuju babak selanjutnya. Sementara pelatih John Hetman mengapresiasikan kemenangan tersebut meski tetap menyoroti kebobolan 1 gol sebagai bahan evaluasi bagi timnya. Sementara itu, Mats Bakker mengaku bangga dapat mengawali karirnya bersama Timnas Indonesia dengan penampilan yang berkesan dan berharap dapat terus memberikan kontribusi terbaik bagi Merah Putih. Sebagai catatan, tim nasional Indonesia belum pernah menang trofi Piala AFF sepanjang sejarah turnamen sejak tahun 1996. Meskipun 6 kali masuk ke babak final di tahun 2000, 2002, 2004, 2010, dan 2016. Oh, yang terakhir 2020. Dan di 2020 kalah atas Thailand. Kita berharap banyak dan kita harus berdoa bagaimana kita bikin sejarah mendapatkan Piala AFF di 2026 ini. Kita harus banyak-banyak berdoa seluruh masyarakat Indonesia. Pokoknya kalau ngomong bola harus semangat gitu ya. Baik, Mitra Buana dan saudara pendengar, kita telah sampai di ujung perjumpaan kita di program Info Pagi. Tapi jangan kemana-mana, saya akan kembali menemani Anda di program selanjutnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa tetap patuhi peraturan lalu lintas. Pakai helm SNI bagi pengendara motor dan pakai sabuk pengaman untuk Anda yang mengendarai mobil. Dan tentunya tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas. Hindari beraktivitas di sekitar daerah rel kereta api. Jangan menerobos palang kereta api. Semoga Anda selamat, karena keselamatan lebih berharga dari kecepatan. Terima kasih, saya Diana Harjono. Pamit undur diri. Yuk, greng!

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara Pendengar. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Kita kembali di program Seruni Serba-serbi Informasi Sragen Nasri. Nah, pada pagi hari ini edisi Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Diana Harjono, kita akan membahas tema tentang sego plontang, kuliner khas Sragen, syarat makna yang tak setiap saat ada. Bersumber dari solopos.espos.id. Mitra Buana, berbicara tentang Sragen tentu tidak hanya identik dengan situs manusia purba Sangiran yang telah mendunia. Kabupaten Sragen juga memiliki beragam kekayaan kuliner tradisional yang hingga kini masih diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakatnya. Di balik setiap hidangan tradisional tersimpan cerita, filosofi hingga nilai kehidupan yang diwariskan oleh para leluhur. Kuliner bukan sekedar makanan untuk mengenyangkan perut, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya suatu daerah. Salah satu kuliner tradisional yang unik dan penuh makna dari Kabupaten Sragen adalah sego plontang, yang juga dikenal masyarakat dengan sebutan sego takir. Kuliner khas yang berasal dari kawasan Sangiran ini memang belum banyak dikenal masyarakat luas.

Dan kuliner khas Sangiran ini tergolong cukup langka karena hanya disajikan pada momen-momen tertentu dalam tradisi masyarakat Jawa. Lalu apa yang disebut sego blodong yang begitu istimewa? Mengapa makanan sederhana ini justru menyimpan filosofi kehidupan yang begitu dalam? Selama kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan mengupas tuntas sejarah, makna, filosofi hingga tradisi penyajian sego blodong sebagai salah satu khasana budaya kuliner Kabupaten Sragen. Tentunya Anda harus tetap di 94,7 MHz atau di layanan streaming kami di www.lppl.buanasri dan di layanan terbaru kami di aplikasi Radio Buana Asri, biar bisa mengikuti kisah selanjutnya mengenai sego blodong, kuliner khas Sragen, syarat makna yang tak setiap hari, yang tidak setiap saat ada. Tentunya hanya di Seruni Sukowati. Tapi tentunya setelah yang berikut ini untuk ada Anda, ada Enmes, Cinta Luar Biasa, sebagai tembang pembuka di pagi hari yang cerah ini.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

Masih menyimak Seruni Sukowati dari 94,7 MHz Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Pagi ini dengan tema sego plontang, kuliner khas Sragen syarat makna yang tak setiap saat ada. Dilansir dari solopos.espos.id.

Mitra Buana Kabupaten Sragen dikenal memiliki beragam kuliner khas, mulai dari sate kelinci, pecel, nasi tumpang, hingga berbagai jajan tradisional yang masih bertahan sampai sekarang. Namun ada satu kuliner yang keberadaannya cukup unik, karena tidak mudah dijumpai di pasar ataupun di warung makan. Kuliner tersebut adalah sego plontang atau sego takir. Menurut berbagai sumber, salah satunya laman kebudayaan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, sego plontang berasal dari kawasan Sangiran yang terkenal sebagai situs manusia purba. Sekilas tampilannya memang terlihat sederhana, seperti seporsi sego plontang itu nanti berisi nasi gurih atau nasi uduk yang dilengkapi berbagai lauk seperti potongan ayam, ikan wader, kemudian kedelai hitam goreng, payek kacang tanah, serta kerupuk. Bagi sebagian orang, isi hidangan tersebut mungkin tampak seperti nasi biasa. Namun keistimewaan sego plontang justru bukan hanya terletak pada cita rasanya, melainkan pada cara penyajiannya. Sego plontang tidak menggunakan piring ataupun kotak makanan modern. Makanan ini disajikan menggunakan daun pisang yang dibentuk menyerupai wadah tradisional bernama takir. Takir sendiri merupakan wadah yang telah lama digunakan masyarakat Jawa sebelum mengenal berbagai peralatan makanan modern. Selain ramah lingkungan, penggunaan daun pisang memberikan aroma alami yang membuat nasi terasa semakin nikmat. Tak heran jika hingga kini banyak masyarakat yang tetap mempertahankan cara penyajian tradisional tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur. Bagi masyarakat Sangiran, sego plontang bukan sekedar makanan, tetapi menjadi simbol kebersamaan, rasa syukur, dan penghormatan kepada tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Demikian kita sudah mengenal mengenai sego plondang, kuliner tradisional dari Sangiran untuk sesi kali ini. Jangan bergeser, tetap stay di 94,7 MHz tentunya, dan bersama kami di Seruni Sukowati. Kisah selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda. Nah, kali ini ada yang protes, kenapa lagunya sendu-sendu, tidak seperti biasa kalau Mbak Dina tugas, lagunya energik-energik. Baik, baik, baik, baik.

sekarang kita kasih lagu energik, meskipun yo, meskipun ya, aduh kenapa ya bahasa Jawaku tulus selalu muncul dengan tanpa sadar. Meskipun rada ngerok, tapi ini enak banget didengar dari Ikang Fauzi. Tanpamu untuk Anda, dari ciptaan Ikang Fauzi sendiri yang dirilis tahun 1990. Ada Ikang Fauzi, Tanpamu.

0: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Mitra Buana dan saudara pendengar, kami hadirkan dari ke indera dengar Anda. Krise dengan Kala Cinta Menggoda ini saya ambil dari YouTube-nya Erwin Gutawa Production. Jadi pada acara Synchronis Festival 2019, saat itu sang legenda sudah wafat. Jadi untuk produksinya itu menggunakan video-video lamanya Krise. Tadi tetap suaranya dari sang legenda, tetapi musiknya dikemas kembali oleh Erwin Gutawa. Karena memang sampai sekarang kayaknya yang Kala Cinta Menggoda ini, meskipun udah di cover beberapa penyanyi, tapi memang yang paling enak punyanya Krise. Dengan suaranya yang tipis, tanpa, kayaknya nyanyinya itu tanpa effort sama sekali gitu ya, tapi hasilnya luar biasa. Baik, Mitra Buana dan saudara pendengar, kita kembali ke bahasan kita di Seruni Sukawati tentang sego plontang, kuliner khas Sragen, syarat makna yang tak setiap saat ada. Dari solopos.espos.id. Nah, Mitra Buana, salah satu hal yang paling menarik dari sego plontang adalah filosofi yang terkandung pada wadahnya. Takir yang dibuat dari daun pisang ternyata bukan sekedar tempat makan. Bentuknya yang menyerupai perahu memiliki makna sebagai lambang bahtera kehidupan. Masyarakat Jawa memaknai kehidupan lainnya sebuah perjalanan panjang yang harus dijalani dengan penuh kesabaran, keteguhan, dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sebuah perahu yang mengikuti alir sungai, manusia pun menjalani kehidupan sesuai garis takdir yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Selain bentuknya, jenis daun yang digunakan juga memiliki makna tersendiri. Makna pertama berasal dari daun muda atau pupus. Dalam filosofi Jawa, pupus mengandung pesan agar manusia senantiasa berserah diri kepada Sang Pencipta dalam mengarungi bahtera hidup.

0: Makna kedua terdapat pada daun pisang hijau tua yang disebut ujungan. Atau kata ujungan berasal dari makna penyerahan. Artinya setiap manusia hendaknya menyadari bahwa dirinya adalah hamba Tuhan, sehingga harus senantiasa rendah hati dan taat kepadanya. Sementara makna ketiga terdapat pada daun pisang yang telah mengering atau disebut kelaras. Kelaras berasal dari kata ngelaras yang artinya menikmati atau menjalani hidup dengan tenang. Filosofi ini mengajarkan bahwa manusia tidak perlu dijalani dengan tergesa-gesa ataupun penuh kecemasan. Segala sesuatu memiliki waktunya masing-masing. Pesan-pesan sederhana tersebut menunjukkan betapa masyarakat Jawa dahulu mampu menyisipkan nilai-nilai kehidupan melalui benda-benda yang sangat dekat dengan kehidupannya sehari-hari. Bahkan sebuah wadah makanan pun dapat menjadi media pendidikan karakter yang diwariskan secara turun-temurun. Inilah yang membuat sego plontang tidak hanya bernilai sebagai kuliner tradisional, tetapi juga sebagai bagian dari warisan budaya yang mengandung ajaran moral dan spiritual. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Mengenai sego plontang kuliner khas Sragen, syarat makna yang tak setiap saat ada. Saya Diana akan membagikan lagi untuk Anda untuk menutup kebersamaan kita di sesi terakhir. Dan tetap di Seruni Sukowati.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
3: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
3: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia di Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Berikut selanjutnya sego plontang kuliner khas Sragen, syarat makna yang tak setiap saat ada. Dilansir dari solopos.espos.id. Mitra Buana, perbedaan dengan makanan yang dijual setiap hari, sego plontang justru memiliki nilai sakral. Karena hanya disajikan dalam berbagai kegiatan adat istiadat masyarakat setempat. Salah satunya adalah tradisi surunan atau peringatan datangnya bulan Suro dalam penanggalan Jawa yang bertepatan dengan bulan Muharram dalam kalender Hijriah. Pada masa tersebut, masyarakat berkumpul untuk memanjatkan doa sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keselamatan, kerukunan, dan keharmonisan yang telah dikaruniakan kepada masyarakat. Dalam tradisi tersebut, sego plontang menjadi hidangan yang dibagikan kepada masyarakat sebagai simbol kebersamaan. Selain surunan, sego plontang juga hadir dalam berbagai acara bancaan, sedekahan setelah kelahiran anak, doa bersama setelah ada anggota keluarga yang meninggal dunia, hingga menjelang pelaksanaan pernikahan. Karena hanya dibuat pada acara-acara tertentu, sego plontang relatif sulit ditemukan. Nah, baik di warung makan ataupun di pusat kuliner. Justru, kelangkaan itulah yang membuat kuliner ini memiliki nilai budaya yang sangat tinggi. Melestarikan sego plontang bukan hanya mempertahankan sebuah resep makanan. Lebih dari itu, kita sedang menjaga nilai gotong royong, rasa syukur, penghormatan kepada leluhur, serta filosofi kehidupan yang diwariskan oleh masyarakat. Generasi muda memiliki peran penting untuk mengenal, mencintai, sekaligus memperkenalkan kuliner tradisional seperti sego plontang agar tetap lestari di tengah derasnya arus modernisasi. Dengan demikian, warisan budaya Kabupaten Sragen akan terus hidup dan menjadi kebanggaan masyarakat hingga sekarang.

Mitra Buana, sego plonthang bukan hanya sekadar makanan tradisional khas Sangiran Kabupaten Sragen. Di balik kesederhanaannya hingga tersimpan filosofi kehidupan, nilai religi, semangat kebersamaan serta penghormatan terhadap alam dan budaya yang diwariskan oleh para leluhur kita. Mulai dari bentuk takir yang menyerupai bahtera kehidupan, penggunaan daun pisang yang penuh makna hingga tradisi penyajiannya dalam berbagai ritual adat, semuanya mengajarkan bahwa budaya dapat hadir melalui hal-hal yang sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Semoga keberadaan Sego Plonthang semakin dikenal masyarakat luas sekaligus menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus melestarikan kekayaan kuliner dan budaya lokal Kabupaten Sragen.

Demikian Mitra Buana Seruni Sukawati edisi hari ini dengan tema Sego Plondang, kuliner khas Sragen, syarat makna yang tak setiap saat ada. Dari solopos.espos.id, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Seruni Sukawati berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sebagai bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu melestarikan peninggalan para leluhur kita. Saya Diana Harjono, pamit undur diri. Kita ketemu di program selanjutnya. Yuk, gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi mitra Buana dan saudara pendengar. Salam jumpa di Buana Putri. Pagi hari ini edisi Selasa 28 Juli 2026 kita akan mengikuti talkshow PKK Menyapa bersama Pokja 4 TP PKK Kecamatan Sragen dengan tema peran PKK dalam mencegah kanker serviks melalui edukasi kesehatan masyarakat. Pagi hari ini akan dibawakan oleh narasumber Nyonya Ari Lukitora Harjo, Ketua TP PKK Kecamatan Karangmalang, Nyonya Julia Dwi Retnowati AMD Gizi, Ketua Pokja 4 TP PKK Kecamatan Sragen, kemudian Nyonya NS Salsabila Fatin Putri Ahmadi Eskep, Sekretaris Pokja 4 TP PKK Kecamatan Sragen. Pagi ini akan ditemani oleh host Dewi Ratih. Mitra Buana dan saudara pendengar, Anda bisa menyimak acara ini melalui gelombang 94,7 MHz dan juga di layanan streaming kami di www.lppl.buanaasri.com, juga di aplikasi Radio Buana Asri. Mitra Buana dan saudara pendengar, siaran ini dipancar luaskan langsung dari Jalan Veteran 21 Sragen yang merupakan studio utama Radio Buana Asri. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Berjumpa kembali dalam acara Talk Show PKK Menyapa bersama saya Dewi Rati. Dan pada kesempatan pagi hari ini, PKK Menyapa akan menghadirkan tema kesehatan kanker serviks. Dan Mitra Buana, Anda bisa menyimak acara ini melalui 94,7 MHz Buana Asri FM dan juga live streaming di www.lppl.buanaasri.sragen.com. Untuk membahas tema ini telah hadir di studio narasumber kita kali ini ya, bersama dengan Pokja 4 Tim Penggerak PKK Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Di antaranya telah hadir Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sragen, Nyonya Ari Lukito Raharjo. Selamat pagi Bu Ketua PKK Kecamatan Sragen.
1: Ya, selamat pagi Mbak.
0: Kemudian hadir juga Ketua Pokja 4 Tim Penggerak PKK Kecamatan Sragen, Nyonya Julia Dwi Retnowati AMGZ. Selamat pagi Bu Julia.
2: Selamat pagi Mbak Dewi.
0: Dan juga di sebelah saya ini ya, Mbak yang cantik juga ini masih muda, Sekretaris Pokja 4 Tim Penggerak PKK Kecamatan Sragen, Nurse Salsabila Fatin Putri Ahmadi Eskep. Selamat pagi Mbak Bella.
3: Selamat pagi Kak.
0: Baik, pagi hari ini kedatangan narasumber yang cantik-cantik ya Mitra Buana dari Tim Penggerak PKK Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, yang akan membahas mengenai kesehatan kanker serviks. Sebenarnya kanker serviks ini memang merupakan salah satu penyakit ya yang menjadi hantu ya bagi para perempuan, bagi para wanita. Ini nanti akan kita bahas bersama di Talk Show PKK Menyapa pagi hari ini. Baik, langsung saja di pagi hari ini Mitra Buana di bawah pimpinan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sragen, Nyonya Ari Lukito Raharjo. Nah, ini sebenarnya apa yang menjadi program Tim Penggerak PKK Sragen sehingga bisa memberi manfaat pada masyarakat?
1: Terima kasih Mbak Asti. Pokja di Tim Penggerak PKK Kecamatan Sragen ada 4, semua memberi manfaat kepada masyarakat. Tapi kali ini kita akan fokus pada Pokja 4. Program yang ada di Pokja 4 yaitu berkenaan dengan bidang kesehatan, bidang perencanaan sehat, dan bidang kelestarian lingkungan. Dalam penjabarannya terdapat program kesehatan ibu dan anak, program pencegahan stunting, germas, CTPS, PHBS, posyandu, KB, dan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN, dan sebagainya. Nah, khusus hari ini kita akan bahas tentang kesehatan yang berkaitan dengan penyakit kanker leher rahim atau kanker serviks.
0: Baik, terima kasih Ibu Ari Lukito Raharjo yang sudah mengawali perbincangan kita pagi hari ini, di mana Pokja 4 Tim Penggerak PKK Kecamatan Sragen akan menghadirkan mengenai kesehatan kanker serviks. Sebenarnya kanker leher rahim atau kanker serviks itu seperti apa ya?
3: Baik Mbak Dewi, izinkan saya menjelaskan kepada Mitra Buana, khususnya untuk para wanita-wanita ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah, saya akan menjelaskan. Kanker serviks atau CA serviks adalah kanker yang terjadi pada leher rahim atau serviks, yaitu bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Hampir 99% kasus pada kanker serviks ini disebabkan oleh HPV, yaitu human infeksi human papilloma virus atau HPV ya Mbak ya, biasanya itu tipe resiko tinggi yang menetap dalam waktu yang lama. Infeksi HPV sebenarnya sangat umum terjadi dan sebagian besar dapat sembuh sendiri. Namun apabila infeksi itu terus berlangsung terus menerus, dapat menyebabkan perubahan sel yang menjadi prekanker atau pre-CA. Ya, hingga nanti menjadi kanker itu sendiri.
0: Nah, ini jika boleh tahu mengapa mengambil tema kanker leher rahim atau CA serviks ini?
2: Makasih Mbak Dewi. Jadi memang ini ya, menyangkut perempuan ya. Jadi kanker serviks ini masih menjadi fokus utama kita ya, di bidang kesehatan, karena merupakan salah satu kanker yang prevalensinya atau angka kematiannya itu juga cukup tinggi. Jadi tidak hanya di Indonesia, secara global di dunia juga termasuk tinggi. Nah, ini yang menjadi tantangan utama kita pada saat ini ya. Itu memang tadi disampaikan oleh Mbak Bella ya, itu ada infeksi dari HPV tadi, yang ini memang 99% tadi, dan ini tipenya biasanya yang tipe 16 dan 18, dan ini biasanya ditularkan oleh aktivitas seksual. Terus ketantangan yang kedua ini adalah keterlambatan deteksi dini yang sekarang ini memang mungkin bisa disebut ya, CA cervix itu kayak silent killer gitu. Jadi tanpa gejala tiba-tiba periksa sudah stadium yang lanjut. Nah itu kan perlu untuk pendeteksian secara dini, dan kita tahu juga kesadaran untuk screening itu masih rendah. Jadi makanya kita angkat tema itu supaya nanti perempuan-perempuan itu tergerak ya untuk segera melakukan screening secara dini. Begitu Mbak Dewi.
1: Bisa saya tambahkan Mbak Dewi?
0: Ibu.
1: Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Salah satunya ya seperti saat ini yang kami upayakan memberikan informasi kepada masyarakat melalui bincang bersama POJA 4 Kecamatan Sragen di Radio Buana Asri, kebanggaan kita semua.
0: Iya, terima kasih Bu Ari, Bu Yuli ya. Jadi ini yang memang ya Mitra Buana, seperti yang sudah disampaikan Mbak Bella, juga Bu Yuli, ini bahwa hampir 99% kasus kanker serviks ini disebabkan oleh infeksi HPV atau human papilloma virus. Ini tipe risiko tinggi yang menetap dalam waktu lama. Nah ini benar sekali Bu Yuli ya, mungkin tingkat kesadaran masyarakat, tingkat kesadaran wanita untuk periksa atau melakukan screening ini memang masih rendah. Sehingga memang terkadang ketika periksa ternyata sudah dinyatakan stadium yang akhir atau sudah parah gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan juga faktor-faktor resiko dan gejala dari kanker leher rahim ini. Mbak Bella, monggo.
3: Baik, saya bantu menjawab untuk Mitra Buana. Pasti pada bertanya-tanya, kok bisa sih terjadi seperti itu ya? Dan itu pasti ada resikonya, faktor resiko yang memicu terjadinya kanker serviks ya. Oke, Mitra Buana, wanita memiliki resiko lebih tinggi

0: Dan screening cervix. Merokok, padahal wanita ya, banyak yang merokok zaman sekarang itu ya, in this era. Daya tahan tubuh yang rendah, misalnya terkena HIV. Kebetulan saya di puskesmas itu memegang program HIV. Iya, jadi sangat paham ya tentang HIV. Untuk riwayat keluarga yang mempunyai kanker cervix, jadi ibunya atau neneknya gitu, biasanya itu ada faktor risiko ke situ. Terus kurang menjaga kebersihan organ reproduksi, ini yang utama. Untuk gejala kanker cervix itu sendiri, pada stadium awal umumnya tidak bergejala ya Mbak Dewi ya. Sehingga pemeriksaan rutin itu sangat penting. Untuk gejala-gejala yang perlu diwaspadai oleh Mitra Buana, perdarahan setelah berhubungan seksual. Nah itu perlu dicurigai ya. Loh kok setelah berhubungan tiba-tiba ada perdarahan padahal tidak lagi menstruasi. Seperti itu. Perdarahan di luar menstruasi yang saya katakan tadi. Perdarahan setelah menopause. Ya, padahal sudah menopause tapi ternyata masih setelah berhubungan gitu ya. Keputihan berbau dan bercampur darah. Terus ada nyeri panggul seperti orang mau mens itu rasanya. Tapi nyerinya lebih tingkat nyerinya lebih sakit lagi. Nyeri saat berhubungan seksual, penurunan berat badan tanpa sebab, itu perlu di screening ya. Terus mudah kelelahan dan bengkak pada tungkai, itu untuk stadium lanjut.
1: Ya. Gitu. Nah ini ya Mitra Buana, juga para wanita di Sragen dan dimanapun Anda berada ya, ada beberapa faktor risiko dan gejala dari kanker leher rahim. Seperti yang sudah disampaikan Mbak Bella, faktor resiko ini seperti terinfeksi HPV resiko tinggi, kemudian menikah atau melakukan hubungan seksual pada usia muda, daya tahan tubuh rendah, kemudian ini juga salah satunya dipengaruhi oleh riwayat keluarga kanker cervix. Mungkin ibunya ternyata ini bisa ya menurun gitu.
0: Bisa, tapi untuk beberapa persen aja.
1: Gitu, ya. Hanya beberapa persen. Lalu gejala dari kanker cervix sendiri ya Mitra Buana. Pada stadium awal, tadi Mbak Bella sudah menyampaikan umumnya tidak bergejala. Jadi memang ketika kita memeriksakan, tiba-tiba kita dinyatakan memiliki penyakit kanker cervix. Mungkin ini juga sudah dikatakan memiliki penyakit itu pasti shock.
0: Shock.
1: Jadi memang tingkat kesadaran wanita untuk memeriksakan ini memang masih rendah seperti itu ya. Nah ini langkah pencegahan apa saja yang mungkin bisa dilakukan agar terhindar dari penyakit tersebut? Monggo Bu Julia mungkin bisa menjelaskan.
2: Oke, Mbak Dewi ya. Iya. Ini tindakan untuk pencegahannya ya, karena kita siapapun tidak ingin ya terkena ini. Jadi untuk pencegahan ada yang satu yaitu pencegahan primer. Ya, pencegahan primer ini ada vaksin HPV. Ya, biasanya memang mahal. Tapi alhamdulillah sekarang pemerintah sudah sangat care ya, sudah ada program nasional ya, juga. Iya, program nasional untuk imunisasi HPV. Dan ini sudah dilakukan di remaja putri.
1: Betul.
2: Yang
1: tingkat
2: di
1: SD
2: ya,
1: sudah
2: dari
1: mulai
2: SD ya. Ya, di kelas 5 dan 6 itu nggih. Nah, itu. Jadi ini untuk upaya dari pemerintah untuk mengeliminir sejak dini gitu ya. Terus untuk pencegahan yang kedua yaitu perilaku hidup sehat ya. Yang pertama ini memang ini paling susah ini ya, di Indonesia terutama tidak merokok. Perilaku hidup sehatnya tidak merokok. Jadi monggo ini yang merokok-merokok ya. Jadi ada perokok pasif dan perokok aktif ya. Ternyata perokok pasif itu juga sangat berisiko malahan
1: gitu,
2: ya.
1: Iya.
2: Jadi makanya seperti yang mungkin Kabupaten Sragen kemarin sudah di mana ya Mbak Bila ya, di Barcelona ya. Yang kemarin itu Brasil.
0: Iya.
2: Ya. Yang mendapat penghargaan apa yang ikut belajar bersama di sana tentang berhenti merokok ya, kawasan tanpa rokok.
1: Iya.
2: Jadi di sana memang kalau untuk di umum selama tidak ada tulisan smoking area berarti sudah semua paham itu tidak boleh merokok. Karena itu tadi, Nesio, kamu ngerokok sendiri aja untuk ini dirimu sendiri, jangan mengganggu yang lain gitu. Kayak itu. Terus yang kedua menjaga kebersihan organ reproduksi tadi ya. Jadi kita, apa organ reproduksi harus dijaga tadi ya, kebersihannya, cara membersihkannya, terus tidak sembarangan gitu. Jadi istilahnya ya dijaga itu benar-benar ya tidak kayak bergonta-ganti pasangan seperti itu tuh termasuk salah satu menjaga nih, menghindari hubungan seksual yang berisiko itu tadi juga. harus setia ya.

0: setia pada satu pasangan.
1: Harus digaris bawah.
0: Harus ya. Ya. Di sini juga ya mungkin bisa menggunakan kondom ya. Ini membantu juga untuk mengurangi risiko penularan dari HPV ini tadi. Ya meskipun tidak sepenuhnya bisa melindungi, gitu kurang lebihnya Mbak Dewi.
1: Iya, terima kasih Bu Julia. Ini ya sudah dijabarkan ya langkah pencegahan yang bisa dilakukan ya agar kita terhindar dari penyakit kanker serviks. Di Indonesia sendiri ya pemerintah sudah mencanangkan ya, vaksin HPV ini menjadi bagian dari program nasional yang diberikan kepada anak-anak perempuan tingkat SD kelas 5 dan juga kelas 6 ini sudah diberikan vaksin HPV. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan Kementerian Kesehatan dalam rangka eliminasi kanker serviks. Nah ini ke Bu Ari Lukito, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sragen. Ini bagaimana strategi yang dilakukan untuk pencegahan dan penanganan penyakit CA serviks atau kanker serviks tersebut, Bu?
2: Iya, terima kasih Mbak Dewi. Strategi yang bisa kita lakukan ada 4 strategi Mbak Dewi.
1: Iya.
2: Strategi pertama, kami akan mengoptimalkan peran kader PKK sebagai agen edukasi di masyarakat melalui pertemuan PKK, posyandu, posbindu, PTM, pengajian, arisan, pokoknya semua yang bisa dilakukan untuk melakukan memberikan informasi.
1: Iya.
2: Kader dapat menyampaikan informasi tentang faktor risiko, gejala, pentingnya vaksinasi HPV, deteksi dini melalui IVA atau tes HPV DNA serta pola hidup sehat. Terus strategi yang kedua, kami akan memperkuat kerjasama dengan puskesmas, pemerintah desa, sekolah, tokoh agama dan tokoh masyarakat agar informasi mengenai kanker serviks dapat menjangkau lebih banyak perempuan. Edukasi akan lebih efektif apabila dilakukan secara bersama-sama dan berkesinambungan. Untuk strategi ketiga, kader PKK akan mengajak dan mendampingi perempuan yang telah memenuhi kriteria untuk memanfaatkan layanan screening di puskesmas. Banyak perempuan yang sebenarnya ingin memeriksakan diri tetapi masih merasa takut atau malu.
1: Betul.
2: Nah, disinilah peran kader untuk memberikan motivasi, pendampingan, dan keyakinan bahwa pemeriksaan dilakukan demi menjaga kesehatan. Untuk strategi keempat, kami akan mendorong setiap keluarga untuk menerapkan perilaku hidup sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang serta mendukung pelaksanaan vaksinasi HPV bagi anak perempuan sesuai program pemerintah. Begitu Mbak Dewi, strategi untuk
1: pencegahan kanker. Terima kasih Bu Ari Lukito ya, selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sragen ya. Jadi ada 4 strategi yang dilakukan oleh Pokja 4 Tim Penggerak PKK Kecamatan Sragen untuk melakukan pencegahan dan penanganan penyakit CA serviks atau kanker serviks. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Ari tadi ya. Yang pertama, strategi pertama ini adalah mengoptimalkan peran kader PKK sebagai agen edukasi di masyarakat. Kemudian strategi yang kedua, memperkuat kerjasama dengan puskesmas, pemerintah desa, sekolah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat agar informasi mengenai kanker serviks dapat menjangkau lebih banyak bagi para perempuan. Kemudian strategi yang ketiga adalah kader PKK akan mengajak dan mendampingi perempuan yang telah memenuhi kriteria untuk memanfaatkan layanan screening di puskesmas. Dan untuk strategi keempat adalah mendorong setiap keluarga untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, mengkonsumsi gizi seimbang, serta mendukung pelaksanaan vaksinasi HPV bagi anak perempuan sesuai program pemerintah. Wah keren sekali nih ya, strategi-strategi yang dilakukan oleh Pokja 4 Tim Penggerak PKK Kecamatan Sragen ini ya. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dan bisa mengurangi tingkat adanya kanker serviks di masyarakat. Baik Mitra Buana dan Saudara Pendengar, menarik sekali ya perbincangan kita pagi hari ini mengenai kesehatan kanker serviks atau CA serviks yang menghadirkan Pokja 4 Tim Penggerak PKK Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dan masih ada beberapa hal nanti akan kita bahas bersama, tentunya masih di talk show PKK Menyapa dari 94,7 Buana Asri FM dan juga live streaming di www.lppl.buanaasrisragen.com. Kita akan jeda terlebih dahulu, tetap setia bersama kami.

0: Mitra Buana dan saudara pendengar, kembali lagi dalam acara talk show PKK Menyapa bersama dengan Poja 4, tim penggerak PKK Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, yang membahas tema mengenai kesehatan kanker serviks atau CA serviks. Di mana tadi sudah disampaikan ya beberapa hal mengenai faktor risiko, kemudian juga gejala kanker serviks dan juga strategi-strategi yang dilakukan oleh Poja 4 tim penggerak PKK Kecamatan Sragen untuk mencegah terjadinya kanker serviks ya. Nah, ini ya. Dan pagi hari ini kita masih bersama dengan tiga narasumber kita ya dari Kecamatan Sragen ya. Ada Nyonya Ari Lukitora Harjo selaku ketua tim penggerak PKK Kecamatan Sragen, kemudian ada Nyonya Zulia Dwi Retnowati AMGZ selaku ketua Poja 4 tim penggerak PKK Kecamatan Sragen, dan juga ada Nurse Salsabila Fatin Putri Ahmadi atau yang akrab dipanggil Mbak Bella, ini selaku sekretaris Poja 4 tim penggerak PKK Kecamatan Sragen. Nah, ini ya yang menjadi saya penasaran nih, bagaimana penanganan ataupun perawatan apabila ada yang terdeteksi CA serviks atau kanker serviks ini, Mbak Bella?
1: Nah, izin menjawab ya, untuk silakan. Mitra Buana, penanganan akan disesuaikan dengan kondisi stadium penyakit tersebut. Apabila masih pada tahap lesi, pre-kanker ya, itu penanganan dapat dilakukan melalui tindakan seperti krioterapi, thermal ablation, lips atau lets, maupun konisasi, yaitu tindakan untuk mengangkat dulu jaringannya, diangkat dulu ya Mbak Dewi itu, untuk mengetahui apakah jaringan yang mengalami perubahan sebelum berkembang menjadi kanker, seperti itu. Untuk yang kedua, apabila kanker sudah berada pada stadium awal, dokter dapat melakukan tindakan operasi, termasuk histerektomi atau pengangkatan rahim. Sangat disayangkan sekali ya, lebih baik mencegah kan. Apabila memang diperlukan sesuai kondisi pasien, kalau pengangkatan rahim itu nggak semua, jadi tergantung dari kondisi pasien tersebut, sudah di stadium berapa, perlu tidak ada pengangkatan rahim atau tidak, seperti itu ya Mbak Dewi ya. Baik Mitra Buana, sedangkan pada stadium lanjut, pilihan pengobatan dapat berupa radioterapi, kemoterapi, kemoradioterapi, dan pada kondisi tertentu dapat diberikan terapi target atau imunoterapi sesuai pertimbangan dokter spesialis. Jangan khawatir, untuk kanker tetap bisa diobati. Selanjutnya mengenai perawatan selama menjalani pengobatan, selain mengikuti terapi dari dokter, tentunya pasien juga perlu menjaga kondisi tubuh agar optimal ya Mbak ya.
0: Iya betul.
1: Caranya gimana Mbak Dewi? Caranya antara lain istirahat yang cukup, jadi tidak boleh yang capek-capek selama pengobatan tersebut. Terus minum air putih sesuai dengan kebutuhan. Misalnya nanti ada hitung-hitungannya, tanya dokternya boleh itu. Misalnya di berat badan segini nanti air putihnya berapa liter per hari? Iya, ya. Pasti ada rumusnya.
0: Ada takarannya, ada rumusnya ternyata.
1: Untuk menjaga kebersihan diri, mengelola atau melaporkan efek samping pengobatan kepada tenaga kesehatan. Jadi kalau ada efek samping dari pengobatan tersebut, bisa kok langsung bilang ke dokternya atau yang paling dekat dulu ke bidan setempat boleh ya. Mematuhi jadwal kontrol itu pasti ya. Dan yang paling penting adalah dukungan dari keluarga, mental ya, paling penting itu. Yang perlu kita ingat adalah semakin dini kanker serviks ditemukan, semakin besar peluang keberhasilan menuju pengobatan dan kesembuhan.
0: Keren sekali nih ya Mbak Bella ya, ternyata beberapa hal ya Mitra Buana mengenai penanganan ataupun perawatan ya jika memang terdeteksi kanker serviks. Nah, ini salah satunya adalah tetap mengkonsumsi makanan bergizi seimbang agar status gizi tetap sehat. Selain itu juga beristirahat yang cukup, minum air putih sesuai kebutuhan. Nah, ini ada rumusnya ya, seperti yang sudah Mbak Bella sampaikan tadi ya. Tingkat stadium kanker serviksnya itu berapa? Ini bisa dikonsultasikan kepada dokter gitu ya, kepada tenaga kesehatan. Nah, ini dari penjelasan tersebut ya, ada yang menarik perhatian yaitu tentang menjaga status gizi tetap baik. Nah, nih mumpung di sini ada tim pembina PKK yang juga ahli gizinya. Ini bagaimana untuk menjaga status gizi tetap baik ini Bu Julia?
2: Ya, makasih Mbak Dewi. Oke, tadi sudah disampaikan ya oleh Mbak Bella, bahwasanya pengobatan kanker seperti apa. Nah, untuk status gizi ini tadi ya, ini sangat support. Jadi pengobatan dari dokter tetap berlanjut ya, dan supportnya berupa nutrisi, ya itu harus dikombinasikan. Jadi memang untuk penanganannya harus kolaborasi dari pengobatan dokter sama dari nutrisi, karena ini sangat penting ya perannya nutrisi ini nanti untuk mendukung dari pengobatan dan pemulihan pasien. Karena misalnya diobati, kalau status gizinya dia kurus sekali itu atau ada malnutrisi di sana, obat tidak akan bisa berjalan dengan baik. Seperti waktu kemo juga ya. Waktu kemo kalau misalnya HB-nya turun drastis, tetap tidak bisa dilakukan. Jadi memang harus benar-benar dalam status gizi yang baik. Jadi nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan biasanya ya, kalau untuk yang penderita kanker ya, itu satu protein. Ya, proteinnya benar-benar harus diperhatikan ya, protein yang baik ya, ini bisa dari sumber hewani ya, bisa dari ikan ya, terus dari telur ya, dari daging ayam, daging sapi ya, ada protein juga dari nabati ya. Dan kadang-kadang ada advice dari dokter untuk mengkonsumsi susu yang tinggi protein ya, atau mungkin susu khusus yang diformulasikan memang untuk penderita kanker. Ya, jadi memang tidak sembarangan ya. Ya. Terus juga mengkonsumsi sayuran dengan warna yang beragam ya, kita tahu ya. Jadi kita tuh tidak hanya melulu sayuran yang hijau terus gitu ya. Sekarang warna-warni sayuran ya, ada yang merah ya, dan itu hubungannya dengan kandungan-kandungan nutrisi yang ada di sayuran ya, yang kita ambil kebaikannya adalah antioksidannya yang tinggi ya. Karena memang kanker itu kan mengoksidasi istilahnya ya. Jadi kita harus balas dengan antioksidan gitu ya, supaya tidak berlanjut gitu ya penyakitnya. Nah, terus vitamin juga ya, untuk membantu menjaga daya tahan tubuh tetap baik. Nah, ini bisa dari buah-buahan ya. Buah-buahan di Sragen banyak sekali ya. Nah, itu bisa di ini, dan pemanfaatan pekarangan juga dari PKK juga sudah banyak memberikan ini ya, program untuk pemanfaatan pekarangan itu juga ya, untuk menanam buah sayur gitu ya. Terus juga karbohidrat ya. Jadi jangan sampai kalau misalnya pas menderita kanker sudah berpikir wah, tubuh gue harus ideal, kadang-kadang orang terus aku enggak mau makan karbohidrat. Karena asumsinya karbohidrat biasanya harus gula gitu ya. Padahal itu tetap harus ada. Jadi tidak boleh ditinggalkan.
0: Iya, makanan ya, pokok itu harus ya.
2: Iya, harus ya. Cuman kita atur gitu ya. Biasanya terus saya enggak mau karbohidrat blas gitu. Nah, itu nanti akan terjadi proses yang salah di dalam tubuh ya. Tapi taunya secara umum ya, itu tanpa berkonsultasi dengan ahli gizi atau dengan medis, kadang-kadang mereka langsung FOMO ya, kita banyak FOMO di internet gitu.
1: Iya,
2: ya
1: betul.
2: Ada diet yang
1: cari-cari
2: ini,
1: diikutin,
2: cari-cari sendiri, akhirnya malah jatuhnya ya kurus, mungkin kurus tapi malnutrisi ternyata. Jadi bukan langsing yang sehat gitu ya. Kita juga masih perlu lemak ya, jadi lemak yang sehat ya, lemak yang tak jenuh ini bisa misalnya yang mungkin kalau memang untuk yang gorengan kita tidak menganjurkan ya Mbak ya, karena nanti minyak itu biasanya dengan panas yang tinggi akan teroksidasi. Jadi kita biasanya mengarahkan mungkin yang bisa ditumis itu dengan minyak zaitun seperti itu. Jadi itu akan lebih sehat gitu ya. Terus minyak jagung juga bisa ya, minyak kedelai gitu ya, minyak biji bunga matahari gitu ya. Ya memang sepertinya agak ekstrim gitu ya, tapi itu memang minyak yang sehat ya, lemak yang sehat. Terus tadi dikatakan cairan ya, untuk memenuhi cairan tubuhnya itu juga harus diperhatikan. Jadi jangan sampai tubuh itu kekurangan cairan gitu. Ya itu tadi bisa diatur sesuai dengan kondisi pasien ya, biasanya seperti itu. Ya, terus mungkin perlu juga di ini ya, apalagi di zaman-zaman sekarang ini ya, makanan-makanan yang siap saji, ya, siap betul. Santap ya.
1: Serba
2: itu kadang-kadang
1: ada.
2: Bisa jadi junk food, kayak itu harus dihindari. Tapi memang enak sih ya, seperti sosis gitu ya, nugget gitu. Anak-anak sekarang mungkin kayak seblak gitu ya. Bukan nggak boleh, tapi harus diatur gitu ya. Karena kadang-kadang terlalu sering gitu ya, nongkrong makanya ini itu gitu. Jadi perlu pengaturan. supaya balance. Nah ini kalau memang sudah terdiagnosa cancer, ya ini berarti harus dihindari dulu ya, harus dikendalikan. Terus makanan yang tinggi gula gitu ya, minuman kekinian sekarang bisa dilihat itu ada gulanya sudah berapa sendok ya, masih ditambahin kental manis, masih ditambahin banyak sekali. Jadi itu harus dihindari. Minuman yang bersoda juga ini, terus yang makanan yang terlalu asin ya, banyak yang gurih-gurih itu, yang berpengawet itu juga dihindari. Jadi seperti itu. Jadi kembali mungkin ke alam ya, ke alami dengan pengolahan yang sederhana itu jauh lebih bagus. Jadi tidak terlalu kayak ultra proses gitu ya. Jadi sudah dikukus, direbus, digoreng, waduh, nutrisinya sudah hilang. Gitu Mbak Dewi.
0: Iya, terima kasih Bu Julia ini ya untuk penjelasannya ya. Mitra Buana juga pasti sudah menyimak, menjaga status gizi tetap baik ya bagi penderita ataupun bagi Anda yang mungkin terkena kanker serviks. Jadi tetap ya protein, karbohidrat, lemak ini boleh ya, tetap harus ada, asalkan kita bisa mengatur kadarnya ataupun kandungannya agar keseimbangan gizi ini tetap terjaga. Dan mungkin beberapa makanan yang sebaiknya dihindari ya, seperti memang saat ini ya FOMO-nya, trennya ini adalah makanan cepat saji atau junk food. Nah ini juga makanan yang tinggi gula ini harus dihindari juga ya, minuman bersoda, makanan terlalu asin, makanan yang terlalu banyak digoreng. Nah ini harus sebaiknya dihindari ya, ataupun boleh dikonsumsi ya Bu ya, tapi
2: dikendalikan gitu,
0: dikendalikan. Nah ini Mitra Buana ya, cukup menarik sekali perbincangan kita, apalagi yang namanya kanker serviks. Nah ini setiap perempuan pasti ya kalau sudah mendengar yang namanya kanker serviks, ini hantu ini, saya sendiri juga gitu. Banyak ya sebenarnya yang bertanya-tanya, apakah untuk tes-tes seperti tes HPV, nah ini apakah mahal ya? Ini di mana juga bisa kalau dilakukan di Sragen ini?
1: Baik, saya bantu jawab ya Mbak Dewi ya. Baiklah, untuk Mitra Buana, memang untuk tes-tes tersebut biayanya sangat mahal, itu di laboratorium swasta ya, itu pasti mahal, cenderung mahal. Tapi masyarakat dan Mitra Buana di sini tidak perlu khawatir, cek tersebut bisa diambil gratis di puskesmas. Puskesmas masing-masing sesuai fasilitas kesehatan masing-masing. Itu dalam paket CKG. Sudah familiar kan dengan CKG?
0: Sudah.
1: Cek kesehatan gratis ya Bu ya?
0: Iya, setahun sekali.
1: Ya betul, setahun sekali. Jadi Mitra Buana tidak perlu khawatir karena pemerintah sudah memfasilitasi CKG untuk Indonesia ya. Ini ya program baru. Nah itu di puskesmas ada, yaitu seperti tes IVA, tes sadari, seperti itu ya. Kalau untuk sadanis itu bisa sendiri ya Bu Julia ya. Ya
2: kalau di periksa bisa sambil ya, didampingi mungkin lebih pas gitu ya. Gitu
1: ya. Kalau di sadari itu kan periksa payudara sendiri. Betul. Nah itu didampingi oleh tenaga kesehatan yang di puskesmas. Itu kan lebih lebih pas lagi ya Bu ya. Apakah memang ada benjolan yang mengarah ke CA atau tumor atau apa gitu. Terus untuk ceknya, untuk screening HPV itu sendiri bisa mirip dengan tes Pap smear.
0: Oh gitu.
1: Ya, itu di puskesmas juga ada dan itu gratis. Untuk pemeriksaan HPV DNA itu juga ada. Program pemberian imunisasi HPV untuk anak sekolah, untuk putri kelas 5 dan kelas 6 SD. Itu kiat-kiat dari pemerintah ya. Untuk mencegah adanya CA serviks.
0: Baik, terima kasih Mbak Bella sudah disampaikan ini ya, tempat-tempat ataupun pelayanan yang bisa dikunjungi ya bagi para perempuan ini yang mungkin pengen ya, pengen melakukan tes gitu ya, tapi dengan biaya yang tidak mahal. Karena memang untuk IVA test sendiri ini juga mahal ya,
1: iya,
2: di laboratorium swasta.
0: Di laboratorium gitu ya. Jadi di puskesmas untuk saat ini ya, puskesmas di seluruh Kabupaten Sragen.
1: Iya, betul.
0: Ini sudah melayani ya cek kesehatan gratis atau CKG. Nah, ini seperti IVA test, kemudian sadari atau periksa payudara darah sendiri didampingi tenaga kesehatan, kemudian juga pemeriksaan HPV DNA, ada juga program pemberian imunisasi HPV untuk anak sekolah putri kelas 5 dan 6, serta HPV DNA ini mirip dengan tes Pap smear. Ini bisa dilayani di puskesmas semua ini Mitra Buana, khususnya bagi para perempuan ini ya, masyarakat Sragen.
2: Dan itu lebih akurat nih.
0: Ini lebih akurat ini.
1: Setahun sekali ya gratisnya.
0: Berarti harus nunggu info dulu dong.
1: Iya. Langsung aja ke puskesmas bisa.
0: Gitu. Iya, iya. Terima kasih Mbak Bella ya untuk informasinya. Jadi ini ya sekali lagi untuk masyarakat Sragen, khususnya bagi para perempuan, tidak usah khawatir ya untuk melakukan ya, jika memang jika memang kita pengen melakukan cek ataupun screening kesehatan, bisa langsung ke puskesmas di masing-masing fasilitas kesehatannya gitu ya. Karena di semua puskesmas di Sragen sudah melayani beberapa tes ini. Baik, untuk selanjutnya ya, masih di Talkshow PKK Menyapa ya, kesehatan kanker serviks. Nah, begitu besar ya perhatian pemerintah untuk menekan angka kejadian kanker serviks ini. Mungkin Bu Yulia ini bisa dijelaskan ini perhatian pemerintah ini seperti apa?
2: Betul Mbak Dewi, jadi pemerintah itu sudah memberikan fasilitas yang sedemikian ya, benar-benar memperhatikan gitu untuk kesehatan para perempuan Indonesia.
0: Iya.
2: Jadi makanya mari kita ingat ada 3 pesan sederhana ya, berani periksa, berani cegah, dan berani hidup sehat. Ya, karena perempuan Indonesia sangat berharga. Ya, sangat berharga ya. Kalau perempuan Indonesia itu sehat, nanti akan melahirkan generasi-generasi Indonesia yang sehat. Kalau sehat, otomatis Indonesia juga akan kuat di kedepannya. Seperti itu Mbak Dewi.
0: Iya, terima kasih Bu Julia ini untuk pesan singkatnya ya. Jadi ada pesan sederhana ya dari Bu Julia tadi sudah disampaikan. Berani periksa, berani cegah, dan berani hidup sehat. Ini untuk mewujudkan hidup yang sehat, mewujudkan Kabupaten Sragen yang sehat, maju, dan sejahtera. Baik Mitra Buana, dan kita sudah di penghujung acara dari beberapa hal yang kita bahas ya di pagi hari ini di Talkshow PKK Menyapa bersama dengan Pokja 4 Tim Penggerak PKK Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Mungkin ke Bu Ari Lukitoy, dari beberapa hal ini sebagai closing statement juga Bu, ada yang ingin disampaikan Bu?
3: Ya, terima kasih Mbak Tewi. Saya selaku Ketua TP PKK Kecamatan Sragen mengajak seluruh kader PKK untuk menjadi pelopor gerakan perempuan peduli kesehatan reproduksi. Mari kita mulai dari keluarga sendiri, kemudian di lingkungan sekitar. Dengan edukasi yang terus menerus, kerjasama yang baik dengan puskesmas serta kepedulian seluruh masyarakat, insya Allah kita akan meningkatkan kesadaran perempuan untuk melakukan deteksi dini dan bersama-sama mewujudkan Kabupaten Sragen yang lebih maju dan sehat. Saya kira itu untuk closing hari ini.
0: Ya. Terima kasih Bu Ari Lukito selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sragen ya. Jadi Mitra Buana, kader PKK Kecamatan Sragen, jadi Ibu Ketua PKK Kecamatan Sragen mengajak seluruh kader PKK untuk menjadi pelopor gerakan perempuan peduli kesehatan reproduksi. Karena dengan kita menjaga kesehatan reproduksi kita, nah ini tentunya juga akan mewujudkan tingkat kesehatan bagi para perempuan dan mewujudkan Kabupaten Sragen yang lebih maju dan lebih sehat. Baik Mitra Buana dan pendengar, akhirnya sampai di sini saja kebersamaan kita di Talkshow PKK Menyapa bersama dengan Pokja 4 Tim Penggerak PKK Kecamatan Sragen yang sudah memberikan hal-hal mengenai kesehatan kanker serviks bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sragen, Nyonya Ari Lukito Raharjo. Terima kasih Bu Ari Lukito kehadirannya. Kemudian juga ada Nyonya Julia Dwi Retnowati AMJZ selaku Ketua Pokja 4 Tim Penggerak PKK Kecamatan Sragen. Terima kasih Bu Julia.
2: Sama-sama Mbak Dewi.
0: Dan juga Nur Salsabila Fatin Putri Ahmadi Eskep selaku Sekretaris Pokja 4 Tim Penggerak PKK Kecamatan Sragen. Terima kasih Mbak Bella kehadirannya. Dan juga apa yang sudah disampaikan ini semoga sangat-sangat bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi para kaum perempuan dimanapun Anda berada ya, mudah-mudahan kita juga tetap bisa menjaga kesehatan reproduksi kita agar terhindar dari kanker serviks. Akhirnya saya Dewi Rati dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat berkarya, tetap semangat dan hidup sehat.

0: Buana Putri. Buana Putri.
1: Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian tadi Tokso PKK menyapa bersama Pokja 4 TP PKK Kecamatan Sragen dengan tema peran PKK dalam mencegah kanker serviks melalui edukasi kesehatan masyarakat. Dengan menghadirkan narasumber Nyonya Ari Lukito Raharjo sebagai Ketua TP PKK Kecamatan Sragen, Nyonya Zulia Twirnowati AMD Gizi, Ketua Pokja 4 TP PKK Kecamatan Sragen, dan Nyonya NS Salsabila Fatin Putri Ahmadi Eskep, Sekretaris Pokja 4 TP PKK Kecamatan Karangmalang, dengan host Dewi Ratih. Saya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita ikuti acara selanjutnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
1: Lelangen Campur Sari, Sragen Asriku.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilele of Java Men.
2: Lelangen campur sari Sragen Asriku.
3: Ini nih yang bikin ribet.
4: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
3: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
4: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
3: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
4: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
3: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
4: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

Nuwun Bapak Ibu warga Serai Kian Asri, sama kayak katoraken sugeng siang cih, sugeng pepanggian malih wonten ing kiran Serai Kian Asriku lumantar Buen Asri FM. Ing satengenipun setunggal jam dumugi tabuh 11 mangke kita makaryo sesarengan kalian Bang Jateng cabang Serai Kian. Kakek Bapak Ibu warga Serai Kian Asri, tos pundi menika pawartos panjenengan ingkang ngatin sesuwun Bapak Ibu sedaya tansah pinaringan rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa nggih ingkang pasti wonten ing kaludangan siang menika tasih saged midhangetaken kiyaran Serai Kian Asriku dumugi purna mangke wonten tabuh kaliyan siang. Kagem Bapak Ibu warga Serai Kian Asri, mbok pilih badhe miyos dereng regengaken wonten ing kiyaran menika nggih. Sumangga tasih dalem rantos menika wonten line telepon wonten 0271890799 utawi saged ngenteraken WhatsApp saha SMS wonten 0821339509947.

0: Siang rumien menika kagem Mas Diade Joko Kasmaran lelanganipun kentonipun kagem yang pono Bapak RT wonten Bunda Fatimah, Bunda Natali, Bunda Yasmin, lajeng wonten Bunda Kini, Bunda Ninu, Mbak WR, Mbak Ros, matur nuwun yuk keren. Enjeh matur nuwun ugi menika kagem Mas Diat menika enjeh. Lajeng wonten Mama Fajar menika niken Salindri apa aja. Ngaten nikahipun. Enjeh mangke dipun rantos menika kagem Mama Fajar nggih matur sangat nuwun miyosipun. Lajeng wonten malih menika Bapakipun Mita. Ingkang wonten Bomati Masaran badhe nyuwun lagu Blitar Mbak Atin. Salamipun kagem sedaya monitor seagen asriku tanpa terkecuali. Yuk kereng. Enjeh matur sangat nuwun menika kagem Bapakipun Mita. Sama kengkeng badhe miyos wonten lan telepon dalam tampi rumien sugeng siang Buana Asri Sragen. Halo.
1: Halo, Delen Oke Fame.
0: Aduh, Bunda Natalia yang cantik, semoga Bunda. Inje, alhamdulillah menika pun saya menika wartosipun. Bunda sehat sih pun.
1: Lelek
0: lelek. Hei, kesayangan mesti ki. Inje bunda kesayangan meniko.
1: Kesayangan si pun gimana?
0: Lah inje kesayangan.
1: Kita tanggal tua barang gitu kak.
0: Nai bunda ki wes pitatus lah tanggal tua tanggal lom nyopot dua. Wes pokoknya rene tanggal tua tanggal 6 nang ibu nda ki. Lain je kaya. Ije semangat ibu nda. Ije ngerasakan menapa menikah pun.
1: Kembang atiku.
0: Wah kembang atiku Ije.
1: Ije.
0: Semoga kintunipun kagem sinten bunda.
1: Kintunipun kagem batin. Ije.
0: Ije.
1: Tansah sinirengan seger kewarasan.
0: Amin. Ije.
1: Ini kok celing mbak.
0: Celing. Waduh oh, lah Ije. Ngaten pun celing. Wah.
1: Kadang ini kan anu mbak.
0: Terus bundi pun.
1: Tiba-tiba niku ical.
0: Oh ngaten. Wah kabur kanginan menika nggih pun.
1: Geser kan sing radio.
0: Lah Ije. Kabur kanginan menika. Enje. Nah enje ngaten.
1: Niku herbal niku.
0: Nah enje.
1: Anu babre kateng anu ical mboten wontenan ganti.
0: Oh ngaten lain je wes ilang suarane.
1: Mboten ical anu RPN ical.
0: Oh lain je.
1: Gantos suanten.
0: Oh lain je. Wah radio sanes sing medal nggih pun. Lah
1: nggih. Iya. Katanya ngene iki Mbak.
0: Lah inje.
1: Kayak pas lagune diputer ki. Apa pas on air?
0: Lah inje ngerti-ngerti kok ilang.
1: Ilang tuh. Ya, nah, sedih
0: aja katanya Mbak Dik. Sangat tuan bunda.
1: Tanpa penyeringan seger kewarasan sekeluarku. Kagem Mas Diat kalau mau matur tuan.
0: Inci.
1: Boten nate supaya kalian bunda.
0: Inci, boten nate supaya meninggal.
1: Inci, anu, napa ni? Matur sembah nuwun timbalanipun.
0: Injih, mekaten.
1: Lajeng kagem Bunda Kini Wilujeng Tiyang. Injih. Kagem Bunda Fatimah kok dangu mboten miyos nggih.
0: Injih, mbok pilih sibuk menika pun.
1: Sibuk, sibuk momong kaya kula.
0: Injih, mbok pilih mekaten.
1: Injih. Lajeng kagem Mbak Putri.
0: Injih.
1: Teguhan Wilujeng menika kok nggih dangu.
0: Injih, Mbak Putri awes-awes miyos kok menika. Timbu ben mateng sih.
1: Nonggone Mbak.
0: Lange. Lange utangku boten miyos kaya.
1: Lah status e healing terus Mbak.
0: Oh ngaten. Lange menika wis healing terus menika mergo ne ra miyos.
1: Lajeng kagem Mbak BR yang
0: menongko.
1: Mungkin tanpa pilih dengan seger kuara dan wonten pilihnya Mbak ya.
0: Injih ngaten.
1: Lah statusipun kok hujan terus lah. Cecak siram-siram terus.
0: Lah injih nae mriko hujan mawon kok bune.
1: Lah gitu. Kok benten sangat nggih
0: Mbak. Lah injih benten sangat menika.
1: Lajeng kagem Bunda ngatmi wujudin yang
0: ngawin. Injih.
1: Lajeng kagem Bunda Lis.
0: Bunda Lis,
1: injih. Pak Rete Minbu.
0: Injih.
1: Pak Rete Minbu kok ngidang ngomboten.
0: Injih beniko. Iya. Muki-muki opo sehat injih pun.
1: Injih. Injih. Musim bibir tanam
0: nih. Injih, bo pilih ngaten. Injih. Kagungan kegiatan sanesipun katen injih.
1: Menawi mboten kan bibar suwurane kata hingga kagungan
0: dalam injih. Nah.
1: Parete ngene tenggene wong digawe.
0: Lah injih sibuk mesti wah.
1: Luar biasa.
0: Lah injih. Leres menika Bunda. Injih.
1: Ajeng kagem Mas Roni, Mas Andres
0: Iwan,
1: Mas Isa, Mbak Yuni ini pun,
0: injih.
1: Mas Kes,
0: ajeng
1: kagem Bunda Gun Wilujeng Siang Uki,
0: injih.
1: Injih. Ajeng kagem Bunda Halo-Halo Bandung, wah,
0: Bunda Kini, injih. Halo-Halo Bandung, ngaten menani pun.
1: Kagem ciri
0: ciri kasih injih pokoknya dikangen ya lu lu Bandungipun menio
1: injih
0: sinten malih pun
1: Bunda wonten wicarane
0: Bunda Rahayu injih
1: awas-awas miyos
0: injih ning midhangetaken teras menika Bunda Rahayu injih
1: sakat kalian Pak panggenanipun Mbak
0: Yatin injih injih sawetanipun pun.
1: Oh, berarti sakit ngene Mbak Tun.
0: Inje, inje. Terus.
1: Wedang mboten dolan ngene.
0: Lah inje. Mangke menawi tidak dateng Widoro Pinarak anyo Bunda.
1: Lah dengan mati ora ning dalem kok.
0: Lah menawi rawuhipun mriku dalu. Sampun wonten griya.
1: Kalian bapak niki
0: ya, mboten
1: tidak mampir-mampir.
0: Unje, nek kalian bapak mesti ra kersa mampir-mampir.

0: Julian, Mbak Nana.
1: Enje, Mbak Nana.
0: Lajeng kagem Mas Aal Sugi.
1: Enje.
0: Mas Sinten sing Joko Suprianto.
1: Oh, Pak Joko enje. Engkang wonten Tanon. Enje. Pak Joko Suprianto.
0: Enje,
1: Bunda.
0: Engkang nembe mirengaken Mbak Atin saos sang punika Mbak Pilih. Saged ndadosaken renanipun penggalih.
1: Ngaten, enje.
0: Langipun ketenggane Mbak.
1: Enje mangke dipun rantos, Bunda.
0: Sembah nuwun wekdalipun.
1: Sawi-sawi.
0: Pangapunten menawi wonten lepating atur ingkang boten renanipun penggalih.
1: Mboten, Bunda.
0: Yen pangapunten.
1: Enje.
0: Sembah nuwun.
1: Sawi-sawi, Bunda. Yo kering. Enje matur sangat nuwun menika kagem Bunda Natalia yang cantik ingkang lenggah wonten tangkil enje ingkang sampun miyos ugi dereng ngregengaken wonten ing kiyaran Sragen Asriku. Sawikingipun Bunda Natalia menika dalem tami malih sugeng siang Buana Asri Sragen.
2: Belen aja pamen.
1: Enje bagus Pak Pono sumangga.
2: Nggih, dene Mbak niku kidul ndelanggu lemahe diuruh.
1: Ngoten.
2: Nyuwun-nyuwun laku taman juruk.
1: Taman juruk, enje.
2: Salam kagem Bu Sri, Pak Jayus,
1: enje.
2: Pak Sarbini, kagem Bu Siti, Bukun wonten ing Bongo, Pak Yakti wonten Bongo, Pak Ente Minggu, Pak Jasmino, kagem Bu Nino, Boten Supen, Bu Yasman, Bu Mimi, Bu Surbani, Bu Surati, Bu Kini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Ismi, Bu Yuti, kagem Mas Biar wonten ing Jaten, Mas Roni wonten ing Tangerang, Mas Julian Jasmara, Mbak Rus wonten ing Klego, Mas Is, Mas Eko, kagem Mbak Ani, Mbak Wijaningsih, Mbak Warti, Mbak WR, Mamane Aswa, Mamane Aswa, Mbak Nana, Pak Yon Plasti, kagem Mas Andri Setiawan, Pak Rohman, Mbak Timbul, Mas Yanto Penggung, Mbak Wati, Lanuki Pak Gunawan Haryadi, Lanuki Porositus Noesia, hingga Sato Winanto hingga Rahayu.
1: Ngeteng.
2: Kemang Jukun Leras, Kanti Atur, jadi berapa-apa pun ngeteng ini kemauan
1: Pak.
2: Ini aku wakil ini ngeteng Pak, ini aku manuk Pak. Manuk yang manuk yang duwe warung cilik.
1: Enje.
2: Iya, iya, itu manuk Bango Tontong.
1: Oh, Bango Tontong, enje.
2: Bango itu ke warung cilik.
1: Warung itu, alit menikah enje, Pak.
2: Iya, iya, manuk yang duwe warung cilik, ya itu Bango Tontong.
1: Ngeten, enje.
2: Lajeng, apa niku manuk yang bisa nekake angin gede.
1: Enje.
2: Iya, itu angin, iya itu burung puyuh. Bila angin puyuh kan itu kan bebayani cuman angin puyuh kan berusaha itu
1: kalau
2: manusia yang bisa nengkak angin gede ya itu burung anu burung puyuh
1: ini
2: apa itu sabentino nyetel RBA ora tau lawa
1: marco
2: RBA panjen gelombang sing mutune ampun
1: enje Pak Pono
2: niku andum duku cilik rata-rata no
1: ngaten
2: nek langge nek nek nganti kecil yo terima-terima no
1: wah ince terima-terima
2: lah kabeh tenar sing protes teng pundi ngendel Mbak niku
1: ngaten ince
2: napa niku anu napa niku le bare nek nak mumet yo nglekaro.
1: Enje ngaten.
2: Nggih nak Pak nak lagi ribet yo sabar.
1: Ngaten kedah sabar nggih Pak.
2: Ya boleh saged sabar nang mboten soalipun sabar yo angel.
1: Angel enje.
2: Wong loro tenanan kon sabar iki yo kelaran yo
1: betah kok sabar. Nggih kon sabar selara betah lorone je. Ngaten enje.
2: Ngaten wae Mbak Din. Wonten sanes nggih kayu jati ditatai.
1: Ngaten.
2: Sak keluarga mugi Gusti tansah berkah.
1: Amin. Matur sanget nuwun doanipun.
2: Inggih.
1: Yuk greng. Inggih matur suwun kagem Pak Pono ingkang sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing

0: Dan seragen asriku. Sawingkihipun Pak Pono dalem tampi malih menika sugeng siang Buana Asri seragen. Halo.
1: Sugeng siang Mbak Atin, dalem Abdapana.
0: Cantik Kak Ros sugeng siang.
1: Halo Mbak Atin, pripun kabarnya?
0: Sae menika Kak Ros.
1: Alhamdulillah.
0: Enjeh.
1: Mbak Atin sehat selalu, tetap semangat, dimudahkan segala urusannya, tetap lancar berkah.
0: Enjeh, menika Kak Ros ugi sehat Kak Ros?
1: Radi kirang yang itu belum
0: sembuh. Enjeh. Alerginya belum sembuh ini Kak Ros. Ngaten sabar. Enjeh kados Pak Pono kono wau, pokoke kudu sabar ngaten.
1: Datangnya sama perginya kan.
0: Enjeh, nek tekone cepet tapi lungone kok ya suwe men ngaten. Enjeh.
1: Enjeh.
0: Enjeh Kak Ros.
1: Bisa istirahat tenang.
0: Nah, enjeh ngaten. Semoga Kak Ros mangke langenipun menapa ingkang dipun kersakaken.
1: Pengarepan versinya ini kan salin ini sakit Mbak Atin.
0: Pengarepan Inje
1: versinya ini kan salin ini
0: Inje copi mangge.
1: Spesialnya Inje untuk yang di studio Buana Asri
0: Inje.
1: Tetap semangat
0: Inje.
1: Pokoknya sehat selalu buat dirimu
0: Inje ngaten.
1: Salam ya Mbak Atin.
0: Semoga kagem sinten menika.
1: Sampai jam pinten.
0: Mangke tumugi jam gangsal Kak Ros.
1: Alhamdulillah. Nanti kalau siang ya dapung berarti bubuk.
0: Oh lain je, kita istirahat je Kak Ros. Waduh, lain je, mangke kagum ngasu, enje.
1: Halaman pertama tadi ada yang Pono ya.
0: Enje leres.
1: Sugeng siang.
0: Enje.
1: Salam sehat selalu.
0: Enje.
1: Terus wonten Bunda Natali.
0: Enje.
1: Bunda Kini.
0: Enje.
1: Halo Bandung. Ada Bunda Yasman, Bunda Surati.
0: Enje.
1: Bunda Isni.
0: Enje.
1: Bunda Suki. Bunda Lasmiati, Bapak Rohman, Bunda In, Bunda Li.
0: Enje.
1: Bunda Miko.
0: Lajeng.
1: Mbak Nana di Canter, Mbak Martini di Solo,
0: Inje.
1: Mbak Hong Kong,
0: Inje.
1: Mbak Yuni Mas Isti Mojowetan,
0: Lajeng.
1: Ada lagi Mas Andri yang timbul di Mantingan Ngawi,
0: Inje.
1: Mas Dian di Jaten, Pak Jasmino di Grobogan, ada
0: Lajeng.
1: Lagi Mas Roni di Tangerang, Mas Yuli Anjasmara di Kasentina City,
0: Inje.
1: Pak Eko di Gondang, Pak Joko Suprianto di Tanon,
0: Inje.
1: Ada Pak Sarbini.
0: Inje.
1: Ada lagi Pak Yon Pasik di Gemolong.
0: Lajeng.
1: Ada Pak RT Nimbo, ada Inje. Pak Mul.
0: Inje.
1: Ada Mbak Ani tiga-tiganya.
0: Lajeng.
1: Ada Mbak Putri juga.
0: Inje.
1: Ada Kak Roto, ada Mas Aan, ada Bapak Enita.
0: Inje.
1: Enggak lupa yang tadi pagi ke kehidupan sekolahan.
0: Waduh.
1: Nona Adelia.
0: Inje.
1: Pas ngantar sekolah ketemu Mbak.
0: Ketemu je, sering pinanggih je Kak Ros.
1: Kemarin ketemu, hari ini ketemu.
0: Nah Inje.
1: Buat semua yang spesial di Buana Asri.
0: Inje, ya. Ngaten.
1: Sehat bahagia selalu, semangat makaryo.
0: Inje.
1: Untuk Mbak Atin, terima kasih waktunya.
0: Inje Kak Ros, sawi-sawi.
1: Tetap semangat sampai jam 5 sore.
0: Inje ngaten.
1: Tani lewat udara ya.
0: Matur sangat nuwun Kak Ros. Inje.
1: Tetap semangat.
0: Inje. Bahagia.
1: Enjeh. Ini lagi gosok Mbak.
0: Oh, gosok. Waduh, rajin sekali Kak Ros.
1: Mau dijahit itu.
0: Oh, ngaten. Enjeh.
1: Terima kasih waktunya Mbak Atin.
0: Sawi-sawi Kak Ros. Enjeh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk kreng. Matur sangat uun kagem Kak Ros. Ingkang sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing kiyaran Seragen Asriku. Nggih. Samangke enggal kaaturaken lelangan ingkang dipun kersaken kalian Mas Diat menika nggih wonten Joko Kasmaran. Mangke kalajengaken Niken Salindri menika wonten Lamunan kagem Mama Fajar. Nggih. Ingkang badhe miyos wonten lan telepon mangke sesampunipun lelangan saged miyos malih sumangga.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: yang bikin ribet.
1: Hari kini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Semoga kakak bapak ibu warga Serakian Asri hingga kita lajengakan malih menikahin jek ya dan Serakian Asriku ingga makaryo sesarangan kalian bang jateng capang Serakian tumugi mangke wonten tabu seolah siap. Engkang badhe miyos wonten lan telepon menika dalam tampi malih sugeng siang Buana Asri Serakian.
1: Halo halo Bandung.
0: Nah, halo halo Bandung Bunda Kini sumangga, Bun.
1: Mbak Atin.
0: Ije sumangga Bunda Kini, langenipun menapa menika?
1: Bengawan sore ya. Mbak.
0: Oh, Bengawan sore, Ije.
1: Nunut, Mbak. Rasa
0: ngaten enjeh
1: merata
0: enjeh ngaten bunda
1: salam kenal ibunya Nona.
0: Oh enjeh bundanya Nona Adelia ya, enjeh ngaten
1: Bapak Gasino
0: enjeh lajeng sinten malih
1: belum balas
0: enjeh tereng.
1: Yang lainnya sudah.
0: Lain ngaten je bunda.
1: Yang belum dikenali aja.
0: Injeh.
1: Baca ya Mbak Atin.
0: Injeh bunda, matur sangat nuwun. Yuk greng aja. Injeh. Matur sangat nuwun menika Bunda Kini halo-halo Bandung mekaten je matur sangat nuwun menika sampun miyos dereng regengaken wonten ing kiyaran Serakian Asriku menika je samangke wonten Pak Jasmino menika inje mangke langenipun lingso tresno je kentunipun kagem yang pono Mbak WR Mbak Ros matur nuwun yuk greng inje matur nuwun ugi menika kagem Pak Jasmino samangke ugi wonten Bunda nipun Nona Adelia sugeng siang kaatin delen ocapamen kawasan Cepu Andong Boyolali menika stay tune kaatin pripun pawartosipun mugi sehat selalu nggih amin lan nyuwun lelangan gending tresno kaatin salamnya kagem Bunda Ros Bunda Gun Bunda Kini Bunda Natali wonten Mbak Yuni Om Is Om Andri lan sedaya pamorgreng pokoknya semangat makaryo kagem kaatin sugeng tugas tetep semangat mboten enggal saya matur suwun menika saking bundanipun Nona Adelia menika nggih. Salajengipun wonten Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy menika ingkang lenggah wonten Teguh Jajar. Siang Mbak Atin, gemo hadir absen siang badhe nyuwun lagu sikep. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat sedaya. Lagu menika ugi salamipun kagem sedaya kemawon. Kagem Mbak Atin sugeng ayahi gati mugi mboten sayah, tetap sehat, tetap semangat, tetap full senyum. Aduh, kula tenggo lagu nipun matur suwun yuk greng. Matur suwun ugi menika kagem Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy. Sikep mangke saketipun rantos ingkang pasti prasya tubuh kita buka lewelah siang ingkang badhe miyos wonten lan telepon dalam tampi malih sugeng siang Buana Asri Sragen. Halo
2: Delen of Java men. Assalamualaikum Mbak.
0: Wah, waalaikumsalam Mas Kis. Monggo menika Mas Kis. Sehat je Mas Kis.
2: Iki cara basa nyongke lagi sumeng.
0: Oh, lagi sumeng. Lah njih, wonten napa kok sumeng?
2: Watuk-watuk bae.
0: Watuk bae njih. Menika sampun musimipun njih. Pada batuk, pilek ngaten mergone bediting menika awane asrep.
2: Nah, kembang randu do mekrong.
0: Lah njih, menika awane asrep bediting.
2: Wingi-wingi nyong arep online bukan mungko sing nang studio pada merotoli kabel
0: payment.
2: Nyong watuk sih.
0: Lainje. Ini menika mboten kepireng kok nek watuk kok. Suwantene celing kok.
2: Inje. Mbet iki.
0: Oh. Semoga lagunipun menapa menika Mas Kis.
2: Lagune kuwi opo kuwi?
0: Lah, lan opo?
2: Lang bo kuwi apa kuwi yang
0: bo aku ora ngerti. Kuwi apa kuwi lah, kayak apa kuwi?
2: Mbok, lha opo kuwi?
0: Lha nggih mbok kuwi opo kuwi?
2: Mungkin Pak Dosen batin opo jroning
0: ngono ya. Nggih, ngaten. Semoga kita nipun kagem sinten Mas Kis.
2: Nggo adikku wedo sing ngono ning
0: klikku. Nggih.
2: Pindah Ros.
0: Nggih.
2: Kaya suwe meng ramari-mari yo.
0: Lah nggih to. Oh, suwe kaya ramari-mari.
2: Nggih. Bunda Natali. Halo-halo Bandung. Bunda Kimi.
0: Nje, halo-halo Bandung. Nje.
2: Ngaten. Mugi wonten Bunda Surati, Bunda Inje. Gayatri, Inje. Bunda Nino, Inje. Bunda Noni.
0: Nje.
2: Eyang Pono sugeng siang. Wonten sapa malih nggih?
0: Sinten malih?
2: Bunda Fatimah.
0: Nje.
2: Tante Ani tiga-tiganya di Wata Kampung Lampion Rugi
0: Eje
2: Kagem Mbah Timbul.
0: Mbah Timbul
2: Sugeng siang Mbah Timbul.
0: Eje
2: Mas Andre Setiawane wonten mantingan.
0: Eje ngaten.
2: Mas Rohman, Kang Arman.
0: Eje Eje
2: sedoyo kemawon.
0: Sedoyo kemawon. Eje. Ngaten.
2: Ngoten mawon nggih,
0: Mbak. Eje, Mas Kis matur sangat nuwun miyosipun. Eje, ngaten yo greng. Eje matur sangat nuwun kagem Mas Kis ingkang wonten Pemalang Selatan, nggih. Lan samangke enggal kaaturaken lelangan salajengipun wonten Blitar menika nggih, ingkang kalawau dipun kersakaken kalian bapakipun Mita. Mangke kalajengaken taman juruk kagem Pak Pono nggih. Sasampunipun kalih langen menika kaaturaken mangke kita pepisahan kalian Bang Jateng cabang Sragen.

Tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.
3: Semoga kakak bapak ibu warga Sragen Asri sama ke kita lajeng akan je kiran Sragen Asriku. Anangin sama ke kita sampun pepisahan kalian bang jateng cabang Sragen je. Anangin ngatin tas bedes suan malih wonten ing kiran Sragen Asriku. Dumugi mangke wonten ing tabu kalilasia. Salake wonten kembang hatiku menikah ingkang kala wau dipun kersakaken kalian Bunda Natalia yang cantik ingkang lenggah wonten tangkil menikah inggih kembang hatiku mekaten lan mangke kalajengaken lelangen menapa inggih kalau wau ingkang ngersakaken aduh pengarepan mekaten ingkang dipun kersakaken kalian Ros menika ingkang wonten kliga Boyolali nggih. Semoga menika Bunda Natali kembange atiku katri nampi rumiyin saged kalaras mugi-mugi dadosaken lipur saha jampi saya wonten ing kaludangan siang menika. Semoga katampi rumiyin.

0: banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Joe.
1: Eh, kamu Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna?
1: Ono sayur, ono woh-wohan.
0: Nanging iki kok podo kabeh yo, Pak. Wapi lho.
2: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
2: Pupuk dasar tetep kudu ana, biasane nganggo urea. Nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine, mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak, saiki aku mudeng tenan.
3: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Dawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: Semoga kakak bapak ibu warga Sragen Asri engkel kita lajengaken malih menikahin jekiran Sragen Asriku engkeng badai kalturaken dumugi mangke wonten ing tabuh kalewelas siang. Nah kakak bapak ibu warga Sragen Asri mobilis sama angin nembe nyerantos adan luhur. Adan luhur mangke badai kalturaken tabuh sewelas langkung sekawan doso gangsal menit menikahin jek. Sama kaya engkeng badai mios wonten lain telepon dalam tampi malih sinoso mangke lelangan pun mbok pilih nderek mboten dados menapa nggih. Sugeng siang Bu Ana Asri Sragen.
6: Halo Lo Sandeng Mbak Ana.
5: Ejeh, Bunda kini. Ejeh, menika dereng dumugi giliranipun Bunda sekedap malih. Ejeh, mangke pengawan sore ta Bunda? Ejeh, mangke enggal badhe kaaturaken. Enje Bunda, matur sangat nuwun. Yuk greng. Enje, matur sangat nuwun menika kagem Bunda kini. Waduh, sudah menanti-nanti menika enje. Langenipun dipun aturaken. Mangke sampunipun sikep menika ingkang dipun kersaken Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy wonten Teguh Jajar. Mangke kalajengaken pengawan sore menika nggih ingkang kalawau dipun kersakaken Bunda kini ingkang negah wonten Balu ingkang sampun dipun antu-antu menika langenipun kaaturaken mekaten nggih. Sumangga mangke sesanipun kalih lelangan menika kaaturaken mangke bibar menika badhe kaaturaken dan luhur nggih ingkang mangke badhe kaaturaken tabuh 11 langkung sekawan doso gangsal menit menika. Sumangga kagem Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy sikep kaaturaken mangke kalajengaken pengawan sore kagem Bunda kini. Halo-halo Bandung ingkang lenggah wonten Balu. Sumangga kaaturi nampi rumiyin lelangan ingkang dipun kersakaken.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Javamen.
2: Bapak Ibu warga Sragen Asri, sama kita pu 11 langkung sekawan dosto gangsal menit ya. Badhe kaaturaken adan luhur kagem tlatah Sragen lan sakiwa tengenipun semangka.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Javamen.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Makaten kalau wau Bapak Ibu warga Sragen asri sampun kaaturaken adan luhur nggih kagem tlatah Sragen lan sakiwa tengen tlatah Sragen lan sakiwa tengenipun. Kagem Bapak Ibu ingkang sugeng nindakaken ibadah salat duhur. Mugi-mugi amal ibadah panjenengan dipun tampi dening Gusti ingkang Maha Agung. Samangke tasih wonten udal kirang langkung 10 menit menika wonten giaran Sragen asriku. Ingkang pasti mangke wonten lelangan kuwi apa kuwi ingkang kala dipun kersakaken kalian Mas Kis nggih ingkang lenggah wonten Pemalang Selatan. Mangke katutup udan janji ingkang kala dipun kersakaken kalian Mas Abi nggih ingkang lenggah wonten Kebon Rama mbok bilih menika nggih. Lan mangke sasampunipun kalih lelangan menika katuraken tim salting abadi nyuwun pamit saking kiran Sragen asriku. Lan mangke sesampunipun menika mangke Bapak Ibu saged nyimak tokso nggih kesehatan menika saking RSUD Suhadi Priyo Negoro Sragen mangke nggih. Samangke katraken sugeng siang matur sangatun kawigatosanipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk gerang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Baik Mitra Buana, untuk selanjutnya keluhan Anda ikutilah Live Talk Show Kesehatan bersama RSUD Suhaidi Brionegoro Sragen. Dan kali ini mengambil tema cegah stunting dan optimalkan tumbuh kembang anak. Baik Mitra Buana, selamat siang dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
3: Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar. Selamat berjumpa kembali dalam acara Live Talk Show Kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Kabupaten Sragen dari 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Bersama saya Dewi Rati, siang hari ini akan menemani Anda Mitra Buana di Talk Show Kesehatan. Baik, Live Talk Show Kesehatan untuk edisi hari ini, Selasa 28 Juli 2026, membahas tema mengenai cegah stunting dan optimalkan tumbuh kembang anak. Tema ini diambil dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026 yang diperingati pada tanggal 23 Juli kemarin. Dan telah hadir ya di studio bersama dengan Dr. Putri Nila Santi SPA, dokter spesialis anak dari RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Kabupaten Sragen. Langsung kita sapa, selamat siang Bu Dokter.
4: Selamat siang.
3: Kabar baik Bu hari ini?
4: Alhamdulillah, luar biasa.
3: Iya. Baik Mitra Buana, Anda juga dapat ya nanti bergabung bersama kami, bergabung melalui line telepon 0271-890-799 ataupun melalui SMS dan juga WhatsApp di 082-133-950-947. Dan Anda juga bisa menyimak Live Talk Show Kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Sragen ini melalui live streaming Instagram di @rssuhadi dan juga channel YouTube Buana Asri TV. Baik, Mitra Buana, mengenai tema kita ya siang hari ini, cegah stunting dan optimalkan tumbuh kembang anak. Di mana tema ini diambil dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026. Peringatan Hari Anak kemarin ya di tahun ini mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Baik, ke Bu Dokter ya, Dokter Putri Nila Santi. Nah ini Bu Dokter, kenapa mengambil tema stunting ini di Hari Anak Nasional?
4: Jadi selamat siang ya para pendengar semuanya. Tema Hari Anak Nasional tahun 2026 ini kan sayang anak, lindungi dan bangun masa depan anak.
3: Iya.
4: Nah kita dalam rangka membangun masa depan anak secara optimal, kita harus menurunkan dulu angka stunting yang masih tinggi. Tentunya untuk dalam rangka meningkatkan atau mengoptimalisasikan tumbuh kembang anak agar masa depannya juga jadi lebih baik seperti itu.
3: Iya. Nah, ini stunting. Sebenarnya apakah benar ini berarti anak pendek?
4: Baik. Kalau stunting itu sebetulnya adalah kondisi kronis ya. Di mana anak itu pendek atau stunted tetapi akibat dari kekurangan zat gizi kronis. Jadi bukan hanya serta-merta pendek, tapi juga dia karena kekurangan zat gizi kronis.
3: Gitu.
4: Jadi masalahnya kompleks sih, bukan hanya karena kurang makan, tapi juga ya dari 1000 hari pertama kehidupan ya. Jadi dari kehamilannya, kemudian saat lahir apakah BBLR ya, berat bayi lahir rendah gitu ya, kemudian apakah juga ada infeksi berulang saat bayi dan balita, kemudian apakah juga intake atau asupan makanannya juga tidak adekuat secara kualitas dan kuantitas, kemudian juga kurang stimulasi dan lain sebagainya. Jadi kompleks ya faktor penyebab dari stunting itu sendiri.
3: Jadi ini ya Mitra Buana, perlu kita garis bawahi ya, dijelaskan oleh Bu Dokter, stunting ini adalah kondisi ketika tinggi badan anak ini juga lebih rendah ya Bu ya, yeah, dibandingkan anak seusianya gitu.
4: Yeah.
3: Jadi memang kadang orang mengatakan stunting ini berarti pendek gitu.
4: Iya, yeah, tapi juga belum tentu pendek, itu akibat kekurangan zat gizi kronis itu sendiri.
3: Iya. Yeah.
4: Jadi nanti bisa di plotkan di kurva tinggi badan per umur, panjang badan per umur, dan juga berat badan per umur, dan berat badan per panjang badan, seperti itu.
3: Jadi stunting tidak hanya karena tinggi badan ya Mitra Buana, masalah tinggi badan saja, tapi yang lebih mengkhawatirkan ini adalah perkembangan otak ya Bu ya.
4: Betul sekali, karena stunting sendiri itu mempunyai implikasi atau konsekuensi jangka pendek maupun jangka panjang. Di mana menurut penelitian, stunting ini berakibat jangka pendek itu penurunan jika didapatkan tidak ada kenaikan berat badan selama 2 bulan berturut-turut, itu akan menurunkan IQ sebanyak 3-5 poin, itu jangka pendek. Nah, stunting dalam jangka panjang ini menurut penelitian itu akan menurunkan cukup banyak ya poinnya, 25-50 poin IQ, sehingga rata-rata IQ anak-anak di Indonesia cukup miris ya kalau melihat dari berita-berita akhir-akhir ini bahwa IQ anak-anak Indonesia rata-ratanya tidak sampai 100 ya.
3: Iya.
4: Bahkan di bawah 80 ya. Nah, itu juga karena berhubungan erat dengan komplikasi jangka panjang dari stunting itu sendiri.
3: Iya, gitu ya. Jadi itu ya Mitra Buana, sedikit ya tentang stunting. Jadi tidak hanya tinggi badan saja ini yang menjadi masalah, tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah perkembangan otak. Ini juga dapat terganggu sehingga kemampuan belajar, daya pikir, dan produktivitasnya saat dewasa ini juga bisa menurun. Nah ini Bu Dokter, sebenarnya apa yang menyebabkan stunting itu terjadi?
4: Baik, jadi penyebab stunting itu sendiri kompleks. Dari saat awal masa kehamilan ya, dari kan dari 1000 hari pertama kehidupan itu adalah fondasi yang penting dalam tumbuh kembang anak. Jadi dari saat masa pembuahan ya, dari dalamlah rahim. Nah, saat kehamilan mungkin ibunya kekurangan gizi, ibunya anemia, ibunya kekurangan energi protein ya, yang kronis gitu ya, ibunya kecil. Kemudian setelah lahir biasanya juga berhubungan dengan kelahiran yang BBLR pada bayi-bayi dari ibu yang juga KEK ya. Kemudian didapatkan adanya infeksi yang berulang, kemudian pemberian ASI yang tidak
3: optimal,
4: MPASI juga tidak adekuat dan tidak optimal, kemudian adanya juga sering sakit, infeksi berulang, seperti itu. Kemudian mungkin kondisi memang yang melatar belakangnya ada kelainan bawaan juga, bisa juga ada penyakit bawaan seperti penyakit jantung bawaan ataupun kelainan anatomis dari lahir. Kemudian ya anaknya sering infeksi, diare, pneumonia berulang. Kemudian juga dikaitkan dengan sanitasi atau kebersihan lingkungan yang buruk, lingkungan yang mungkin terpapar asap rokok, debu-debu. Kemudian kelembapan yang tinggi, terpapar banyak lingkungan yang terlalu padat mungkin, satu rumah banyak, ada yang batuk-batuk dan sebagainya, jadi sering terpapar seperti itu. Dan juga pada masa balita atau baduta itu kurang stimulasi dari orang tua atau pengasuh ya yang terdekat, kurang stimulasi dan juga tidak optimal sehingga tumbuh kembangnya.
3: Gitu ya, jadi Mitra Buana, penyebab adanya terjadinya stunting ya pada anak ini tentunya penyebabnya banyak dan saling berkaitan gitu ya, karena mengalami kekurangan gizi saat hamil, kemudian bayi lahir dengan berat badan rendah atau BBLR ya Bu ya, berat bayi lahir BLBR gitu ya, kemudian pemberian ASI yang tidak optimal, MPASI yang tidak memenuhi kebutuhan gizi. Nah itu beberapa hal yang menyebabkan terjadinya stunting pada anak. Nah ini Bu Dokter, kapan waktu terbaik untuk mencegah stunting?
4: Baik, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, bahwa pertumbuhannya optimal itu dari sejak 1000 hari pertama kehidupan. Jadi stunting itu bisa kita cegah sejak awal pembuahan atau konsepsi ya.
2: Iya.
4: Sebelum berkembang, bertumbuh di dalam rahim itu, sejak hari pertama pembuahan itu kita sudah harus optimalisasi. Sehingga pencegahannya ya, ibu hamil atau sebelum hamil ya, remaja putri, minum tablet tambah darah, kemudian menjaga sanitasi lingkungan, kebersihan, terus berat badan remaja putri juga yang ideal, tidak kekurangan

0: menyadari diawali dengan IMD, yaitu idealnya dalam 60 menit pertama kehidupan. Mm-hmm. Kemudian rekomendasi selanjutnya dari WHO yaitu pemberian ASI eksklusif sampai dengan 6 bulan.
1: Yeah. Ya.
0: Kemudian setelah 6 bulan pemberian ASI eksklusif, eksklusif artinya tidak dicampur apapun ya, mm-hmm. hanya ASI saja.
1: Yeah.
0: Kemudian setelah 6 bulan rekomendasi selanjutnya adalah diberikan MPASI dan juga ASI-nya diteruskan. Mm-hmm. Kemudian rekomendasi selanjutnya adalah meneruskan ASI sampai 2 tahun. Mm-hmm. Nah, kadang-kadang disinilah krusialnya di ASI ya. IMD kadang-kadang juga terlewat mungkin karena faktor persalinan yang tidak memungkinkan IMD, ada juga mm-hmm. yang SC. Mungkin ibunya juga dianestesi secara umum, iya. sehingga tidak memungkinkan IMD. Kemudian ASI eksklusif juga kadang-kadang banyak kendala di lapangan ya. Mm-hmm. Ibu bekerja yang sepertinya tidak optimal juga pumping atau memerah,
1: iya.
0: sehingga ada pencampuran dengan susu formula dan iya. sebagainya. Kemudian di usia 6 bulan, ini sering kali juga MPASI mm. ini juga bikin ibu-ibu muda sering curhat ya, jadi anaknya nggak mau GTM ya, nggak mau makan ya, karena memang fase transisi dari hanya minum susu atau cairan ya, tidak perlu effort untuk mengunyah dan lain sebagainya, itu sering kali terjadi. Jadi MPASI yang masuk tidak optimal, tidak adekuat secara jumlah maupun kualitas ya, dan kuantitasnya itu. Kemudian ya, sebenarnya kalau MPASI sudah optimal di atas tahun ya 50-50 ya. Mm-hmm. Dari MPASI 50% cukup, dari ASI 50%. Setelah 2 tahun harapannya sudah terpapar makanan keluarga sejak 1 tahun kan?
1: Iya.
0: ASI atau susu formula sudah tidak dibutuhkan sejak 2 tahun.
1: Oh gitu.
0: Ya, itu ya. Mm-hmm. Nah, itu pencegahan saat krusial nih ASI MPASI ya. Lalu selain dari nutrisi, ASI dan nutrisi, pencegahan stunting juga mencegah infeksi yang berulang. Mm-hmm. Tentunya yang bisa dicegah dengan imunisasi, salah satunya imunisasi dasar ya, dari lahir, hepatitis B0,
1: iya.
0: kemudian BCG, sampai DPT dan seterusnya sampai usia 18 bulan. Itu imunisasi dasar yang tersedia di seluruh puskesmas. Mm-hmm. Kemudian mungkin mau menambahkan imunisasi tambahan, mm-hmm. ke klinik dokter spesialis anak boleh, atau klinik swasta juga bisa. Kemudian selain imunisasi, stimulasi dan jadi kalau stimulasi dan stimulasi tumbuh kembang itu melihat dari apa nih yang sudah bisa dilakukan anak ya, mm-hmm. perkembangannya anak, jadi milestone-nya anak sesuai dengan usia. Sebenarnya di buku KIA itu semua sudah lengkap.
1: Iya, betul, ya, sekali.
0: Betul sekali.
1: Di buku warna pink ya.
0: Betul, buku pinknya itu sangat lengkap ilmunya dari saat hamil, mm-hmm. dari makanan ibu hamil, tanda bahaya ibu hamil ada semua. Sampai MPASI ada juga menunya, cara memerah ASI, membuat MPASI. Kemudian tidak kalah lengkap juga itu ada tabel yang mana ibu harusnya sudah mengisi. Mm-hmm. Perkembangan anaknya, iya. jadi misalnya usia 3-6 bulan apa saja yang bisa, misalnya anak sudah bisa tengkurap, centang-centang-centang gitu ya. Nah, jadi selain semuanya itu ibunya juga ini apa namanya, mengobservasi dan dari perkembangan anaknya nih, kalau ada red flag, nah itu segera dikonsultasikan agar gitu. Ada intervensi, iya. seperti itu. Mm-mm. Itu salah satunya cara pencegahan dari stunting ya, semuanya ya, dari semua iya. aspek gitu.
1: Mm-hmm. Jadi itu ya Mitra Buana, kapan waktu terbaik untuk mencegah stunting memang ya dimulai dari sejak bayi dalam kandungan ya, sebelum bayi lahir, ini sejak calon ibu mempersiapkan kehamilannya. Jadi masa yang paling penting adalah 1000 hari pertama kehidupan, sejak kehamilan sampai anak berusia 2 tahun ya. Ini wajib sebenarnya MPASI, tapi ya itu tadi yang dikatakan Bu Dokter ya, ibu yang bekerja, nah ini biasanya disambung dengan susu formula seperti itu ya. Bisa juga di pumping ya, kalau memang benar-benar ASI, murni ASI selama 6 bulan ya Bu ya, itu ya.
0: ASI eksklusif.
1: ASI eksklusif 6 bulan
0: tanpa campuran.
1: Bisa itu ya di pumping gitu ya.

0: perempuan. Nah, ini untuk ibu-ibu muda ataupun ibu yang mungkin saat ini memiliki baby, bisa nanti ya sharing langsung ya, bisa bergabung bersama kami nih, mumpung ada Bu bisa. Dokter di sini ya, Mitra Buana, agar anak-anak bisa tumbuh kembang dengan baik, dengan sempurna, terhindar dari stunting gitu. Jadi beberapa cara ya untuk mencegah stunting, yaitu tadi diberikan ASI eksklusif 6 bulan, kemudian setelah itu ada MPASI, yaitu makanan tambahan ya. Bisa makanan-makanan yang bergizi seimbang, cukup protein, hewani, seperti telur, ikan, ayam, daging, ataupun hati. Juga jangan lupa untuk melengkapi imunisasi dasar ya, Bu Dokter ya.
1: Iya, paling tidak imunisasi dasar.
0: Imunisasi dasar bayi baru lahir sampai usia 16 bulan.
1: 18 bulan.
0: 18 bulan, sekarang plus ada.
1: Iya.
0: Itu jangan lupa juga untuk menjaga kebersihan lingkungan dan sering mencuci tangan. PHBS itu penting sekali.
1: Betul sekali.
0: Nah, ini Bu Dokter, apakah anak yang makannya banyak ini pasti tidak stunting? Nah, ini.
1: Oh iya. Belum tentu ya.
0: Belum tentu juga.
1: Karena belum tentu yang banyak itu yang berkualitas. Ya, mungkin saja makanan banyak tepung-tepungan atau tinggi gula ya. Jadi yang tidak memiliki gizi seimbang,
0: iya.
1: Sehingga yang diharapkan yang dimasuk ke badan anak itu ya zat gizi yang seimbang, terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak sesuai dengan kebutuhan harian, sesuai usia.
0: Iya gitu ya. Jadi makan banyak belum tentu tidak stunting lah itu ya. Jadi yang penting bukan hanya jumlah makanan, tetapi kualitasnya. Anak bisa makan tetap makan banyak, tetapi hanya makanan yang tinggi gula ataupun tepung ini, sehingga protein, zat besi, seng ataupun vitamin tidak tercukupi. Jadi harus benar-benar gizi yang seimbang begitu ya. Baik Mitra Buana, silakan untuk Anda yang ingin bergabung ataupun berinteraktif ya bersama kami di talk show kesehatan dengan tema cegah stunting dan optimalkan tumbuh kembang anak, bisa bergabung bersama kami di line telepon 02718909799 ataupun melalui SMS ataupun WhatsApp di 08213395094747, atau bisa juga Anda tulis ya komentar Anda di channel YouTube Buana Asri TV ataupun melalui Instagram @rsuhadi. Silakan ya untuk bertanya langsung kepada Bu Dokter ya, dokter spesialis anak di siang hari ini. Baik, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan kita ya Mitra Buana, cegah stunting dan optimalkan tumbuh kembang anak dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026. Kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di 94,7 Buana Asri FM.

0: Baik Mitra Buana dan Saudara Pendengar, kembali lagi dalam acara Live Talk Show Kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Kabupaten Sragen, di mana siang hari ini mengambil tema Cegah Stunting dan Optimalkan Tumbuh Kembang Anak, di mana tema ini diambil dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026 yang diperingati tanggal 23 Juli kemarin. Baik ya, masih bersama dengan Dr. Putri Nila Santi, SPA, dokter spesialis anak dari RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen. Dan kami juga masih menunggu atensi Anda Mitra Buana di WhatsApp ataupun SMS 082-133-950-947 ataupun bisa juga melalui line telepon di 02-71-890-799 atau di live Instagram @rsuhadi. Bisa Anda tuliskan komentar Anda ya, atau di channel YouTube Buana Asri TV. Baik Bu Dokter, sebelum lanjut lagi nih untuk pembahasan ya di siang hari ini Bu Dokter mengenai cegah stunting dan optimalkan tumbuh kembang anak. Nah di sini ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp kita ya. Ini dari Bu Siti di Kecamatan Gemolong. Selamat siang Bu Dokter, saya mau tanya. Anak saya usianya 2 tahun, tetapi berat badannya sulit naik meskipun makannya cukup lahap. Apakah kondisi seperti ini bisa menjadi tanda stunting dan pemeriksaan apa yang sebaiknya dilakukan? Terima kasih.
1: Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Siti di Gemolong. Jadi punya anak usia 2 tahun ya, iya. Ibu Siti, yang makannya cukup banyak tapi berat badannya stuck, tidak naik ya. Jadi Ibu Siti, pada kondisi status nutrisi anak itu ditentukan oleh kita nanti akan ngeplot ke kurva gizi. Kurva gizi WHO, kalau 2 tahun nanti kita pakai yang 2 tahun sampai 5 tahun, itu kita plotkan dulu berat badan per usianya berapa. Kemudian kita plot juga tinggi badan per usia, lalu berat badan per tinggi badan. Nah, selain itu kita juga melihat tren pertumbuhan. Tren pertumbuhan berat badan maupun tinggi badan di paling tidak 3 bulan terakhir. Nah, yang paling simpel kita lihat dari tren berat badan di Posyandu. Setiap bulan kan ke Posyandu, iya. Ya. Jadi bisa kita lihat tuh tren kira-kira sejak bulan keberapa dia berat badannya stuck atau tidak naik seperti itu. Nah, pada kasus-kasus yang istilahnya wake faltering atau tidak ada kenaikan berat badan, itu kita perlu telusuri faktor-faktornya. Jadi apakah anak itu, syaratnya ada dua sih, kalau gizi baik, berat badannya oke, syaratnya ada dua, anak sehat dan juga anak lapar. Nah, syarat yang pertama, kita pastikan anaknya sehat. Ya, jadi kita screening dulu apakah ada infeksi kronis seperti TBC paru. Kadang-kadang pada anak itu TB-nya tidak bermanifestasi seperti orang tua yang batuk-batuk lama dan sebagainya, tapi ke berat badan yang sulit naik, ternyata ada masalah infeksi kronis TB. Atau mungkin ada kecacingan seperti itu, atau juga ada anemia, infeksi saluran kemih dan lain sebagainya. Jadi kita kalau datang ke fasilitas kesehatan pasti akan kita telusuri apakah ada infeksi atau penyakit, agar menunjang syarat pertama dulu nih, sehat, anaknya sehat ya. Kemudian setelah di screening semuanya kok sehat dok, anak saya sehat, nggak ada sakit apa-apa, kita lihat syarat yang kedua, anak gizi baik dan makannya bagus ya, lapar. Kadang-kadang anaknya nggak lapar, jadi makannya sedikit misalnya. Karena kebanyakan ternyata dilihat kebanyakan susu atau kebanyakan cemilan. Ya, yang cemilannya tentu yang tinggi tepung dan mungkin rendah protein dan sebagainya, sehingga asupannya tidak adekuat seperti itu. Dan juga dia sudah kenyang terus, nggak merasa lapar. Ada kasus-kasus yang susunya udah 2 tahun lebih masih susu botol 10 kali, 12 kali sehari. Jadi tidak terpapar dengan intake makanan keluarga ya, yang terdiri dari karbohidrat, protein dan lemak yang gizi seimbang seperti itu. Kalau dua syarat itu oke, Bu, makannya bagus kok, anak saya makannya banyak. Nah, gizinya itu tadi, komposisinya, iya, apakah sudah mencukupi karbohidrat, protein, dan lemaknya, seperti itu. Gitu, jadi kalau misalnya dua syarat itu masih ragu-ragu ya, dikonsulkan fasilitas kesehatan terdekat, Bu, mungkin ke posyandu terdekat, tanyakan kadernya. Atau biasanya kalau ada seperti tidak kenaikan berat badan yang optimal, biasanya kader akan merujuk ke puskesmas. Di puskesmas nanti biasanya ada screening-screening awal dulu dan tata laksana awal. Kalau belum ada perbaikan, biasanya akan dilakukan rujukan ke RSUD, seperti itu.
0: Iya, ini Bu Siti yang ada di Gemolong sudah dijawab sama Bu Dokter. Mungkin ini ya, tidak ada penambahan berat badannya, mungkin karena kekurangan protein ataupun karbonnya itu
1: bisa.
0: Tadi bisa. Mungkin cemilannya yang banyak gitu ya Bu ya.
1: Iya.
0: Jadi ini anak sudah merasa kenyang.
1: Ada
0: gitu.
1: Juga yang nanya kan perlu lemak juga. Memang boleh ya Dok, anak saya dikasih lemak santan atau minyak, ya boleh. Justru itu penting untuk
0: pertumbuhannya
1: anak
0: gitu. Nah, ini ya Bu Siti, semoga membantu. Kemudian ini ya Bu Dokter, ada lagi pertanyaan. Selamat siang Bu Dokter dan juga Mbak Dewi. Saya Rani di Plumbungan, mau tanya, apakah anak yang sudah dinyatakan stunting bisa kembali kondisinya seperti anak yang bebas stunting? Mohon penjelasannya. Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih Mbak Rani. Iya. Bu Rani ya. Jadi anak-anak yang stunting itu apakah bisa sembuh ya? Jadi gizi normal gitu ya. Bisa. Jawabannya bisa.
0: Oh, bisa.
1: Iya. Kita tata laksana ya, tujuannya kita terapi dan lain sebagainya itu dalam rangka untuk mengembalikan status gizi anak itu. Ya, jadi makanya sebenarnya penting untuk menemukan secepat mungkin ya. Jadi pencegahan awal itu mulai dari posyandu yang sehari-hari terdekat dengan
0: setiap bulan,
1: setiap
0: pasti
1: harinya
0: ada.
1: Pasti ketemu.
0: Iya, ya. Setiap bulan, setiap
1: pasti
0: hari.
1: Ditimbang berat badan, panjang badannya pasti setiap bulan diukur. Sehingga kalau ada yang wah ini mencurigakan nih berat badannya nggak naik-naik, itu pasti akan di refer atau dirujuk ke pencegahan sekunder di puskesmas. Nanti kalau di puskesmas tata laksana awal belum ada perbaikan, akan di refer ke pencegahan tersier atau tata laksana di RSUD dengan ya tim ya. Di RSUD tim, jadi tidak hanya dokter anak, tapi ya juga kita melibatkan ahli gizi, kemudian tenaga keperawatan, kemudian juga stimulasi tumbuh kembang dari fisioterapi dan sebagainya. Mungkin oromotornya kurang bagus ya dalam mengunyah makanan dan lain sebagainya. Jadi tim ya, kita berkolaborasi sehingga ya harapannya akan terjadi penyembuhan. Jadi optimis Bu, semakin cepat kita menemukan, semakin cepat juga bisa kita perbaiki
0: gizi
1: anak.
0: Ya, ini ya Mbak Rani yang ada di Plumbungan sudah dijawab sama Bu Dokter. Kalau memang ragu, langsung aja konsultasi ke tenaga kesehatan atau ke ahlinya gitu ya.
1: Datang
0: ke
1: RSUD langsung boleh.
0: Ke RSUD juga
1: tapi
0: bisa.
1: Tapi yang perlu digarisbawahi juga itu tadi, sebaiknya kan 1000 hari pertama kehidupan atau dari hamil sampai 2 tahun. Karena apa? Pertumbuhan otak itu kan untuk pola pikir kita, kognitif ya, fungsi kognitif dan lain sebagainya, itu perkembangan otak itu 80% terbentuk sempurna 80% sampai usia 2 tahun. Sampai usia 12 tahun itu baru 100%. Sehingga dari 2 tahun yang 80% ke 12 tahun itu kan hanya nambah 20%. Selama 10 tahun pertambahannya hanya 20% tuh, hanya menyempurnakan. Tapi yang pondasinya di 80% pertama adalah 2 tahun pertama kehidupan. Sehingga penting awal-awal 2 tahun pertama itu kita benar-benar optimalisasi pertumbuhan dan perkembangannya. Karena kalau sudah di atas 2 tahun, perkembangan otaknya sudah susah. Itu tadi IQ menurun. Tadi seperti yang sebelum saya sebutkan, mohon maaf tadi poin IQ penurunannya itu 15-20 poin, sorry tadi saya sebut 50 ya, 15-20 poin penurunan IQ-nya kalau jangka panjang. Nah, kalau sudah seperti itu, komplikasi jangka panjang atau di atas 2 tahun ya tadi ya sudah agak susah sih untuk memperbaiki kondisinya.
0: Oh, gitu.
1: Apalagi sudah usia sekolah ya.
0: Susah lagi.
1: Nah, karena itu sel-sel otak itu sudah sulit untuk menyambung-nyambungnya lagi seperti itu.
0: Iya, terima kasih Bu Dokter untuk pencerahannya ya. Nah ini Bu Dokter, masih seputar cegah stunting dan optimalkan tumbuh kembang anak. Selain pertumbuhan, orang tua juga perlu memperhatikan perkembangan anak. Sebenarnya apa perbedaan atau apa bedanya pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri?
1: Oh iya, baik. Jadi tumbuh kembang. Jadi kita pantau tumbuh dan kembang perkembangannya ya. Pertumbuhan itu ya kita nilai dari berat badan, panjang badan atau tinggi badan, lingkar kepala, sesuatu yang bisa kita ukur. Kalau perkembangannya itu adalah ya bertambahnya kemampuan anak. Misalnya anak bisa miring, bisa tengkurap, bisa duduk, berjalan, berbicara, bermain, bersosialisasi. Jadi kemampuan anak. Nah, jadi itu keduanya sama-sama penting untuk kita pantau.
0: Nah itu ya Mitra Buana, kalau pertumbuhan ini bertambahnya ukuran tubuh seperti berat badan, tinggi badan, atau lingkar kepala. Sedangkan perkembangan ini adalah bertambahnya kemampuan anak seperti bisa tengkurap, duduk, berjalan, berbicara, bermain, dan juga bersosialisasi. Nah ini Bu Dokter, yang dimaksud dengan stimulasi tumbuh kembang itu apa Bu Dokter?
1: Ya, jadi stimulasi itu adalah rangsangan yang diberikan kepada anak melalui aktivitas sehari-hari. Misalnya kita mengajak bayi berbicara, kita membacakan buku cerita, mengajaknya bernyanyi, bermain cilukba, balok-balok, menggambar, atau ya sekedar mengajak berinteraksi, itu juga sebuah apa ya, stimulasi gitu. Jadi ya tidak perlu kita belikan mainan-mainan yang mahal, tapi kita tidak pernah ngajak bicara, ngajak main, itu komunikasi. Jadi walaupun kita sibuk bekerja seharian, jangan lupa kalau kita pulang ke rumah, kita ajak bicara, kita ajak ngobrol, kita
0: komunikasi
1: penting,
0: ya.
1: Dan stimulasi ya sesuai dengan usianya ya. Kalau bayi ya kita ajak cilukba-cilukba seperti itu.
0: Nah, itu ya penting ya Mitra Buana untuk stimulasi tumbuh kembang anak, interaksi ataupun komunikasi untuk anak ini penting sekali. Jangan sampai kita mengabaikan ya, nanti ada penyesalan di belakangnya malah.
1: Iya, betul.
0: Nah, ini Bu Dokter, kapan sih orang tua perlu khawatir terhadap perkembangan anak? Dan apa saja tanda bahaya ataupun red flag tumbuh kembang yang harus membuat orang tua segera berkonsultasi?
1: Baik, jadi di buku KIA sebenarnya sudah ada ya yang tabel-tabel yang centang-centang yang sesuai usia, misalnya 3-6 bulan, 6-9 dan seterusnya. Jadi itu ada di situ. Jadi yang red flag yang patuh harus segera di apa ya, perlu waspada dan harus segera dikonsultasikan ya, misalnya usia 6 bulan bayinya belum bisa tengkurap ya, kemudian tidak ada reaksi tersenyum, kalau kita ajak tersenyum dia nggak bisa membalas tersenyum ya, itu mestinya 6 bulan sudah bisa. Kemudian usia 9 bulan dia belum bisa duduk tanpa bantuan, itu harus waspada ya. Kemudian usia 12 bulan belum bisa berdiri berpegangan ya, dengan pegangan, atau belum bisa dia mengucapkan mama, papa, atau ibu, ayah ke spesifik ke kita ya, ke ibunya atau ke ayah, belum bisa spesifik gitu. Kemudian 18 bulan itu belum bisa berjalan, itu waspada, harus waspada. Kemudian usia 2 tahun belum bisa mengucapkan kalimat yang terdiri dari dua kata yang bermakna, itu harus waspada. Ataupun anak juga tidak menoleh saat dipanggil, itu juga kita waspada ya, dari bayi mungkin sudah kelihatan tidak ada kontak mata saat dipanggil, tidak tersenyum dan sebagainya.
0: Nah,
1: segera diperiksa.
0: Iya, ada beberapa tanda ya yang perlu diwaspadai, yang perlu dikhawatirkan juga orang tua ketika anak-anak tidak bisa kita ajak untuk berinteraksi. Nah, ini red flag ya tumbuh kembang anak yang membuat orang tua segera berkonsultasi. Iya. Belum bisa berjalan di usia 18 bulan atau mungkin usia 2 tahun belum bisa mengucapkan kalimat dua kata yang bermakna. Gitu. Nah, ini Bu Dokter, kecanggihan zaman saat ini ya. Nah, penggunaan gadget ini apakah dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak?
1: Iya, betul. Jadi Betul sekali, penggunaan gadget itu sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Jadi terutama yang berlebihan itu bisa mengurangi kesempatan anak untuk bergerak, bermain, mengeksplorasi sekitar lingkungan, kemudian juga mengurangi interaksi dengan orang lain. Akhirnya kebanyakan dia akan mengganggu perkembangan bahasa, kemudian interaksi sosial dan emosi pada bayi dan balita ya.
0: Nah ini perlu digarisbawahi juga ya Bu Dokter ya, karena memang saat ini ya banyak ini orang tua yang memberikan gadget ketika mereka sibuk ataupun beraktivitas biar anak-anak diem gitu.
1: Iya betul ya, itu masalah kita semua ya.
0: Iya betul,
1: masalah kita semua, terutama ya ibu-ibu bekerja ya maupun yang di rumah juga udah capek dengan urusan di rumah tangga ya. Jadi daripada anaknya nangis, kasih gadget aja, apalagi yang YouTube short itu berapa detik kan sudah ganti tema lagi, berapa detik ganti tema lagi tuh, jadi sangat mengganggu ya. Screen time nih, ada nih screen time yang Mbak Dewi, jadi screen time menurut IDAI itu ada batasannya ya. Kurang dari 1 tahun tidak disarankan untuk terpapar sama sekali. Kemudian usia 1-2 tahun penggunaan layar tidak dianjurkan kecuali kayak video call. Ya. Kemudian 2-4 tahun maksimal sekali itu 60 menit per hari, tetapi itu dengan pendampingan, konten-konten edukatif ya. Kemudian 3-6 tahun tidak lebih dari 1 jam ya per hari. Kemudian di atas 6 tahun itu maksimal 1-1.5 jam atau 90 menit per hari konten edukatif yang juga pendampingan.
0: Nah itu ya Mitra Buana sudah di jelaskan juga Bu Dokter ya, penggunaan gadget ini ternyata juga mempengaruhi tumbuh kembang anak. Boleh memberikan tapi ya harus ada batasannya gitu.
1: Iya, dan didampingi, dan diseleksi ya.
0: Iya, perlu pengawasan dan pendampingan dari orang tua. Nah, ini Bu Dokter sudah menuju di penghujung acara. Nah, sebagai penutup ya, pesan apa yang bisa disampaikan Bu Dokter kepada orang tua dalam memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026 ini?
1: Ya, jadi Hari Anak Nasional itu mengingatkan kita bahwa setiap anak berhak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Jadi mari kita berikan anak gizi yang baik, imunisasi yang lengkap, lingkungan yang bersih, stimulasi yang cukup, kasih sayang yang melimpah, serta rutin memantau pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi anak bukan hanya harapan keluarga, anak juga harapan bangsa ya. Jadi investasi terbaik untuk masa depan adalah memastikan anak-anak kita untuk tumbuh optimal sejak hari ini. Jadi selamat memperingati Hari Anak Nasional. Mari sama-sama kita mencegah stunting dan mengoptimalisasikan tumbuh kembang anak Indonesia agar menjadi generasi yang sehat, cerdas, tangguh, dan berakhlak mulia.
0: Iya,
1: itu Mbak Dewi.
0: Terima kasih Bu Dokter untuk closing statementnya, pesan singkatnya ya kepada orang tua dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Dan Mitra Buana, memang ya kita harus bisa memberikan anak gizi yang baik, imunisasi lengkap, lingkungan yang bersih, stimulasi yang cukup, kasih sayang yang melimpah, serta rutin memantau pertumbuhan dan perkembangannya. Sehingga kita tahu bagaimana tumbuh kembang anak-anak kita. Ya, selamat memperingati Hari Anak Nasional. Mari bersama mencegah stunting dan mengoptimalkan tumbuh kembang anak Indonesia. Terima kasih Bu Dokter untuk kerauhannya siang hari ini ya, di talk show siang hari ini RSUD Dr. Suwadi Prionegoro Sragen dengan tema cegah stunting dan optimalkan tumbuh kembang anak. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian Live Talk Show Kesehatan untuk edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan semoga bermanfaat apa yang sudah disampaikan Bu Dokter Putri Nila ya di kesempatan siang hari ini. Bisa kita sebagai orang tua harus tetap mendampingi, mengawasi anak-anak kita, tumbuh kembang anak perlu sekali kita perhatikan. Dan saya Dewi Rati undur diri dan juga segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat siang.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Man.
3: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
4: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
3: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
4: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
3: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
4: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
3: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
4: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
3: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
5: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
6: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo, terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
7: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokak.
6: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
7: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
6: Ya wis, nek ngono dadi cetok saiki.
8: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plubuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jenglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
9: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
10: Halo warga Sragen tercinta, punya kendaraan, saatnya bayar pajak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan program Gas Jateng. Diskon pajak kendaraan bermotor 5%.
11: Diskonnya untuk apa?
10: Untuk pokok pajak kendaraan bermotor, tunggakan pokok, sampai sanksi administrasinya. Berlaku untuk kendaraan dengan masa pajak mulai 5 Januari 2025.
11: Ingat tanggalnya. Program ini hanya berlaku mulai 20 Februari 2026 sampai 31 Desember 2026. Jangan sampai kelewatan ya.
10: Bayarnya gampang, datang ke Samsat Sragen Induk, Samsat Keliling, Gerai MPP Sragen, Gerai Tanon, Gerai Gemolong, Samsat Budiman di Bumdes terdekat, atau bayar praktis lewat aplikasi New Sakpoli.
11: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPPD Samsat Sragen.
12: Thank you. Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
13: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
12: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
13: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
12: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
13: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
12: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
14: Nilai of Javamen.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberdayakan masyarakat serta mengelola kawasan transmigrasi.
2: Dan pemerintah dapat memastikan bahwa kegiatan perdagangan berlangsung secara tertib, adil, dan bertanggung jawab.
0: Sari berita, Indonesia mengirimkan sejumlah delegasi ke Tiongkok untuk studi banding dalam pengembangan kawasan transmigrasi. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Moga Simatupang, menegaskan kepatuhan pelaku usaha depot air minum isi ulang atau DAMIU merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Para pejabat kemanusiaan PBB menyuarakan peringatan terkait meningkatnya kekerasan di seluruh wilayah tepi barat. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 28 Juli 2026, saya Rudi Zain. Indonesia mengirimkan sejumlah delegasi ke Tiongkok untuk studi banding dalam pengembangan kawasan transmigrasi. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
3: Untuk membangun kawasan transmigrasi yang lebih hebat.
4: Indonesia mengirimkan delegasi ke Tiongkok untuk melakukan studi banding dalam bentuk kegiatan seminar terkait pengembangan kawasan transmigrasi. Kegiatan seminar bertujuan untuk meningkatkan potensi melalui pengembangan produk unggulan dan ilmu pengetahuan yang dapat memberdayakan masyarakat. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya belajar dari pengalaman Tiongkok dalam proses transformasi dan revolusi. Kerjasama bilateral yang lebih erat dengan Tiongkok diharapkan dapat memperkuat hubungan dan rasa persaudaraan antar kedua negara. Sebanyak 37 peserta delegasi seminar akan mengikuti kegiatan selama 2 minggu dengan belajar berbagai hal terkait pengembangan transmigrasi. Hasil dari seminar tersebut diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan yang dapat dituangkan dalam kebijakan transmigrasi di Indonesia.
3: Akan menjadi bagian dari studi lapangan bagaimana agar dengan keberagaman kawasan transmigrasi dari Sabang sampai Merauke itu bisa dikembangkan sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya lokal, dan dapat meningkatkan potensi pengembangan produk unggulan di masing-masing kawasan transmigrasi. Kami menginginkan bahwa dengan belajar di Cina secara langsung, ilmunya nanti bisa kita kembangkan di beberapa kawasan transmigrasi yang sesuai dengan dinamika bisa kita terapkan sebagai role model. Dan kita harapkan nanti ada peningkatan kapasitas di kawasan transmigrasi dengan pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberdayakan masyarakat serta mengelola kawasan transmigrasi.
4: Salah satu peserta seminar ke Tiongkok dari perwakilan Universitas Pajajaran, Deru, mengapresiasi Kemenkes yang memberikan kesempatan studi banding. Menurutnya, persiapan yang dilakukan diantaranya memahami berbagai sektor yang akan dipelajari dalam kegiatan seminar tersebut.
5: Sebagai peserta, persiapannya memang teknis, pertama memang kita yang diundang itu memang paham tentang isu transmigrasi ya. Tapi kalau secara konten, kita mempersiapkan juga materi-materi yang akan nanti kita akan bahas di situ.
4: Adapun seminar dan studi banding ke Tiongkok tersebut berfokus pada manajemen pembangunan pertanian dan pengelolaan air irigasi. Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan adanya peningkatan produktivitas melalui alat pertanian yang efisien. Dari kantor Kementerian Transmigrasi Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk membangun kawasan transmigrasi yang lebih hebat.
0: Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Moga Simatupang menegaskan kepatuhan pelaku usaha depot air minum isi ulang atau DAMIU merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan.
2: Pada akhirnya, tujuan kita adalah membangun ekosistem perdagangan yang memberikan manfaat.
6: Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menegaskan, kepatuhan pelaku usaha depot air minum isi ulang atau DAMIU bukan sekadar persoalan administratif. Menurutnya, kepatuhan merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Moga mengatakan, konsumen berhak memperoleh produk yang aman, bermutu, dan informasi yang benar. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan diskusi publik terkait DAMIU di kantor Kementerian Perdagangan hari ini.
2: Pada akhirnya, tujuan kita adalah membangun ekosistem perdagangan yang memberikan manfaat bagi semua pihak. Konsumen memperoleh produk yang aman dan informasi yang benar. Pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya secara sehat dan berkelanjutan. Dan pemerintah dapat memastikan bahwa kegiatan perdagangan berlangsung secara tertib, adil, dan bertanggung jawab.
6: Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Konsumen Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Immanuel Tarigan Sibero mengatakan, penyelenggaraan dan pengawasan usaha DAMIU masih menghadapi tantangan terkait kepatuhan terhadap standar, pemenuhan legalitas usaha, kualitas dan keamanan produk, serta efektivitas pengawasan dan pembinaan. Melalui diskusi publik ini, pihaknya berharap dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha, memperkuat komunikasi dan koordinasi lintas sektor, serta mendorong peningkatan kepatuhan pelaku usaha dan penguatan pengawasan sesuai kewenangan masing-masing pihak.
7: Akhirnya, upaya perlindungan konsumen membutuhkan kerjasama. Pemerintah perlu memastikan kebijakan dan pengawasan berjalan efektif. Pelaku usaha perlu menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab. Konsumen perlu mendapatkan informasi dan edukasi yang memadai. Dan seluruh pemangku kepentingan perlu membangun kolaborasi yang berkelanjutan.
6: Sebagai bagian dari upaya memperluas edukasi kepada masyarakat, Kementerian Perdagangan menyediakan poster edukasi mengenai kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha depot air minum isi ulang atau DAMIU. Kemendag juga mengajak peserta diskusi menyebarluaskan poster tersebut melalui media sosial guna meningkatkan literasi masyarakat, mendorong kepatuhan pelaku usaha, serta mewujudkan perlindungan konsumen yang semakin kuat di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bersama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mempercepat penerbitan izin edar bagi produk pangan olahan usaha mikro melalui skema perizinan bertahap. Langkah tersebut diharapkan mempermudah pelaku usaha memenuhi standar keamanan pangan sekaligus meningkatkan daya saing produknya. Hasna Nur Afifah dari Voice of Indonesia melaporkan.
8: Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menyiapkan skema baru untuk mempercepat penerbitan izin edar produk pangan olahan usaha mikro melalui mekanisme perizinan bertahap. Hal ini disampaikan dalam peluncuran program Sapa Semesta UMK Pangan Olahan yang digelar BPOM bersama Kementerian UMKM di Kompleks BPOM RI, Jakarta, Senin. Upaya ini diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan perizinan sekaligus mendorong lebih banyak usaha mikro naik kelas. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, percepatan perizinan perlu diiringi penyederhanaan mekanisme agar lebih mudah diakses pelaku usaha mikro dan kecil. Namun, menurutnya, kemudahan tersebut tetap harus berjalan seiring dengan aturan dan standar yang berlaku.
9: Kita cari sebuah pola tanpa mengesampingkan aturan atau mekanisme kepentingan BPOM, tapi kita juga bisa mungkin membangun sebuah mekanisme atau sistem yang juga bisa mempermudah teman-teman usaha mikro, kecil, dan menengah, yang tentunya kita tahu bahwa yang mikro tentunya nggak mungkin secara aturan disamakan dengan yang kecil. Yang kecil juga secara aturan nggak mungkin disamakan dengan yang menengah. Menengah juga mungkin nggak bisa disamakan dengan besar.
8: Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan pihaknya berkomitmen memperluas layanan pendampingan bagi UMK pangan olahan melalui skema perizinan yang lebih adaptif. Ia menyebut, BPOM tengah menyiapkan regulasi baru agar usaha mikro dapat meningkatkan status perizinannya secara bertahap.
10: Kami akan keluarkan peraturan baru supaya yang mikro ini bisa naik pangkat. Cara naik pangkatnya apa? Kalau yang mikro itu di bawah 1 miliar modalnya. Kalau yang kecil kan sudah 2 miliar sampai 5 miliar. Kalau yang menengah 5 sampai 10. Di atas 10 itu sudah besar modalnya. Jadi dengan hitungan begitu, kalau kita bantu dapurnya diperbaiki, kemudian ininya diperbaiki, dia akan bisa mendapatkan nomor izin berupa makanan domestik atau MD.
8: Taruna Ikrar menambahkan skema perizinan tersebut diibaratkan seperti jenjang pendidikan, sehingga pelaku usaha tidak harus langsung memenuhi seluruh persyaratan izin edar tingkat tertinggi, melainkan dapat naik kelas secara bertahap sesuai peningkatan kapasitas usaha. Ia juga menyebut peningkatan kelas usaha mikro juga berpotensi memperbesar kontribusi ekonomi nasional dari sekitar 6.000 triliun rupiah menjadi hingga 10.000 triliun rupiah setiap tahun, sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi pemerintah. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menindaklanjuti keluhan asosiasi sopir truk terkait dengan penyaluran BBM subsidi. Hasil pertemuan dengan Pertamina dan aparat penegak hukum, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan memperkuat pengawasan terhadap penjualan BBM subsidi di SPBU, termasuk menindak praktik penyalahgunaan barcode dan penjualan di atas harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Wilhelmus Tri Putra dari RRI Pontianak melaporkan.
11: Keluhan terkait penyaluran BBM subsidi disampaikan Asosiasi Sopir Kalimantan Barat dalam pertemuan bersama Gubernur Kalbar, Pertamina, Dinas Perhubungan, serta aparat penegak hukum. Sejumlah persoalan menjadi perhatian, diantaranya dugaan penjualan BBM subsidi di SPBU dengan harga di atas harga eceran yang ditetapkan pemerintah, serta penyalahgunaan barcode yang digunakan berulang kali. Gubernur Ria Norsan menyebut pemerintah Provinsi Kalbar akan berkoordinasi dengan Pertamina, Hiswana Migas, Dinas Perhubungan, serta aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti keluhan tersebut.
12: Nah, ternyata apa yang mereka sampaikan keluhan itu, ya, pertama masalah harga di atas head di SPBU yang dijual SPBU, nah ini sudah melanggar aturan, ya. SPBU tidak boleh menjual harga minyak subsidi di atas harga head yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Itu. Nah, dan ini terjadi katanya, dan juga dilakukan ya oleh SPBU yang oknum-oknum SPBU. Ya. Nah, kemudian juga tadi juga ada juga permasalahan pelansir. Nah, pelansir yang menggunakan barcode berkali-kali, misalnya barcode-nya tuh mungkin barcode teman di scan ya, nah kemudian dibawa lagi di situ, nah sehingga pada saat teman itu ingin mengisi minyak, ternyata dia udah mengisi katanya itu.
11: Norsan menambahkan pengawasan dan penegakan hukum akan dilakukan untuk memastikan BBM subsidi disalurkan kepada masyarakat yang berhak, termasuk para pengguna solar subsidi dari kalangan sopir. Sementara itu, Sales Area Manager Pertamina Patraniaga Kalimantan Barat Widi Tri Adi Hidayat menegaskan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi terus dilakukan dengan memanfaatkan sistem digitalisasi dan berkoordinasi bersama pemerintah daerah serta aparat penegak hukum.
13: Ranah kami ada di ranah operasional dan administrasi. Kami sudah mempunyai beberapa tools seperti subsidi tepat dan digitalisasi. Itu yang kita terus lakukan evaluasi terkait penyaluran BBM subsidi khususnya. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh baik itu operator atau SPBU, itu juga kita selalu tindak tegas. Nah, untuk pengawasan kita juga berkoordinasi dengan Pemda, baik itu provinsi ataupun di kabupaten kota, dan beserta dengan aparat penegak hukum untuk kita sama-sama melakukan pengawasan dalam penyaluran BBM subsidi ini.
11: Sementara itu, perwakilan Asosiasi Sopir Truk Kalimantan Barat, Ali, menyambut baik hasil pertemuan tersebut. Para sopir kini menunggu implementasi keputusan di lapangan. Mereka berharap pengawasan dan penegakan hukum benar-benar memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berhak mendapatkan BBM subsidi.
14: Keputusan hari ini tinggal kita real pelaksanaan di lapangan saja. Dan kami menginginkan apa yang menjadi keputusan dari Pemda, baik pun Pertamina ataupun dari aparat penegak hukum, itu betul-betul murni keterpihakannya kepada pengguna yang layak mendapatkan hak-hak mereka sebagai pengguna solar subsidi.
11: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen melanjutkan koordinasi dengan pihak terkait agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Wilhelmus melaporkan.
0: Dan kita beralih ke informasi lainnya. Upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok terus diperkuat. Bank Indonesia, perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama dengan tim pengendali inflasi daerah Kota Kupang menggelar gerakan pangan murah untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Alotani melaporkan selengkapnya.
15: Gerakan pangan murah sebagai salah satu langkah nyata tim pengendalian inflasi daerah Kota Kupang dalam menjaga keterjangkauan harga sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap tersedia.
16: Gerakan pangan murah yang berlangsung sehari di Pasar Oebobo, Senin 27 Juli 2006 mendapat antusias masyarakat Kota Kupang berbelanja. Wali Kota Kupang dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten 2 Sekda Kota Kupang, Ignatius Lega menyampaikan bahwa ketahanan sebuah daerah tidak hanya diukur dari banyaknya persediaan yang dimiliki. Akan tetapi, daerah memastikan setiap keluarga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tenang.
15: Kondisi Kota Kupang tetap aman dan terkendali berkat kerjasama yang erat antara pemerintah Kota Kupang, Bank Indonesia, Bulog, pemerintah Provinsi NTT, para distributor, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan. Kebutuhan pokok masyarakat terus kita jaga agar tetap tersedia.
16: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur, Rio Kasananda, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Kupang yang bersinergi dengan Bank Indonesia mengendalikan inflasi daerah melalui gerakan pangan murah. Karena berdasarkan data BPS, inflasi tahunan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,56% year on year dengan indeks harga konsumen IHK mencapai 111,34.
17: Harapan kami dengan adanya gerakan pangan murah ini dan nantinya akan dilanjutkan di 5 kecamatan lainnya, itu akan bisa menekan inflasi Kota Kupang di bawah sasaran target inflasi di bawah 3,5% lah. Saat ini ada di sini komoditas yang memang pada bulan Juni kemarin itu mencatatkan sumbangan inflasinya agak lumayan tinggi, ada cabai rawit, ada beras, sayur, ada ikan.
16: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang, Muhammad Khairil, menyampaikan bahwa gerakan pangan murah akan diselenggarakan di 6 kecamatan hingga Agustus 2026. Ia berharap gerakan pangan murah dapat memberi manfaat nyata, meningkatkan daya beli masyarakat, dan menekan inflasi daerah. Sementara itu, staf Perum Bulog NTT, Fani, menyampaikan komoditi yang dijual pada gerakan pangan murah berupa beras SPHP, minyak goreng kita, gula manis, bawang putih. Juga tersedia telur ayam buras, cabai rawit, ikan, dan sayur-sayuran segar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau yang melanda Kalimantan Selatan mengganggu operasional produksi air bersih PAM Banjarmasin. Debit air baku di saluran irigasi pematang bahkan dilaporkan turun hingga ke angka nol dan tidak dapat beroperasi untuk sementara waktu. Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan.
18: Nol lah ibaratnya, dan memang kita tidak bisa berproduksi, memang benar kejadian.
19: Musim kemarau yang melanda Kalimantan Selatan mengganggu operasional produksi air bersih PAM Banjarmasin. Debit air baku di saluran irigasi pematang bahkan dilaporkan turun hingga nol, menyebabkan instalasi pengolahan air atau IPA pematang tidak dapat beroperasi untuk sementara waktu. Meski demikian, distribusi air bersih kepada pelanggan di Kota Banjarmasin dipastikan tetap berjalan normal setelah PAM Banjarmasin mengalihkan seluruh pasokan air baku dari intek Sungai Tabuk. Direktur Operasional PAM Banjarmasin Irwan Firmana mengatakan, langkah cepat tersebut diambil agar kebutuhan air bersih masyarakat khususnya di wilayah Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Selatan tetap terpenuhi. Menurut Irwan, pengalihan produksi ke Sungai Tabuk membuat biaya operasional meningkat. Hal itu disebabkan kualitas air sungai membutuhkan penggunaan bahan kimia lebih banyak dalam proses pengolahan, ditambah konsumsi listrik yang naik karena seluruh pompa harus bekerja secara maksimal. Menyikapi kondisi tersebut, jajaran operasional PAM Banjarmasin langsung melakukan penelusuran hingga bendungan Karang Intan di Desa Mali-Mali. Dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa penyebab berkurangnya aliran air ke saluran irigasi pematang bukan semata akibat musim kemarau, tapi perubahan pengaturan pintu air untuk memenuhi kebutuhan air tambak ikan yang mengalami kekeringan.
18: ada laporan pematang irigasi debitnya 0 lah ibaratnya, dan memang kita tidak bisa berproduksi, memang benar kejadian tersebut. Jadi kita mengandalkan biasanya di air baku itu di pematang yang diambil air bakunya dari irigasi dan juga di Sungai Tabung.
19: Di sisi lain, berkurangnya tekanan air leding mulai dirasakan warga Banjarmasin. Rian, warga Teluk Tira, menyampaikan tekanan air leding pada siang hari mengalami penurunan dari biasanya. Kondisi ini seringkali ia rasakan setiap tahun, terutama pada saat kemarau melanda. Akibatnya, ia pun menyediakan penampungan untuk antisipasi jika distribusi air bersih dihentikan.
20: Saya di kawasan Purnamasari itu kadang kalau siang itu agak sekecil jalannya, cuman kalau malam itu sudah mulai deras gitu lah. Jadi biasanya malam aja nunggu untuk jaringan airnya bisa lancar. Tapi ya sudah, kalau memang kami sering biasanya menggunakan tandon biar ada asupan air.
19: Saat ini produksi air bersih Pamandermasi telah kembali menggunakan pasokan utama dari saluran irigasi pematang yang dipadukan dengan intake Sungai Tabuk sebagaimana kondisi normal. Diharapkan kejadian serupa tidak kembali terulang, terutama di tengah musim kemarau yang menyebabkan debit air di Bendungan Karang Intan terus mengalami penurunan. Juma Muhammad melaporkan.
0: Para pejabat kemanusiaan PBB pada Senin kemarin menyuarakan peringatan terkait meningkatnya kekerasan di seluruh wilayah tepi barat yang diduduki dalam beberapa hari terakhir.

0: warga Palestina mengungsi. Dan selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan PSSI atas naturalisasi Michael Becker sehingga mampu mempersembahkan penampilan gemilang bagi skuad Garuda. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itiloli.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Becker lakukan dan menuju sudah 2 kilometer.
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan PSSI atas naturalisasi Michael Becker. Pernyataan ini disampaikan Hartman atas penampilan gemilang pemain berusia 19 tahun itu. Michael mempersembahkan 3 gol yang membawa skuad Garuda melibas Kamboja 5-1 pada laga pertama penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari Cibinong tadi malam. Hartman meyakini cepatnya proses naturalisasi Michael karena usaha dari begitu banyak pihak yang berada di balik layar.
3: Dan saya harus menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, dan Presiden Republik Indonesia atas dukungannya untuk mendatangkan Michael Becker. Dukungan yang telah diberikan, kerja keras yang dilakukan untuk mewujudkan hal ini. Maksud saya, pemuda ini baru saja menjalani debut impian. Performa tim yang luar biasa dan momen yang sangat spesial untuk seorang pemuda. 3 gol pada debut internasionalnya, momen yang sangat spesial. Saya pikir ada banyak orang di balik layar yang harus kita ucapkan terima kasih karena telah mewujudkan momen ini, termasuk Michael.
2: Michael Becker melalui kesempatan yang sama juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua orang yang membantu proses naturalisasinya, sehingga ia bisa bergabung bersama tim dan mendapatkan debut pertama dengan mempersembahkan hat-trick bagi tim Merah Putih.
3: Saya hanya ingin mengulangi apa yang dikatakan coach. Ada banyak orang di balik layar yang membantu saya sampai di sini, dan saya tidak akan berada di sini tanpa mereka. Jadi terima kasih banyak untuk mereka. Dan tentunya ya, ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Perasaan yang luar biasa.
2: Kemenangan atas Kamboja 5-1 membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia memiliki lebih banyak gol dan berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami, dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain, selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Oke, Mitra Buana, saat ini kami mohon perhatian Anda dengan adanya sebuah informasi yang perlu kami sampaikan yang datang dari Pengadilan Negeri Sragen. Ditujukan kepada Saudara Yuni, alamat Jeta Pabrik RT 02, Desa Jeta, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sragen. Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti. Dan yang kedua, Saudara Willy Resika dengan alamat Jeta Pabrik RT 02, Desa Jeta, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sragen, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti.

0: dimohon datang menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sragen di Jalan Raya Sukawati nomor 253 Sragen pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 jam 10 waktu Indonesia Barat. Demikian atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.
0: Oke, Mitra Buana, selamat siang untuk Anda. Kembali kita berjumpa di Simfoni Kenangan ya, yang bakal latin kelar sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik Mitra Buana, sebelum kita ke temeng berikutnya, kali ini Atin punya tip ya untuk Mitra Buana, yakni mana yang lebih sehat antara telur omega 3 dengan telur biasa. Nah, Mitra Buana, jika pertanyaannya adalah mana yang lebih sehat antara telur omega 3 dengan telur biasa? Jawabannya bergantung pada kebutuhan masing-masing individu. Nah, telur biasa tetap merupakan makanan bergizi yang dapat menjadi bagian dari pola makan seimbang. Namun telur omega 3 menawarkan keunggulan tambahan berupa kandungan asam lemak omega 3 yang lebih tinggi. Nah, pola makan yang mengutamakan konsumsi makanan kaya nutrisi dan lemak sehat dapat membantu menjaga kesehatan jantung serta mendukung kesehatan secara keseluruhan. Dengan demikian, telur omega 3 dapat menjadi pilihan yang lebih baik bagi individu yang ingin meningkatkan asupan omega 3, terutama jika konsumsi ikan laut masih sangat rendah. Dan tip ini bersumber dari labcito.co.id.

Oke, Mitra Buana kali ini saya hadirkan sebuah tembang dari Novia Kolopaki. Untukmu segalanya ya, bisa Anda simak dulu, tetap di Simpo di Kenangan dari Buana Asri FM.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
4: Tidak pun dikong.
5: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engkau antreni suwe. Gua ini ada sisan.
4: Walah kong, saat niki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangi pun lho kong.
5: Oh iya ta, ya wis, tak neng BPR BKK Karangmalang aja neng ngono. Jangan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan, pelayanannya ramah, apa iso lan aman. Saya dong.
6: BPR BKK Karang Malang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karang Malang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karang Malang Sragen. Orang bijak, bayar pajak. Pelayanan lebih dekat, lebih cepat.
7: PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
8: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
9: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
8: Lah malaine dikapake, Pak?
9: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
8: Yalah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
9: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan. Nganti tuwo. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Abritani Ngajeng Pasar Paldaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sakidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sakwetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mot Jopuro, Sumber Lawang, Sragen.
10: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
11: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
12: Nelayan of Java Men.
13: Oke, Mitra Buana, sebelum kita ketemu berikutnya, kali ini Atin masih punya satu tip untuk Anda, yakni kunci menjaga pola makan sehat. Nah, Mitra Buana, mengatur porsi makan adalah kunci menjaga pola makan sehat. Porsi makan yang terlalu besar bisa menyebabkan kenaikan berat badan. dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Usahakan untuk mengkonsumsi porsi makanan yang seimbang dengan membatasi asupan kalori yang berlebihan. Nah, makan perlahan dan berhenti sebelum kenyang adalah cara menjaga pola makan agar tubuh ideal dan tidak berlebihan dalam mengkonsumsi makanan. Oke, tip ini bersumber dari www.beerbrain.co.id.

0: Baik, Mitra Buana, masih ada waktu lebih kurang 20 menit ini ya di Simfoni Kenangan sebelum nanti pukul 2 kita break lagi ya untuk mengikuti Berita Indonesia Live tentunya. Kali ini ada bapaknya Mita di Bomati Masaran. Mau minta lagu Ku Gadekan Cintaku dari Komplo ya. Salamnya buat semua pecinta Simfoni Kenangan tanpa terkecuali. Yuk keren. Oke, terima kasih untuk bapaknya Mita. Oh, dan juga ada Mas Diat nih, The Land of Java Man. Mas Diat request Keraguan dari Dian Pramana Putra. Salamnya buat Eyang Pono, Ayah Taufan, Bapak Yon, kemudian juga Bapak RT. Ada Bunda Kini, Bunda Ninu, Bunda Yasmin, Ibu Satrio. Kemudian juga ada Mbak Wiwi, ada Mbak Ros Anjarini. Terima kasih yuk, keren. Oke. Terima kasih Keraguan, nanti bisa ditunggu untuk Mas Diat. Sekarang ada Bunda Lis yang cantik yang ada di Sragen ya. Selamat siang Mbak Atin, yang baik hati, semoga tetap sehat, semangat. Request lagu Kau Bukan Dirimu. Tapi kayaknya ini koleksinya dari Bruri nih ya yang ada ini. Gak apa-apa ya Bun, nanti dari Bruri ya. Terus kirimnya buat semuanya ya Bun. Pokoknya buat semuanya yang masih dengerin Buana Asri, terima kasih yuk, keren. Oke. Terima kasih juga untuk Bunda Lis yang ada di Sragen. Kemudian juga ada Bunda Rahayu ini. Selamat siang Mbak Atin, semoga Mbak Atin sehat selalu. Ini Bunda Rahayu di Widoro, lagunya Gandul Koncone Wae katanya. Oke deh. Terima kasih atas jelangannya dan buat semua monitor, selamat menikmati dan semoga diparingi sehat semua gitu. Oke, terima kasih untuk Bunda Rahayu juga ya. Nanti lagunya ikut aja ya. Sekarang yang di line telepon nanti terima dulu. Selamat siang Buana Asri Sragen.
1: Halo Bandung.
0: Oh, halo Bandung. Ternyata Bunda Kini. Silahkan ini Bunda.
1: Anak Bunda yang di Samarinda, Mas Andika minta. Iya.
0: Iya, minta lagu apa, Bun?
1: Titip rindu buat ayah.
0: Oh, iya deh, titip rindu buat ayah dari Ebit ya, Bun.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nanti kalau sudah bunyi tak setelah ke HP ini.
0: Oke deh, Bunda, silakan Bun, kirimnya buat siapa ini?
1: Ini selak menunggu anak saya ya.
0: Oh iya, oke Bunda, terima kasih. Oke. Waalaikumsalam. Yuk keren. Oke, terima kasih untuk Bunda Kini ya, titip rindu buat ayah. Nanti bisa ditunggu, yang pasti nanti bakal Atin hadirkan. Di belakangnya Bunda Kini, Atin terima lagi. Selamat siang Buana Asri Sragen. Halo.
2: The Land of Java Man. Assalamualaikum Bu Atin.
0: Waalaikumsalam. Silakan ini Mas Kis.
2: Ya betul, 58 sama Bunda Kini ya.
0: Iya. Oke, silakan ini Mas Kis.
2: Iya, aku minta I Sukianto ya.
0: Yang apa?
2: Tersimpuh.
0: Tersimpuh. Oke deh.
2: Iya. Salamnya buat yang semuanya ada. Iya, tadi ada Bunda Kini ya.
0: Oke.
2: Okay. Rindunya udah dititipin kok ya.
0: Oh, titip rindu buat
2: sama
0: ayah.
2: Ini nanti disampaikan ya.
0: Oke.
2: Oke, gitu aja Mbak Tin untuk semuanya aja.
0: Iya.
2: Assalamualaikum Yogreng.
0: Yogreng, terima kasih ini untuk Mas Kis. Oke, nanti segera saya hadirkan teman-teman yang udah di request sama Mitra Buana semuanya ya. Dan nanti Mitra Buana pukul 14 Anda bisa menyimak Berita Indonesia Live ya. Jadi nanti kita break lagi untuk mengikuti Berita Indonesia Live. Baik Mitra Buana, selamat siang dan selamat menyimak ini teman-teman yang sudah hatin siapkan untuk Mitra Buana semuanya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Inilah Berita Indonesia Live yang kembali hadir membawa kabar dari seluruh penjuru tanah air. Edisi Selasa 28 Juli 2026. Bersama saya Rara Anggita dari LPPL Buana Asri FM Sragen Jawa Tengah sebagai radio host. Sesi pertama, reporter yang akan menyampaikan kabar dari RPKB Kabupaten Bangli, Bali. Untuk informasi selengkapnya, pendengar LPPL Indonesia, kita dengarkan untuk kabar dari RPKB Kabupaten Bangli, Bali dengan informasi mengenai TP/PKK Kabupaten Bangli Sabet Juara 3 Lomba Memasak dalam peringatan HKG PKK ke-58 Provinsi Bali tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Rekania dari RPKB Kabupaten Bangli, Bali. Rekania, informasi Anda.
1: Kita yang dapat kami sampaikan dari Bangli, Provinsi Bali, Ketua TP/PKK Kabupaten Bangli, Nyonya Saryasi Sedanarta, didampingi Sekretaris 1 TP/PKK Kabupaten Bangli, Nyonya Suciati Diar, Sekretaris 2 TP/PKK Kabupaten Bangli, Nyonya Pusparini Riana Putra, menghadiri puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak HKG PKK yang ke-54 tingkat Provinsi Bali tahun 2026 di panggung terbuka Arda Chandra Art Center Denpasar. Pada acara tersebut, Nyonya Saryasi Sedanarte menerima penghargaan atas prestasi tim memasak yang berhasil meraih juara 3 lomba memasak dengan menu olahan lokal. Peringatan HKG yang ke-54 ini turut dihadiri oleh Gubernur Bali Bapak Iwayan Koster bersama Ketua TP/PKK Provinsi Bali Nyonya Putri Koster. Dalam arahannya, Nyonya Putri Koster menegaskan bahwa tema peringatan tahun ini yaitu kuatkan 10 program pokok PKK, laksanakan Asta Cita, wujudkan Indonesia Emas 2045, bermakna agar gerakan PKK senantiasa meneguhkan jati diri melalui semangat bergotong royong dan juga PKK didorong untuk terus mengoptimalkan 10 program pokok PKK sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, serta mensukseskan Asta Cita. Demikian saya Nia dari Bangli, Bali melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih laporannya, reporter Nia dari RPKB Kabupaten Bangli, Bali. Selamat bertugas kembali. Reporter sesi pertama sudah kita ikuti informasinya dan sesaat lagi kita akan masuk di sesi kedua setelah jeda berikut ini.
2: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RT FM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Mendengar LPPL Indonesia, Anda masih di program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Merangkum berita aktual seluruh penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Sesi yang kedua sudah siap reporter-reporter berikutnya yang akan menyampaikan kabar. Di antaranya dari Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan dan Radio Suara Daksinarga Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum kita dengarkan kabar dari reporter-reporter di sesi kedua, terlebih dahulu kita awali sesi kedua ini dengan Persada ID Talks.
2: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
0: Baik mendengar, Persada ID Talks untuk hari ini akan menghadirkan informasi mengenai mengenal bullying dalam perspektif hukum di Indonesia bersama Kasubsi 1 Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sragen Reza Yoga Pratama SH dan calon jaksa Kejaksaan Negeri Sragen Lukman Hakim SH.
3: Apa kabar Mitra Buana dan saudara pendengar? Saya Rara Anggita. Untuk edisi hari ini akan mengambil tema mengenai mengenal bullying dalam perspektif hukum di Indonesia bersama Kejaksaan Negeri Sragen. Dan untuk membahasnya telah hadir bersama kami yang pertama Kasubsi 1 Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sragen Mas Reza Yoga Pratama SH. Mas Reza, apa kabar?
4: Sehat. Selamat siang Mbak Rara
3: ya. Luar biasa hari ini. Terima kasih hadir di studio. Di samping Mas Reza, beliau adalah calon jaksa dari Kejaksaan Negeri Sragen, Mas Lukman Hakim SH. Apa kabar Mas Lukman?
5: Alhamdulillah baik.
3: Luar biasa, terima kasih juga kehadirannya di studio kasih. Ya. Mas Reza dan juga Mas Lukman, bullying ini lagi marak-maraknya begitu ya, apalagi untuk anak-anak di sekolah juga. Sebenarnya yang dimaksud dengan bullying itu yang seperti apa?
4: Jadi sebenarnya bullying ini kan secara awam orang tuh mengartikan bullying itu sebagai suatu tindakan yang memang dilakukan oleh salah satu orang ke orang lain maupun salah satu kelompok ke kelompok lain dengan tujuan untuk menyakiti. Jadi kalau misal bullying itu secara perspektif itu lebih ke perilaku agresif. Jadi kalau memang dia tidak ada perilaku agresif ya memang itu bukan sebuah tindak bullying ya. Jadi perilaku agresif yang berulang dengan tujuan menyakiti, merendahkan atau mendominasi orang lain baik secara emosional, fisik maupun mental. Jadi haruslah terlaksana ketiga hal ini, ada baik secara emosional maupun fisik maupun mental itu harus ada, dan yang pasti ada kegiatan untuk menyakiti atau merendahkan atau mendominasi orang lain seperti itu. Itu bullying tuh fokusnya lebih ketiga itu. Kemudian bisa juga diartikan sebagai bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat. Jadi biasanya memang bullying itu dilakukan oleh sekelompok orang atau salah satu orang yang memang punya posisi lebih dominan di suatu tempat tersebut, gitu Mbak.
3: Nah itu dia, jadi bullying sendiri adalah perilaku agresif yang berulang gitu ya, dengan tujuannya itu untuk menyakiti, kemudian merendahkan ataupun mendominasi orang lain secara emosional, fisik maupun mental. Nah sering dilakukan gitu ya. Kalau jenisnya ini seperti apa?
5: Adapun kualifikasi atau jenis-jenis dari bullying itu dikategorikan terdapat 4 4 jenis bullying. Di antaranya fisik, kemudian ada verbal, ada bullying secara sosial, dan cyberbullying.
3: Wah iya ini ya, ini agak-agak susah ya kalau di dunia ini, di dunia digital begitu ya. Karena gimana pun juga yang namanya netizen selalu maha benar dengan komen-komennya.
5: Tagline-nya seperti
3: tapi
5: itu.
3: Ini bisa dikasuskan juga, bisa. Kalau ada yang aku kok merasa terintimidasi, aku merasa nggak suka nih dibeginikan begitu, bisa ini.
4: Bisa, kalau memang seperti itu bisa. Nanti maksudnya penghinaan secara, maksudnya dulu UIT tapi sekarang sudah diatur di KUHP baru.
3: Oh, gitu.
4: Jadi itu ketika ada misal, kan sekarang nih lagi musim, apalagi ditambah ada AI ya. Muka ada seseorang, muka seseorang dia diedit menjadi apa yang intinya itu merendahkan harkat martabatnya. Itu kalau memang ternyata orang target bullying tersebut itu sakit hati, itu juga bisa nanti dilaporkan ke polisi. Cuman memang yang menjadi kendala adalah ketika cyberbullying ini dilaporkan, mencari person orangnya yang ngedit ini sekarang susah, Mbak. Apalagi zaman AI. Zaman AI ditambah biasanya netizen-netizen yang melakukan cyberbullying itu menggunakan akun anonim. Jadi ini enggak tahu. Seperti itu. Dan itu bisa terjadi di belahan bumi manapun kan, ibarat kata. Orang komen, ibarat kata kita di Sragen bisa komen orang yang ada di Rusia, di manapun kan bisa kan. Seperti itulah yang tantangan di era informatika itu seperti itu, untuk membuktikan cyberbullyingnya nanti bagaimana.
3: Tapi bisa di tracking?
4: Bisa. Bisa.
3: Ya, oh gitu tuh. Ya. Jadi mesti hati-hati kalau begitu ya. Kita harus benar-benar menjaga sikap kita, menjaga jempol kita ketika kita berkomentar begitu ya. Harus hati-hati. Nah ini menarik gitu ya. Kalau berbicara mengenai hukum, jeratan hukum terhadap pelaku bullying seperti apa ini, Mas Lukman?
5: Ya, baik. Kalau terkait dengan aspek hukum, dari bullying ini, kalau bullying itu kan kecenderungannya ya secara kasuistis itu kan kebanyakan menimpa anak-anak di lingkungan atau lembaga sekolah itu sendiri ya. Tentunya kalau di lingkungan sekolah, anak-anak itu terdapat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam pasal 76C yang berbunyi, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ancaman pidana atau ancaman hukuman terhadap ketentuan tersebut yakni 3 tahun 6 bulan penjara atau denda sebesar 72 juta rupiah. Itu merupakan regulasi yang telah disahkan oleh pemerintah terkait dengan bullying itu sendiri.
3: Gitu ya. Ternyata tadi penjara paling lama 3 tahun 6 bulan, dendanya 72 juta rupiah. Kalau untuk persentase nih antara mungkin dewasa, remaja dan anak-anak, kasus bullying kebanyakan di mana?
4: Anak-anak.
3: Memang
4: yang paling sering di anak-anak karena cara mereka menunjukkan jati diri itu kan ya seperti itu.
3: Peran dari kejaksaan sendiri, Mas, dalam melakukan pencegahan terhadap bullying ini yang dilakukan seperti apa?
4: Kalau dari kejaksaan ya inilah salah satu bentuk pencegahan kami terhadap bullying. Kami melakukan penyuluhan hukum melalui kegiatan jaksa menyapa itu lewat radio-radio. Kemudian di kejaksaan sendiri kami juga ada kegiatan namanya jaksa masuk sekolah.
3: Oh, ada.
4: Ada. Jadi kami di kejaksaan terlebih di bidang intelijen punya program kerja namanya jaksa masuk sekolah, yaitu kami datang ke sekolah-sekolah melakukan penyuluhan terkait ya inilah kenakalan remaja di era sekarang itu, mulai dari bullying, kekerasan terhadap teman, kekerasan terhadap anak lah ya, misalnya anak dalamnya kan teman-teman mereka, maupun kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya seperti itu. Bahkan sampai ke pelecehan-pelecehan seksual ya di untuk anak di bawah umur itu pun kami juga selalu melakukan penyuluhan karena balik anak-anak ini kan enggak tahu Bu ya, kadang merasanya ya itu bercanda, tidak tahu apa akibat hukumnya, makanya kami dari kejaksaan ada program jaksa masuk sekolah ya, sangat harapannya sih sangat membantulah nantinya untuk mereka agar melek hukum.
3: Nah ini menarik nih, jaksa masuk sekolah. Itu rutin dilaksanakan?
4: Rutin.
3: Setiap apa itu?
4: Setiap triwulan kami.
3: Oh, triwulan.
4: Setiap triwulan.
3: Baik, luar biasa Mas Lukman dan juga Mas Reza. Tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara yang terakhir. Tara mohonkan closing statement untuk kebersamaan kita hari ini. Yang pertama dari Kasubsi 1 Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sragen, Mas Reza Yoga Pratama Esa. Monggo silahkan.
4: Baik, kalau closing statement dari saya ya Mbak, mungkin mohon bantuannya juga kepada orang tua, guru maupun orang yang dituakan dimanapun itu. Marilah kita bantu jaga lah anak-anak kita sebagai masa depan generasi

0: statementnya silahkan.
1: Baik, closing statement dari saya, tentunya kita sebagai masyarakat harus aware terhadap bullying itu sendiri. Bagaimanapun itu bentuknya bullying bermacam-macam, dan dimanapun itu tempat pelaku bullying itu, kita harus mengedukasi adik-adik, anak-anak, saudara-saudara kita terkait dengan dampak bullying itu sendiri, supaya kita semua bisa mawas diri terhadap bullying itu sendiri. Dan tentunya kita harus mengetahui bahwa bullying itu bisa berimplikasi dalam ranah hukum itu. Saya rasa demikian.
0: Baik, terima kasih luar biasa hari ini untuk waktunya dan juga pencerahan untuk kita semua begitu ya. Salam sehat, kompak, dan juga semangat terus untuk teman-teman kejaksaan.
2: Terima kasih.
0: Demikian mitra Buana dan saudara pendengar, mengenal bullying dalam perspektif hukum di Indonesia bersama Kejaksaan Negeri Sragen. Semoga bermanfaat. Saya Rara Anggita dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
3: Demikian pendengar Persada Editox untuk hari ini mengenai mengenal bullying dalam perspektif hukum di Indonesia bersama Kasubsi 1 Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sragen Reza Yoga Pratama SH dan calon jaksa Kejaksaan Negeri Sragen Lukman Hakim SH.
4: Persada ID Talks.

0: Pendengar Alpabahan Indonesia, langsung saja kita dengarkan kabar dari para reporter handal kita di sesi kedua. Yang pertama dari Tuntung Pandang FM, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan dengan informasi Kim Kabupaten Tanah Laut diharapkan jadi motor penggerak kemajuan desa di era digital. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Nurma Rizka dari Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Rekan Nurma Rizka, silakan informasi Anda.
1: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Bupati Kabupaten Tanah Laut yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Rudi Ismanto secara resmi membuka kompetisi Komunitas Informasi Masyarakat atau KIM Kabupaten Tanah Laut tahun 2026 dengan menegaskan peran strategis KIM sebagai mitra pemerintah dan agen literasi digital di tengah masyarakat. Asisten Administrasi Umum menyoroti dinamika era digital saat ini. Ia menyebutkan bahwa informasi bergerak begitu cepat dalam perhitungan detik sebagai sebuah kabar yang dapat menyebar ke berbagai penjuru. Ia menyebutkan kemajuan teknologi memang membawa banyak manfaat, memudahkan masyarakat memperoleh informasi, memperluas wawasan, hingga membuka peluang ekonomi baru. Namun di balik kemudahan itu, ia mengingatkan adanya tantangan berat yang mengintai seperti hoax, disinformasi, ujaran kebencian, hingga provokasi yang beredar di ruang digital yang dapat mengganggu persatuan, memecah belah masyarakat, bahkan menghambat pembangunan apabila tidak disikapi dengan bijak. Disinilah peran IKM menjadi semakin penting dan strategis, karena KIM bukanlah sekedar kelompok penyampai informasi pemerintah, karena KIM adalah mitra pemerintah sekaligus agen literasi digital yang hadir di tengah masyarakat, tegasnya. Ia juga berharap agar KIM di Kabupaten Tanah Laut dapat menjadi komunitas yang benar-benar hidup, aktif, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Diskominfo Stasan Kabupaten Tanah Laut, Margareta Habibah, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dirancang sebagai solusi terpadu untuk menjawab tantangan optimalisasi peran KIM di desa-desa. Masih ditemukan tantangan terkait pemanfaatan media digital yang belum merata, pengemasan konten informasi yang kurang menarik, serta penurunan tingkat keaktifan kelembagaan di beberapa wilayah. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dan inovatif untuk meningkatkan kapasitas dan juga kapabilitas, sekaligus memantik kembali semangat kreativitas para pengurus KIM, ujar Margareta. Kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan membekali para anggota KIM dengan wawasan, regulasi, dan keterampilan teknis terkini tentang pengelolaan KIM di desa. Sementara itu, kompetisi dihadirkan sebagai instrumen evaluasi sekaligus ruang apresiasi atas inovasi, keaktifan,

0: Ivan dan juga karya edukatif yang telah dihasilkan oleh masing-masing Kim. Acara yang berlangsung di Aula Rakat Mufakat Hutan Jati, Lehari Kabupaten Tanah Laut tersebut dihadiri oleh narasumber dari Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan, para kepala dinas mitra strategis, serta para kepala desa dan ketua KIM sekabupaten Tanah Laut pada Senin 27 Juli 2026. APPR Radio Tuntungan FM, Pelayhari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, reporter Norma Rizka melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Dari Kalimantan Selatan kita bergeser ke Daerah Istimewa Yogyakarta, ke Radio Suara Daksinarga Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan menghadirkan informasi untuk Anda mengenai sinergi Pemkab Gunung Kidul dan UGM menuju harmonisasi hidup berdampingan dengan satwa melalui penanganan MEP berbasis riset. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Abi Hasan dari Radio Suara Daksinarga Narga Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Reporter Hab Abi Hasan, informasi Anda.
2: Baik, terima kasih. Pendengar APPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mengambil langkah serius dalam menangani konflik antara manusia dan monyet ekor panjang yang belakangan semakin meresahkan masyarakat. Melalui audiensi bersama tim ahli Universitas Gadjah Mada di ruang Nayotama Sekretariat Daerah Gunung Kidul, pemerintah mulai menyusun strategi penanganan berbasis riset ilmiah yang menyeluruh dan berkelanjutan. Bupati Gunung Kidul menjelaskan luas kawasan hutan di wilayahnya mencapai lebih dari 88% kawasan hutan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun sebagian besar berupa hutan jati yang tidak menyediakan sumber pakan alami bagi monyet ekor panjang. Kondisi tersebut mendorong satwa liar mencari makanan hingga memasuki lahan pertanian dan permukiman warga. Bahkan perilaku monyet kini semakin adaptif. Berbagai cara pengusiran seperti mercon maupun senjata mainan tidak lagi efektif karena satwa tersebut mampu belajar dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dalam forum tersebut, para pakar UGM memaparkan berbagai alternatif solusi, mulai dari pengendalian populasi berbasis medis, pemanfaat teknologi sensor untuk memantau pergerakan kawanan monyet, hingga restorasi habitat sebagai solusi jangka panjang. Ahli satwa UGM juga menjelaskan struktur sosial monyet ekor panjang yang dipimpin oleh seekor alpha male sehingga pengendalian populasi harus dilakukan secara ilmiah dan terukur. Strategi penanganan dibagi menjadi 3 tahapan, jangka pendek melalui penyediaan pakan di lokasi tertentu agar monyet tidak merusak tanaman warga, sekaligus pemantauan penyakit zoonosis. Jangka menengah dilakukan dengan menanam pohon pakan alami seperti beringin dan lo di sekitar kawasan hutan dan telaga. Sedangkan jangka panjang difokuskan pada rehabilitasi ekosistem agar monyet ekor panjang kembali hidup di habitat alaminya. Melalui kolaborasi dengan Universitas Gadjah Mada, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul berharap dapat menghadirkan solusi yang tidak hanya melindungi masyarakat dan hasil pertanian, tetapi juga tetap menjaga kelestarian satwa liar serta keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan. Demikian, pendengar LPPL seluruh Indonesia, Abi Hasan, Radio Suara Daksinarga Gunung Kidul DIY melaporkan untuk Berita Indonesia Live dan kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan reporter di sesi kedua. Ada reporter Norma Rizka dan Abi Hasan. Terima kasih informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Pendengar LPPL Indonesia, kita akan kembali di sesi berikutnya setelah jeda berikut ini.
3: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
4: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
5: kepadatan
4: ini terdapat...
5: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor
4: karena
5: ini.
4: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena dampak.
3: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Mendengar LPPL Indonesia, kita masuk sesi ketiga program Berita Indonesia Live yang menyajikan kabar dari seluruh penjuru tanah air, diantaranya dari Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah. Dilanjutkan RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dan Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Sebelum kita dengarkan kabar dari reporter di sesi ketiga, terlebih dahulu kita dengarkan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live bersama Redaktur Aan Kasyanto. Silakan.
6: Pendengar RPP Indonesia, anggota Komisi 7 DPR RI Hendri Munif mendorong penguatan pola pikir bisnis sebagai fondasi utama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam pelatihan digital marketing bagi pengurus dan anggota Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia atau BIMWII Riau. Pelatihan yang digelar di Pekanbaru Riau pada Sabtu lalu diikuti pengurus dan anggota dari 17 organisasi kemasyarakatan di bawah naungan BIMWII Riau sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM agar mampu untuk bersaing di era digital. Hendri dalam keterangannya di Jakarta pada minggu lalu mengatakan keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memasarkan produk secara digital, tetapi juga bergantung pada pola pikir yang kuat dalam membangun dan mengembangkan bisnis secara berkelanjutan. Ia juga mengingatkan bahwa pelaku UMKM agar tidak terjebak pada orientasi keuntungan jangka pendek tanpa membangun dasar usaha yang kuat karena dapat mengancam keberlangsungan bisnisnya. Menurutnya, setelah memiliki pola pikir bisnis yang kuat, pelaku UMKM perlu meningkatkan keterampilan terutama di bidang pemasaran digital serta memperluas jejaring usaha untuk memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Redaktur Aan Kasyanto.
3: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Kabar selengkapnya, sesi ketiga, langsung kita dengarkan reporter dari Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah. Informasi mengenai peluncuran KP3 Digital, perkuat pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi di Kota Magelang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu L dari Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah. Rekan Ayu L, informasi Anda.
7: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL se-Indonesia, pemerintah Kota Magelang terus memperkuat perlindungan anak sejak usia dini. Terbaru, Pemkot Magelang resmi meluncurkan Kartu Pemantauan Pengasuhan Positif Digital atau KP3 Digital untuk mencegah perundungan, kekerasan, serta intoleransi di lingkungan sekolah. Peluncuran ini dilakukan dalam acara sosialisasi pencegahan perundungan di Pendopo Pengabdian Kota Magelang pada Senin 27 Juli 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, Nurwiono Slamet Nugroho, menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan anak usia dini tidak hanya bergantung pada sekolah, tetapi juga sinergi antara guru, orang tua, tenaga kesehatan, dan pemerintah. KP3 Digital yang menjadi bagian dari gerakan Sapa PAUD ini hadir untuk memantau tumbuh kembang serta pola pengasuhan anak secara cepat, sederhana, dan berkelanjutan. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi dasar kebijakan perlindungan anak di Kota Magelang. Dukungan serupa disampaikan Bunda PAUD Kota Magelang, Nani Yunianti Damar. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat bergerak bersama menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan ramah anak. Demikian, saya Ayu L dari LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Selanjutnya, dari RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah akan menghadirkan informasi mengenai musim kemarau, 5 dusun di Temanggung butuh air bersih. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Bima Prasetya dari RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Reporter Bima Prasetya, informasi Anda.
8: Baik pendengar berita Indonesia Live, musim kemarau 5 dusun di Temanggung butuh air bersih. 5 dusun di Desa Gentan, Kecamatan Keranggan, Kabupaten Temanggung mengajukan permohonan bantuan air bersih kepada BPBD Kabupaten Temanggung akibat mulai berkurangnya ketersediaan air pada musim kemarau. Kepala BPBD Kabupaten Temanggung Bapak Toto Nur Stianto menyampaikan surat permohonan baru diterima pada hari Senin. Sesuai prosedur, BPBD akan melakukan asesmen lapangan untuk memastikan kondisi sumber air sebelum memutuskan penyaluran bantuan. 5 dusun yang mengajukan permohonan tersebut meliputi Dusun Gentan, Dusun Suruh, Dusun Setro, Dusun Wonogiri, dan Dusun Sejarah. Apabila hasil asesmen menunjukkan sumber air telah mengering dan tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, BPBD Kabupaten Temanggung akan memasukkan wilayah tersebut ke dalam jadwal rutin distribusi air bersih selama musim kemarau berlangsung. Hingga kini baru 5 dusun di Desa Gentan yang mengajukan permohonan bantuan secara resmi. Sementara wilayah lain di Kabupaten Temanggung belum melaporkan kondisi serupa. BPBD menyatakan akan terus memantau perkembangan musim kemarau dan berkoordinasi dengan pemerintah desa agar penyaluran air bersih bila diperlukan dapat berlangsung tepat sasaran. Demikian Bima Prasetya dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Sementara dari Pesona FM, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah akan menghadirkan informasi untuk Anda mengenai nama bayi asal Kecamatan Sapuran yang sempat viral karena diberi nama Muhammad MBG Subianto, kini resmi dirubah. Informasi akan disampaikan reporter Dede Andika dari Pesona FM, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Reporter Dede Andika, silakan.
9: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, nama bayi asal Kecamatan Sapuran yang sempat viral karena diberi nama Muhammad MBG Subianto, kini resmi diubah menjadi Muhammad Bintang Gemilang Subianto. Perubahan tersebut dilakukan setelah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Wonosobo melakukan sosialisasi kepada keluarga terkait ketentuan pencatatan nama dalam dokumen kependudukan. Kepala Disdukcapil Kabupaten Wonosobo, Dwi Saraswati, menyampaikan pihaknya memberikan pemahaman kepada keluarga mengenai aturan pemberian nama sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah melalui proses diskusi, keluarga akhirnya sepakat mengganti nama bayi tersebut menjadi Muhammad Bintang Gemilang Subianto. Menurut Dwi, usulan perubahan nama telah diajukan sekitar sepekan lalu. Saat ini, dokumen kependudukan terbaru berupa akta kelahiran dan kartu keluarga atau KK dengan nama yang telah diperbarui sudah resmi diterbitkan. Selanjutnya dokumen tersebut akan diserahkan kepada bidan penolong yang mendampingi keluarga dalam proses pengurusan administrasi. Ia menjelaskan perubahan nama dilakukan agar identitas anak sesuai dengan ketentuan administrasi kependudukan sehingga tidak menimbulkan kendala dalam pelayanan publik di masa mendatang. Disdukcapil juga mengedepankan pendekatan persuasif kepada keluarga selama proses pendampingan berlangsung. Sebelumnya, Dwi mengingatkan pemberian nama bagi bayi yang baru lahir harus mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Aturan tersebut mengharuskan nama ditulis menggunakan huruf Latin, mudah dibaca, tidak bermakna negatif maupun multitafsir, paling sedikit terdiri atas dua kata serta jumlah hurufnya tidak melebihi 60 karakter termasuk spasi. Ketentuan itu dibuat untuk memberikan kepastian administrasi dan memudahkan pelayanan kependudukan di kemudian hari. Demikian, saya Didi Andika melaporkan dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih informasi dari reporter-reporter sesi ketiga. Ada reporter AUL, kemudian Bima Prasetya, dan baru saja reporter Dede Andika. Terima kasih informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Demikian pendengar LPPL Indonesia, berita-berita dari tanah air yang tersaji hari ini. Akhirnya, saya Rara Anggita beserta tim yang bertugas dari LPPL Buana Asri FM Sragen, Jawa Tengah sebagai radio host pamit undur. Ketemu lagi esok hari. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Javamen.
1: Mitra Buana, sementara jurum jam saat ini menunjukkan pukul 15 lebih 6 menit saat kami kumandangkan adzan asar untuk kawasan Sragen dan sekitarnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Javamen. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Okey, Mitra Buana, demikian tadi telah kami kumandangkan azan asar ya untuk kawasan Seragen dan sekitarnya. Bagi kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah Anda mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Seragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
2: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

0: Okay, I don't want to make a thing ya. Telah membuka jumpa kita di Buana Barindo untuk kesempatan sore hari ini. Dan pastinya masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana di Buana Barindo sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Okay, Mitra Buana, apa kabarnya di kesempatan sore hari ini? Harapan Atin Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tak kurang suatu apa. Yang pasti sekarang masih stay tune di sini untuk menikmati tembang-tembang dari negeri sendiri ataupun juga tembang-tembang dari mancanegara. Baik Mitra Buana, untuk Anda yang beratensi di sini, saya buka di line telepon di 0271-890-799 atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS ya di 082-133-950-947. Oke, yang di line telepon nanti terima dulu ya. Selamat sore Buana Asri Sragen. Halo. Oke, selamat sore ini Kak Ros. Silakan ini Kak Ros.
1: Mbak Atin, iya. Semangat ya.
0: Oh, masih dong. Oke. Okay.

0: Kalau ada yang nemenin kan dijanji di CV.
1: Gitu ya.
0: Iya Mbak Atin. Pokoknya lagunya itu.
1: Iya.
0: Salamnya yang pertama untuk Mbak Atin dulu. Semangat ya selalu.
1: Iya.
0: Nanti kalau pulang hati-hati.
1: Siap.
0: Terus ada lagi Mas Kis ya tadi.
1: Mas Kis
0: tadi suka lupa. Kalau jarang on air itu lupa Mbak Atin.
1: Iya, soalnya jarang on air ya.
0: Bukan salahnya Kak Aros loh. Suka lupa kalau yang walaupun gak on air atau nanti lewat WhatsApp itu masih ingat.
1: Masih ingat juga ya.
0: Kayak Mbak Nana gak pernah tapi dia stay tune gitu.
1: Gitu ya.
0: Mbak Nana itu stay tune walaupun gak atensi. Maklum sibuk ngerjain saja.
1: Sibuk, oke.
0: Mbak Nana tetap semangat, angkat tetap udara,
1: salam
0: sejahtera selalu
1: beserta
0: keluarga. Ada Mbak Ani tiga-tiganya.
1: Iya.
0: Jelasin Mbak Martin ini lama ya.
1: Lama banget nih ya. Oke.
0: Malam sudah sampai. Gabungnya paling di kalau sekali.
1: Paling ya.
0: Iya, sekali aja kan dia sibuk di kampus.
1: Iya.
0: Pasangannya laris banget sehat selalu.
1: Kak Roto ini juga lama enggak minyo. Iya, ini sibuk selalu ini.
0: Mas Is, Mbak Yuni. Selalu
1: oke. Iya. Iya.
0: Yang selalu juga.
1: Iya.
0: Ada bundaku di Donggo, bundaku. Bunda kini halo-halo Bandung.
1: Iya, halo-halo Bandung.
0: Oke.
1: Iya.
0: Bunda Ismi, lupa nyenggol Kak Ros itu masih ya di catet.
1: Iya deh.
0: Ada Pak Jasmino juga di Tujukan. Ada lagi Mas Yuli Anjasmara, Bapak Emita, Pak RT, Pak Mul, ada lagi Pak Sarbini.
1: Oke. Okay.
0: Di Tangerang sana jauh juga Mas
1: Roni.
0: Terus ada lagi yang enggak pernah ketinggalan nih yang tetangga Dadik Nona bersama bundanya Pak
1: Iya.
0: Baru pulang sekolah.
1: Baru pulang sekolah.
0: Nonton baru-baru gitu Mbak kan pulang sekolah. Sekarang kan Sabtu libur gitu
1: Iya.
0: Mbak. Iya. Lama-lama.
1: Oke.
0: Okay, aja baru pulang loh Mbak.
1: Oh iya, baru pulang juga ya.
0: Nak wisuk baru pulang katanya yang capek, yang kesel dari sore-sore Mbak ya. Gitu, Mbak ya biasa nih sampai rumah mureng-mureng.
1: Karena capek ya.
0: Gitu. Mendingan kayak biasanya pulang jam 1. Gitu
1: ya. Oke. Lah iya capek ya. Oke deh. Iya, makanya jauh soalnya ya.
0: Pokoknya buat semuanya mitra Buana. Tanpa kecuali sehat bahagia selalu untuk semua anak asri yang ganteng-ganteng cantik-cantik yang anak semua pokoknya terima kasih
1: oke deh Kak Ros
0: untuk Buana Asri semoga lancar saya mengudara
1: amin
0: ini alhamdulillah celing kemarin celingnya rusak aja
1: oh gitu ya
0: kemarin rodo anyel
1: gitu rodo anyel
0: Rumah ke radio kok
1: kerusak aja ya.
0: Ini seling para Mbak Atin jelas gitu
1: ya.
0: Anu menggema.
1: Menggema, waduh. Oke deh.
0: Mbak Atin terima kasih waktunya. Kalau harus ada salah-salah kata
1: iya.
0: Kok enak nanti kalau pulang hati-hati.
1: Siap.
0: Di hari Kamis besok enggak siaran.

0: seharian.
1: Iya, besok libur.
0: Iya, seharian kan di depan nantinya.
1: Iya, soalnya sekarang sudah sampai jam 5, jadi besok iya, libur siarannya.
0: Tetap semangat selalu ya.
1: Oke, terima kasih Kak Ros.
0: Hati-hati, waktunya ditunggu sambil guys.
1: Oke deh.
0: Terima kasih waktunya Mbak Ati.
1: Sama-sama Kak Ros. Waalaikumsalam. Yuk keren. Aduh, terima kasih ini untuk Kak Ros yang sudah beratensi juga di sini. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Sekarang ke WhatsApp dulu nih, ada Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy nih ya. Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore Mbak Atin, gemoy hadir lagi nih. Gak apa-apa kan? Oh, seneng dong. Semoga tidak bosan. Oh, enggak. Untuk teman istirahat nih dengan si bocil nih, boleh dong Mbak diputerin lagu Seandainya Takdir Bisa Diulang gitu ya. Salamnya buat Bude Nini plus Pak D Parminya yang ada di Taman Asri. Selamat dengerin aja nih Bude. Dan buat Bunda Gayatri, Bunda Kini, Bunda Yasman, ada Bunda Nino juga. Kemudian ada Bunda Fatima, Bunda Suraidi, mamanya Aswa, ada Mas Is. Kemudian juga Mbak Ros, Mbak WR, Mbak Martini, dan semuanya aja Mbak. Selamat siang, selamat dengerin. Terima kasih Mbak Ati, nanti pulangnya hati-hati yuk kereng. Oke, terima kasih ini untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar ya. Nanti lagunya bisa ditunggu, Seandainya Takdir Bisa Diulang gitu ya. Terus juga ada Bunda Sugi nih, selamat sore Mbak, request Rasa Ini dari The Titan. Teruntuk semua pendengar Buana Asri Sragen, terima kasih. Ini dari Ibu Sugi yang ada di Sine Sragen. Oke deh Bu Sugi, nanti lagunya bisa ditunggu ya, yang pasti nanti bakal Atin hadirkan gitu ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sementara yang di line telepon Atin terima lagi ya. Selamat sore Buana Asri Sragen.
2: Selamat sore.
1: Iya, selamat sore. Iya deh. Bagus, silakan Mas Is. Oke, silakan ini Mas Is, lagunya apa nih?
2: Lagunya Memori Terkasih. Memori Terkasih.
1: Oh, masih suka ya?
2: Masih suka kok. Tapi saja lain hati.
1: Oke deh Mas I, silakan kirimnya buat siapa ini?
2: Tak dirukan yang babak berada Mbak.
1: Iya, silakan ini.
2: Walak pora ya gue ya. Pertama ya bunda-bunda.
1: Iya. Oke.
2: Bunda Kali, Bunda Dini, Bunda iya. Ku, Bunda Yaspan, Bunda Miko, Bunda Gayatri, Bunda Fatima, Bunda Nino, aku lama banget gak dengar suara Mbak Bunda Nino
1: Kangen sama suaranya ya.
2: Kalau suara Mbak Ati sih hampir jadi dengarkan. Bunda Nino yang suka dengarkan.
1: Iya, gak pernah mio sekarang Bunda Nino ya.
2: Bunda Nino, terus buat jawab semuanya, terus buat
1: siapa lagi?
2: Pak ini sebenarnya Mbak Dulu aja, Mbak Timbul, terus Pak Pono, terus Mas Aat, Mas Agus Siawan, Mas Yuli Adesmara, Mas Dian, Mas Brahma, terus buat Pak Dulu, buat Pak, kau sasaran lho Bapak Imita, Pak RT, Pak Jen Fasti, terus Pak Mur. Ada Bos Pak Dulu ke Mbak, ada Pak Amul itu kalau tanya bekerja namanya Aspa. Buat Mama Mbak Ani itu buat Mbak Ani.
1: Oke.
2: Yang kemoy. Aku hati lo Mbak Kemoy.
1: Oke deh.
2: Buat Mbak Putri, Mbak Tri, Mbak Martini Rasa Strawberry. Terus buat Kak Rus,
1: iya.
2: Buat Di Anjari, buat Kak Nona, Dati Adelina, terus iya. buat Pak WR, Kak Wesya, di Caria, nah terus yang terakhir buat di sini. Nah, ini izin 4 hari nih, Kak.
1: Waduh, lama hari. Sekali.
2: Rabu, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Mm. Itu saya ada suatu juga area.
1: Waduh.
2: Iya, iya Mbak ini. Itu ada acara di, bukan di luar, bukan di dalam kota, di luar kota lagi. Di luar laut lagi nih, saya berang kali perang-perang
1: ya,
2: Mbak.
1: Oh, gitu ya.
2: sama di dunia mau kemana Pak? Mau ke sana kemari aku ikut dari ya ayo nek di pendamping aku setiap banget ini merasa sudah stay cutting ini siap.
1: Oh gitu ya
2: gitu itu Mbak WR Mbak terus jadi kemari cinta gitu disilakan nanti gak cinta kecuali nanti kalau ada kesempatan RPP iya. Buat hasil ini dengarkan tapi kalau dia nggak bisa sih karena ada kegiatan
1: gitu Mbak Apin oke Mas Is
2: tunggu lagi
1: ya. Iya nanti memori ditunggu berkasi. Ya memori berkasih yang paling disuka yuk keren aduh terima kasih ini untuk Mas Is yang ada di Mojowitan ya memori berkasih nanti bisa ditunggu yang pasti nanti bakal Latin hadirkan sekarang ada Nona Adelia nih ya selamat sore Kak Atin the land of Jawaman Nona hadir Kak Kak Atin gimana punya kabar alhamdulillah baik nih nanti Nona tolong diputerin mata air dari Hindia kalau masih ada waktu nambah lagi dan dari Sela on 7 buat Tombo capek Kak baru pulang sekolah soalnya salamnya spesial aja untuk bundaku juga ada Bunda Rose Bunda Gun ada Bunda Kini Bunda Natali ada Tante Yuni ada Om Is Om Andri kemudian juga Pak Diat dan semua mitra Buana selamat ngapain aja untuk Kak Atin tetap semangat tugasnya nanti kalau pulang hati-hati dan salam sehat bahagia selalu. Sampai jumpa lagi. Yuk kereng. Oke, terima kasih untuk Nona Adelia yang ada di Cepu Andong Boyolali ya, yang saat ini baru pulang sekolah pasti masih capek. Nah, selamat beristirahat aja ya untuk Nona Adelia. Sementara lagu yang bakal Latin hadirkan kali ini ada Bintang Yang Hilang ya bisa disimak dulu tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Assalamualaikum, Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten Bu Niken.
0: Sak menika badhe tindak pundi, Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun, Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
3: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
3: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
3: Udah dong. Buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
3: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
4: Oke, Mitra Buana, sementara 45 menit terlepas dari pukul 15. Pastinya masih di Buana Barindo, juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik, sebelum kita ke tebang berikutnya, kali ini Atin punya tip ya untuk Mitra Buana, yakni tip bersihkan panci gosong dengan cuka dan baking soda. Oke, Mitra Buana, cuka dan baking soda memang terkenal sebagai pembersih serbaguna ya. Salah satunya adalah bisa untuk membersihkan panci gosong. Caranya pun cukup mudah. Pertama-tama campurkan air dan cuka putih dengan perbandingan yang sama ya. Lalu tuangkan ke dalam panci dan panaskan cuka encernya di atas kompor. Dan biarkan mendidih selama 1 menit. Setelah itu, angkat panci dari kompor dan buang cuka ke wastafel. Kemudian tambahkan 1 sendok makan soda kue atau baking soda ke panci yang sudah kosong tadi ya. Nah, soda kue yang bersifat abrasi akan membantu mengangkat bekas gosong dari panci. Kita bisa menggunakan sabut gosok untuk menggosok panci sampai bersih. Terakhir, hanya perlu bilas dengan air mengalir. Oke, selamat mencoba ya Mitra Buana. Dan tip ini bersumber dari www.ruparupa.com. Oke, Mitra Buana masih di Buana Barindo, juga masih bareng Atin Sardi di sini ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sekarang yang di line telepon, Atin terima lagi ya. Selamat sore Buana Asri Sragen.
5: Sore Buana Barindo.
4: Iya, selamat sore Bunda Natalia yang cantik. Oke, baru ngapain nih Bun? Siram-siram atau bersih-bersih?
5: Iya, tadi bersih-bersih, siram-siram.
4: Iya. Masak. Wah, sekarang sudah beralih ke masak ya Bun.
5: Iya.
4: Oke deh, mau masak apa ini Bun?
5: Mau masak oseng daun pepaya. Waduh. Sama telur di batam itu.
4: Wah, enak dong. Osengnya daun pepaya ini. Oke deh Bunda.
5: Masakan orang desa, Mbak.
4: Iya, itu malah sehat, Bun.
5: Iya.
4: Betul. Oke, silakan Bunda, ini lagunya apa nanti?
5: Nanti Mbak Tin sampai jam berapa?
4: Sampai jam 5 aja, Bun.
5: Oh, udah hampir selesai.
4: Iya, hampir selesai.
5: Iya. Tolong okay, Bunda di play Cinta Luar Biasa ya.
4: Cinta luar biasa. Oke deh. Kirimnya buat siapa ini Bun?
5: Padahal tadi pagi sudah di play oleh Bu Diana loh.
4: Gak apa-apa. Kan gak sudah apa-apa. Ganti acara Bu. Jadi gak apa-apa ini sore di play lagi.
5: Masih kurang tadi pagi.
4: Masih kurang ya Bun ya.
5: Dengarnya udah separuh gitu.
4: Iya.
5: Jadi masih kurang.
4: Oke, silakan kirimnya buat siapa Bun?
5: Tetap semangat. Damai sejahtera bersama keluarga.
4: Iya deh. Terima kasih Bunda.
5: Dari mudahkan dari segala urusan.
4: Iya deh.
5: Jangan lupa bahagia ya Mbak ya.
4: Oh pasti.
5: Bahagia itu kuncinya orang. Bahagia itu nanti pokoknya dampaknya serba positif semua.
4: Nah, pasti itu. Oke Bunda.
5: Selama menggantung tadi Kak Ros tadi ya
4: sudah komplit ya Bun ya. Oke deh.
5: Yang miskal bisa apa HP-nya di sana.
4: Ayo. Siapa itu yang miskal-miskal? Ayo.
5: Biasanya kalau enggak Pak Retes, Bunda
4: Gratis. Oh gitu ya.
5: Iya.
4: Minta dijelang tuh Bun.
5: Iya. Bunda Gratis ya masuk. Sama Pak RT ya, masuk.
4: Iya.
5: Oke. Soalnya saya di dapur, HP-nya di dalam rumah.
4: Waduh. Tapi denger ya Bun ya.
5: Sambungnya dengan. Nah, okay. Selamat buat semuanya aja.
4: Tinggal
5: dulu Kak
4: Rosati. Oke deh Bunda, terima kasih.
5: Makin tuh orangnya kok bisa halus gitu bahasanya.
4: Masa sih?
5: Iya.
4: Bunda bisa aja.
5: Kalau Bunda kerual-kerual.
4: Kayak apa aja kerual-kerual nih.
5: Ngomongnya nggak bisa
4: lucu ya Mbak Ati. Oke Bunda.
5: Kalau Mas isi tuh nenek kok ke pinter.
4: Ditirukan semua ya Bunda.
5: Iya.
4: Oke deh.
5: Pokoknya makasih waktunya.
4: Sama-sama Bunda.
5: Iya. Mohon maaf ya ada salah kata yang kurang berkenan.
4: Enggak Bun.
5: Makasih.
4: Oke, sama-sama. Yuk. Bunda cantik. Yuk, keren. Aduh, terima kasih sekali untuk Bunda Natalia yang cantik yang ada di Tangkil yang saat ini lagi ada di dapur ya, karena mau masak oseng-oseng daun pepaya sama bacem telur gitu ya. Wah, enak sekali nih. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Bunda Natalia kebersamaannya di sini ya. Sekarang satu tembang untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy. Seandainya takdir bisa diulang, bisa enggak ini ya Mbak Ani ya? Sekarang bisa disimak dulu, tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

dengan rasa ini ya, spesial aja untuk Bunda Sugi, untuk Mbak Ani yang gemoy. Aduh, tadi lagunya rusak. Jadi mohon maaf banget nih ya, untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar ya. Jadi lagunya Bunda Sugi dulu tuh yang akhirnya keputar gitu ya. Oke, sekali lagi mohon maaf ya untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy. Semoga aja gak kecewa ini karena lagunya rusak. Gak ada suaranya ya. Oke deh Mitra Buana, untuk teman berikutnya sebelum saya hadirkan ya, ada yang berkirim WhatsApp nih, bakal Latin buka dulu. Ada siapa nih? Ada Mbak WR Dahlia nih. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Atin cantik. Kawasan streaming hadir request lagu Rindu Yang Jauh dari Senjaku Nada ya Mbak. Salamnya buat Pak Pono, Pak Sarbini, Pak Jasmino, Mas Diat, Mas Yuli Anjasmara, kemudian juga untuk Mas Is, untuk Mbak Yuni, Mbak Rus, Mbak Ani double tiga, kemudian juga Mbak Putri, Bunda Ninu, Bunda Fatimah, ada Bunda Natali, Bunda Suradi, Bunda Lis, kemudian juga Bunda Rohman, dan semuanya saja selamat sore. Buat Mbak Atin tetap semangat, semoga sehat sekeluarga. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan dan terima kasih kereng. Oke, terima kasih juga ini untuk Mbak WR Dahlia yang ada di Hong Kong ya, yang sudah beratensi juga di sini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terus juga ada Kak Ros ini. Terima kasih Mbak Atin, tipnya bermanfaat banget. Oh iya Bunda Natali, mau dong oseng-oseng daun pepayanya sama bacemnya telur gitu ya. Pokoknya kesukaan Kak Ros juga nih. Oh, kalau gitu bisa datang ini ke Tangkil ini ya. Kalau suka ya. Soalnya Bunda Natali baru masak itu tuh. Suka juga ya Kak Ros ya. Oke deh, terima kasih untuk Kak Ros kebersamaannya juga di sini ya. Oke, untuk teman berikutnya. Aku Tak Berarti Bagimu ya, spesial aja untuk Kak Ros nih yang ada di Klego Boyolali ya. Sekarang bisa disimak dulu temannya, pastinya tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: penebas kae lho. Delengen kok nggawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Ya iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye,
1: Pak? Ya parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: pendapat rindu juga masih bareng Atin Sardi di sini ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Lah Mbak Atin lagi di streaming tapi terputus katanya. Terputus ini ya Mas Kis ya. Oke deh, terima kasih. Ini walaupun terputus tapi tetap stay tune juga ya bareng Buana Asri. Oke, sekarang yang di line telepon Atin terima dulu nih. Selamat sore Buana Asri Sragen. Aduh, ada Bunda Yasman.
1: Iya, Mbak Atin.
0: Aduh, Bunda selamat sore, sehat ya, Bun?
1: Selamat sore juga,
0: Mbak Atin. Oke deh, Bunda silakan. Ini Bunda nanti lagunya apa?
1: Lagunya nanti Cinta Tanpa Memiliki.
0: Wow, masih suka ya, Bun?
1: Enggak akan aku lupakan, Mbak
0: Atin. Iya deh. Oke, Bunda, Cinta Tanpa Memiliki. Aduh, ikhlas bener nih. Oke deh Bunda, silakan dikirimnya buat siapa ini Bunda Yasman?
1: Untuk
0: Bapak Pono. Oke.
1: Mas Roni. Yuli Anjasmara.
0: Iya.
1: Untuk Pak Rohman.
0: Oke. Okay.
1: Untuk Mas Is.
0: Iya.
1: Untuk Bunda Gun. Bunda Nino. Bunda Surati.
0: Iya.
1: Bunda Kimi.
0: Oke. Okay.
1: Bunda Li.
0: Iya.
1: Untuk Bunda Rus juga.
0: Oke deh Bunda.
1: Bunda Ismi. Bunda Natali.
0: Iya.
1: Bunda Ne Aswa.
0: Oke.
1: Untuk Mbak Martini.
0: Iya.
1: Mbak Ani yang ada di Magelung. Yang ada di Teguh Jajar.
0: Iya.
1: Semuanya
0: saja, Bun. Ya, oke deh.
1: Ya,
0: iya.
1: Semoga semuanya sehat bahagia.
0: Iya.
1: Nyanku yang cantik.
0: Aduh, terima kasih Bunda.
1: Ya, yang bersuara.
0: Oke, Bunda, terima kasih.
1: Jangan capek ya, Mbak ya.
0: Oh, enggak, sebentar lagi turun, Bun.
1: Iya.
0: Jam 5 nanti turun.
1: Nah, makanya aku cepat-cepat nanti.
0: Oh iya.
1: Besok lagi paling ketemu.
0: Oh iya, besok libur, Bun. Iya, besok Mas Dwi sampai jam 5 juga.
1: Bendianu jadinya sisan ya, Mbak ya.
0: Oh iya. Oke, Bunda. Iya.
1: Terima kasih, Mbak Ati.
0: Sama-sama, Bunda Yasman yang cantik.
1: Ya, Mbak Ati. Yang cantik.
0: Oh. Seperti Bunda. Oh iya, betul Bunda. Oke deh, yuk kereng. Terima kasih sekali untuk Bunda Yasman Dita Wanasri ya. Nanti lagunya Cinta Tanpa Memiliki bisa ditunggu, yang pasti nanti bakal Atin hadirkan. Sekarang untuk Mas Is yang ada di Mojowetan, Memori Berkasih yang paling disuka ya, bisa disimak dulu tetap di Buana Berindo dari Buana Asri FM.

0: Oke, memori berkasih spesial aja untuk Mas Is yang ada di Mojowetan ya. Semoga ada disimak ya Mas Is, yang pasti sebagai teman beristirahat ya di kesempatan sore hari ini. Oke, Atin masih bakal baik lagi di sini setelah satu pesan berikut ini.
1: Hei Kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Okay, Mitra Buana untuk tebang berikutnya. Kali ini spesial untuk Nona Adelia yang ada di Cepu Andong, Boyolali ya. Bakal Atin hadirkan, tapi ada WhatsApp dulu nih yang masuk nih. Oh iya Mbak Atin, Kak Ros mau minta infonya nih. Boleh dong, sehabis Mbak Atin turun pamitan siapa ya yang naik? Terima kasih, ditunggu dengerin infonya gitu. Nanti habis Atin pastinya ada Mbak Indah Anjani Kak Ros yang mau menghibur Mitra Buana untuk selanjutnya. Gitu. Oke Kak Ros, terima kasih untuk kebersamaannya di sini. Sekarang langsung aja untuk Nona Adelia ya. Lagunya bisa disimak dulu nih, Mata Air dari Hindia.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Okay, Sheila on Seven dan juga tadi Mata Air dari Hindia. Spesial aja untuk Nona Adelia ya, yang ada di Cepu Andong Boyolali. Semoga udah disimak ya, sebagai teman beristirahat bersama keluarga tercinta tentunya. Okay, Mitra Buana, Tin masih bakal baik lagi di sini setelah satu pesan berikut ini.
1: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar.

0: Gangsar. Beli kacamata? Jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar. Kami, sahabat mata Anda.
2: Oke, Mitra Buana, sementara 30 menit lepas dari pukul 16 ya, pastinya masih di Buana Barindo, juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita ke tembang berikutnya, kali ini Atin punya tip ya untuk Mitra Buana, yakni tip memilih kertas buku tulis. Nah, Mitra Buana pilih kertas berwarna putih gading atau sedikit kekuningan ya, daripada putih cerah yang menyeleokan. Nah, warna ini lebih nyaman di mata dan mengurangi kelelahan visual saat belajar dalam waktu yang lama. Nah, hindari kertas yang terlalu tipis atau transparan. Perhatikan gramasi kertas 60-80 gram idealnya ya, dan sentuh permukaan kertas untuk merasakan kehalusannya. Pilih warna kertas yang tidak menyilaukan mata dan uji dengan menulis beberapa kata untuk memastikan tinta tidak tembus. Nah, tip memilih kertas ini bersumber dari andalan.com. Oke, Mitra Buana yang mau beratensi di line telepon, Atin terima dulu. Selamat sore, Buana Asri Seragen.
3: Buana Asri Seragen, Mbak Atin sayang.
2: Iya, selamat sore, Tante Ani yang cantik. Sudah mandi pak belum nih, Tante Ani?
3: Belum.
2: Weh, masih bau dong.
3: Baru pulang dari jemput
2: ternyata. Oke, silakan ini Tante Ani, lagunya nanti apa?
3: Masih kebagian lagu.
2: Iya, kayaknya masih deh. Walaupun nanti terakhir gitu. Oke.
3: Ini ya, Mbak.
2: Apa?
3: Selamat ulang tahun.
2: Oh, selamat ulang tahun. Buat siapa ini?
3: Buat sahabatku.
2: Waduh.
3: Kan 3 orang.
2: Oh, ada 3 orang yang berulang tahun.
3: Iya.
2: Siapa aja ini yang berulang tahun tanggal 28?
3: Aku aja.
2: Iya, siapa ini yang berulang tahun?
3: Bulannya belum ganti.
2: Tanggalnya
3: soalnya kan nggak sama.
2: Oh gitu ya. Oh tanggalnya nggak sama. Cuman bulannya belum ganti. Oke deh. Selamat ulang tahun yang berulang tahun di bulan Juli. Pokoknya sahabat-sahabat semuanya yang berulang tahun di bulan Juli nih. Oke.
3: Selamat ulang tahun.
2: Iya, oke deh.
3: Panjang umur, berkah barokah. Selalu pokoknya ya.
2: Iya. Oke, pokoknya banyak ini yang berulang tahun di bulan Juli, nggak cuma 3 orang nih.
3: Aku khusus 3 orang kok.
2: Khusus 3 orang. Oke deh.
3: Tanamnya aku buat semua aja, Mbak.
2: Tanpa kecuali.
3: Tanpa terkecuali. Mbak Adin, ntar pulangnya hati-hati ya. Masih semangat dong. Mbak, kok hilang?
2: Iya, masih di sini. Oke. Iya, nanti ditunggu. Pasti bakal Atin hadirkan. Silahkan nih kirimnya buat siapa lagi?
3: Udah itu aja.
2: Oh itu aja. Oke deh, terima kasih ini untuk Tante Ani yang ada di Kampung Lampion. Nanti cepat mandi ya. Yuk kreng. Aduh, terima kasih ini untuk Tante Ani yang ada di Kampung Lampion yang sudah beratensi juga di sini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Untuk tembang berikutnya ini ada Cinta Luar Biasa. Nah, ini cintanya Bunda Natali yang cantik yang ada di Tangkil ya. Pokoknya cintanya luar biasa. Sekarang bisa disimak dulu. Pastinya tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: luar biasa ya, cintanya Bunda Natali ini memang luar biasa nih. Oke, yang pasti temannya sudah hadirkan, sudah disimak juga ya, sebagai teman masak di dapur biar enggak capek gitu ya, Bun. Oke deh, Hatin masih bakal baik lagi di sini setelah satu pesan berikut ini.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
2: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
3: penebas
2: ya, Pak?
3: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
2: Potensine saka ngendi?
3: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam, lan wit parine isih kuat, yen kuwi apik biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
4: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
0: Oke, Mitra Buana masih di Buana Berindo, juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, selamat sore dulu untuk Bunda Rahayu yang cantik yang ada di Widoro nih. Selamat sore Mbak Atin, ini Bunda Rahayu di Widoro, pengen minta lagu tapi bingung nih, jadinya ngikut aja deh. Buat Mbak Atin, semoga sehat selalu ya. Salamnya buat semua monitor RBA, moga-moga sehat semuanya. Oke, terima kasih untuk Bunda Rahayu yang ada di Widoro ya, kebersamaannya juga di sini. Bingung mau milih lagu apa gitu, jadi ikut aja ini ya Bunda ya. Oke deh. Sementara juga selamat sore untuk Bunda Suradi, selamat sore cantik, selamat sore Mbak Atin, selamat tugas aja. Gimana kabarnya nih? Pokoknya selalu sehat deh. Alhamdulillah ini Bunda selalu sehat. Semoga Bunda Suradi yang cantik juga selalu sehat ini ya. Salamnya buat Bunda Natali. Perlu bantuan gak ini Bu masaknya? Pokoknya saya bantu dari GSI nih Bun. Tadi tahu kalau aku yang miss call ya. Dan buat semuanya yang udah jawili, terima kasih semuanya. Selamat sore aja. Juga terima kasih untuk Mbak Atin. Oke, sama-sama ini untuk Bunda Suradi yang cantik yang ada di GSI ya. Sementara juga ada Nona Adelia ini yang ada di Cepu Andong Boyolali. Terima kasih Kak Atin, request aku dua-duanya sudah diputerin. Love you full untuk Kak Atin. Salam sehat bahagia selalu. Oke, terima kasih untuk Nona Adelia yang cantik yang ada di Cepu Andong Boyolali ya. Pastinya lagunya sudah disimak deh. Terus juga ada Bu Gini nih. Selamat sore Mbak Atin, mau lagunya Wali Baik-Baik Sayang. Salamnya untuk buat Adelia, juga Kak Ros, Mbak WR, dan semua yang dengerin Buana Barindo. Buat Mbak Atin semoga sehat, lancar rezekinya, amin. Terima kasih untuk Bu Gini nih ya. Nanti Baik-Baik Sayang dari Wali, semoga kebagian waktu dan bisa keputar. Terus yang terakhir ini ada Mas Adri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi. Selamat sore Kak Atin, lagunya Aaron Takkan Pisah ya. Spesial buat Mbak Ros, Nona Adelia, Mbak Larasati, Mbak Nana, Mbak Putri, juga semua aja. Pokoknya ikut yang udah pada on air. Juga buat Kak Atin, selamat sore, selamat jalani aktivitas. Ini nyantai di pos ronda Kak Atin, deket lapangan desaku gitu ya. Sama Mbah Tibul juga ini dan lain-lainnya. Temen-temennya banyak ini. Oke deh, terima kasih untuk Mas Andri Setiawan ya. Sambil lihat orang hilir mudik karena deket dengan jalan raya lokasinya ya. Sambil lihat indahnya tanah lapang terbuka sore hari dan nunggu detik-detik matahari terbenam gitu ya. Oke, terima kasih untuk Mas Andri Setiawan. Sekarang ada Mbak WR Dahlia ya. Satu tembang yang tadi di requestnya di sini, Rindu Yang Jauh, untuk Mbak WR yang ada di Hong Kong, bisa disimak dulu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, Mitra Buana, tidak ada waktu lebih kurang 9 menit ya. Sementara antrian Temang masih panjang ini. Aduh, pokoknya nanti yang di belakang kalau nggak bisa kepoter temannya, ikut yang di depan gitu ya. Kali ini masih ada Ivana di Margo Asri. Selamat sore Kak, mau request lagu Kita Usahakan Lagi dari Batas Senja. Ini dari Ivana yang ada di Margo Asri. Salam juga buat teman-teman semua. Tapi kayaknya lagunya ikut deh Ivana ya, karena waktunya tinggal beberapa menit nih. Oke, yang pasti nanti ada satu tembang Cinta Tak Tanpa Memiliki. Cinta Tanpa Memiliki, spesial aja untuk Bunda Yasmin di Taman Asri. Nanti dirangkai dengan Selamat Ulang Tahun untuk Tante Ani yang ada di Kampung Lampion. Kemudian nanti Baik-Baik Sayang yang direquest Bu Gini kayaknya ikut deh. Juga untuk Mas Andri Setiawan Takkan Pisah juga ikut ya, termasuk Ivana di Margo Asri. Lagunya ikut aja deh, soalnya sudah mepet nih waktunya ya. Dan nanti seusai teman-teman ini Atin hadirkan, Atin akan segera mohon diri dari ajang Buana Barindo ya. Nanti habis Atin ada rekan Indah Anjani yang bakal menemani Mitra Buana di acara selanjutnya. Oke deh, selamat sore untuk Anda. Terima kasih kebersamaannya di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kerut.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Gerakan Pramuka merupakan organisasi pendidikan nonformal yang memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, berintegritas, berjiwa kepemimpinan, serta memiliki kecintaan yang kokoh terhadap bangsa dan negara. Melalui pendidikan kepramukaan, para anggota dibentuk menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, mandiri, disiplin, dan siap menghadapi tantangan zaman berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sragen dalam acara upacara penutupan Lintas Alam Bumi Sukawati ke-11 Kuartir Cabang Kuarcap Sragen tahun 2026 yang digelar di Bumi Perkemahan Kibalak, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Senin 27 Juli 2026. Mengusung slogan Lentera, lengkapi pengalaman, tebar pelajaran, raih prestasi. Kegiatan tersebut menjadi ajang pembinaan karakter sekaligus peningkatan keterampilan bagi pramuka penegak dan pandega sekabupaten Sragen. Lebih lanjut, Bupati mengatakan, kegiatan Lintas Alam Bumi Sukawati ke-11 tahun 2026 merupakan salah satu wujud nyata komitmen Kuartir Cabang Sragen dalam menghadirkan pendidikan kepramukaan yang adaptif, berkualitas, dan bermakna. Kegiatan tersebut tidak sekedar mengasah keterampilan teknis, tetapi juga menjadi sarana menggali potensi diri, menambah wawasan, melestarikan budaya lokal, menggunakan teknologi secara bijak, serta memperkuat kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
2: Gerakan Pramuka memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, berintegritas, berjiwa kepemimpinan, serta memiliki kecintaan yang kokoh terhadap bangsa dan negara. Melalui pendidikan kepramukaan, para anggota dibentuk menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, mandiri, disiplin, dan siap menghadapi tantangan zaman berlandaskan nilai luhur bangsa. Sebagai ujung tombak pendidikan pramuka, gugus depan melalui kamabikus dan pembinaan terus inovasi menyajikan kegiatan yang mendidik, menarik, dan relevan bagi peserta didik tanpa mengabaikan prinsip dasar serta metode kepramukaan. Penyelenggaraan Lintas Alam Bumi Sukawati 11 tahun 2026 menjadi bukti kemampuan gerakan pramuka di Kabupaten Sragen dalam membentuk generasi muda yang mandiri, kreatif, tangguh, dan berjiwa patriotik. Lewat ajang ini, tidak hanya keahlian teknis kepramukaan yang makin terasa, tetapi juga nilai kearifan lokal, budaya, teknologi, dan tali persaudaraan serta silaturahim antar gugus depan kian erat terjalin.
1: Upacara penutupan diikuti sekitar 384 peserta selama 3 hari, tanggal 25 hingga 27 Juli 2026, para peserta menempuh penjelajahan sejauh kurang lebih 30 km dengan rute dimulai dari lapangan Desa Gebang, Kecamatan Masaran, transit di lapangan Desa Mojokerto, Kecamatan Kedawung, dan berakhir di Bumi Perkemahan Kibalak, Kecamatan Karangmalang. Pada Lintas Alam Bumi Sukawati ke-11 Kuartir Cabang Kuarcap Sragen tahun ini, SMK Negeri 2 Sragen berhasil meraih gelar juara umum. Sementara penghargaan Dewan Ambalan Penegak Tergiat diraih oleh SMA Negeri 1 Sragen.
3: Kumpul Bocah Festival menjadi puncak peringatan Hari Anak Nasional 2026 tingkat Kabupaten Sragen. Kegiatan yang dihelat pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen bersama Forum Anak Sukawati, Forasi Kabupaten Sragen dilaksanakan Sabtu 25 Juli 2026 di Pendopo Sumonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen. Ketua Panitia dari Forasi Kabupaten Sragen, Naufa Ulia Dewantari menjelaskan, peringatan tahun ini mengusung tema Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. dengan tujuan meningkatkan pentingnya pemenuhan hak anak, perlindungan anak, memberikan ruang aman bagi anak untuk berekspresi, menyuarakan pendapat, mewujudkan Kabupaten Sragen sebagai kabupaten layak anak, sekaligus membangun sinergi kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Kegiatan diikuti 500 orang peserta, terdiri dari anak-anak beserta orang tua atau pendamping dan tamu undangan lainnya.
4: Tujuan kegiatan meningkatkan pentingnya pemenuhan hak anak, perlindungan anak, memberikan ruang aman bagi anak untuk berekspresi, menyuarakan pendapat, mewujudkan Kabupaten Sragen sebagai kabupaten layak anak, membangun sinergi kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan aman bagi anak. Kegiatan ini dihadiri oleh 150 anak serta 150 pendamping serta tamu undangan, total peserta 500 orang. Kehadiran Bapak Bupati beserta Ibu pada hari ini merupakan bentuk dukungan dan kepedulian pemerintah daerah kepada anak-anak di Kabupaten Sragen. Sesuai dengan tema besar kita hari ini, mari wujudkan komitmen nyata untuk memastikan Kabupaten Sragen terus bertumbuh menjadi rumah yang aman, ramah, dan penuh ruang bagi kreativitas anak. Tugas kita bersama untuk memastikan fondasi mereka kokoh lewat kasih sayang dan perlindungan. Harapan kami, semangat Hari Anak Nasional ini terus hidup, anak Sragen terlindungi, didengar, dan menjadi generasi yang maju.
3: Sementara Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menegaskan, setiap anak memiliki bakat dan potensi yang harus didukung agar dapat berkembang sesuai karakter masing-masing. Seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak. Bupati mengajak seluruh pihak bersama-sama mewujudkan lingkungan di Kabupaten Sragen bebas dari perundungan, sensitif terhadap isu gender, dan terbebas dari segala bentuk kekerasan.
5: Alhamdulillah, acara peringatan Hari Anak kali ini lebih meriah, lebih mengedepankan nuansa anak. Benar-benar yang merayakan Hari Anak itu adalah anak-anak kita. Tadi mereka menampilkan atraksi-atraksi yang menarik, mulai dari tari, lalu ada drama juga boneka gitu. Nah, tentu harapan kita dengan momentum Hari Anak ini, anak-anak di Kabupaten Sragen tumbuh sesuai dengan bakatnya masing-masing, tumbuh dengan minatnya masing-masing untuk mereka menghebat sesuai dengan karakternya masing-masing. Yang kedua, kita ciptakan lingkungan yang ramah anak ya, lingkungan yang tidak ada bullying, lingkungan yang sensitif gender, lingkungan yang jauh dari berbagai bentuk kekerasan. Karena ini salah satu PR kita semua untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak. Yang ketiga, tentu kita mendukung berbagai upaya untuk memastikan anak-anak kita benar-benar menjadi pewaris masa depan yang hebat, menyongsong di masa yang akan datang.
1: Pendidikan karakter terus menjadi perhatian dalam dunia pendidikan di Kabupaten Sragen. Salah satu upaya yang dilakukan, yakni melalui pembelajaran muatan lokal bahasa Jawa yang dinilai memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik sejak usia dini. Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP Bahasa Jawa, Jenjang SMP Kabupaten Sragen, Joko Suwito SHSPD MPD, saat ditemui reporter Radio Buana Asri Sragen menyampaikan, mata pelajaran Bahasa Jawa tidak hanya mengajarkan kemampuan berbahasa, tetapi juga menanamkan nilai-nilai luhur budaya Jawa. Di dalamnya terdapat pembelajaran mengenai pitutur luhur, unggah-ungguh, etika, serta tata krama yang menjadi bekal penting dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, penanaman nilai-nilai tersebut sejak dini diharapkan mampu membentuk generasi yang memiliki karakter positif, sopan santun, serta mampu menghormati sesama. Pendidikan karakter melalui bahasa Jawa juga menjadi bagian dari upaya mendukung pembentukan generasi yang berakhlak baik di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Sragen. Dengan pembiasaan nilai-nilai budaya dan etika melalui proses pembelajaran di sekolah, diharapkan para peserta didik tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat sebagai bekal menghadapi kehidupan di masa depan.
6: pada prinsipnya mekaten pendidikan karakter utama dari anak didik kita, terutama di Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Sragen, salah satunya adalah dari mapel kami, yang di dalamnya sebenarnya terdapat pitutur luhur, unggah-ungguh, terus etika-etika dan sebagainya. Lah menika kalau kita tanamkan sejak diri pada anak-anak, berharap ke depan anak-anak menjadi dan memiliki karakter positif untuk kelangsungan hidupnya.
3: Federasi Panjat Tebing Indonesia, FPTI Kabupaten Sragen, siap sukseskan pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Panjat Tebing Kabupaten Sragen tahun 2026. Ketua Panitia Popda 2026 Cabang Panjat Tebing Kabupaten Sragen, Endang Sri Rejeki menjelaskan, menurut rencana, kegiatan dilaksanakan Sabtu, 1 Agustus 2026 di venue Panjat Tebing Gedung Olahraga Gor Diponegoro Sragen mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Kategori lomba meliputi Lead Putra Putri dan Speed Putra Putri. Dengan ketentuan, tahun kelahiran SD maksimal 2014, SMP maksimal 2011, dan SMA maksimal 2008. Bersekolah di wilayah Kabupaten Sragen, untuk jenjang SMP dan SMA dapat mengikuti hingga 2 kategori. Setiap kategori boleh mengirimkan lebih dari 2 orang, serta wajib membawa surat keterangan siswa dari sekolah pada waktu daftar ulang. Sementara, pendaftaran dapat diakses melalui link bit.ly/daftar-popda-panjat. Diharapkan, kegiatan dapat menjadi wadah positif untuk menggali potensi dan bakat siswa di bidang olahraga, khususnya panjat tebing, serta mampu melahirkan atlet-atlet muda berbakat yang dapat mengharumkan nama Kabupaten Sragen di tingkat yang lebih tinggi.
7: Harapan kami sebagai panitia penyelenggara agar mendapatkan bibit-bibit yang berkualitas dari panjat tebing Sragen sendiri khususnya, dan untuk lebih memasyarakatkan olahraga panjat tebing ini di kalangan pelajar Sragen dan masyarakat Sragen pada umumnya juga.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.

Halo, selamat sore Mitra Buana dan pendengar. Apa kabar untuk Anda di kesempatan sore hari ini? Dan senang sekali saya Indah Anjani bisa hadir untuk menemani Anda di gelaran Kalakus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus ya, untuk edisi hari Selasa 28 Juli 2026. Di sini saya akan menemani Mitra Buana sampai nanti pukul 7 malam ya, dengan menghadirkan lagu-lagu Kus Plus kesayangan Anda. Nah, jadi silakan buat Mitra Buana bagi yang ingin berkirim-kirim salam nih atau mau request untuk lagu-lagu Kus Plus kesayangan Anda, bisa bersama dengan Indah Anjani melalui line SMS maupun juga di WhatsApp di 082-133-950-947 atau di 890-799. Tadi sudah dibuka satu koleksi dengan judul Terbenamlah Matahari ya, sudah menemani Indra Dengar Anda. Dan selanjutnya kali ini selamat sore menjelang petang untuk Bapak Emita yang ada di Bemati Masarang. Untuk lagunya di sini Padang Bulan Mbak Indah, salamnya buat semua pecinta Kus Plus tanpa terkecuali, yuk gerang ya. Terima kasih untuk Bapak Emita yang ada di Bemati Masarang yang sudah bergabung ya. Nanti lagunya boleh ditunggu aja, Padang Bulan, nanti Indah Anjani hadirkan untuk Anda. Dan nanti juga kami informasikan untuk Anda bahwa kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya pukul 17:38. Jadi nanti kita juga akan break dulu ya untuk menantikan kumandang azan maghrib di wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Baik, kali ini untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, kita akan hadirkan tadi untuk Bapak Emita yang pengen dengerin lagunya Padang Bulan. Oke, kali ini langsung saja sebelum kita menyapa kembali untuk Mitra Buana dan saudara pendengar di Kalakus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus. Oke, langsung saja kali ini buat Bapak Emita yang ada di Bemati Masarang. Nah, lagunya Padang Bulan, langsung saja kita hadirkan untuk Anda. Selamat sore dan jangan geser channel, tetap di Buana Asri

Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain

0: mas-masannya di toko Mas Garing Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
1: Monggo para rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Garing Sragen. Sekali mengenal toko Mas Garing Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Ya BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Ya BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah ya aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.

Baik Mitra Buana, sudah ada Jempol Sikil dan juga Padang Bulan. Nah, ini sudah kami hadirkan ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan kali ini kita juga akan break dulu ya, karena sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib di wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya pukul 17:38. Jadi kali ini langsung saja kembali kami hadirkan untuk Anda lagu yang kali ini sudah kita siapkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Ada Aku Rindukan Kasihmu, menemani Mitra Buana di Kala Kus Plus.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna?
1: Ono sayur, ono woh-wohan.
0: Nanging kok padha rep kabeh yo, Pak. Wapik lho.
2: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
2: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
3: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: Yuk Van, jogging.
6: Aduh, badanku sakit semua, lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
5: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
6: Bukan lupa, In, cuma males.
5: Males kok dipelihara, ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
7: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.
8: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
9: Nelayan of Java Men.
8: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunu baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awak dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
0: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kala Bisnes
1: 94.7 Buena Sri FM.

Balik lagi masih di kawasan Veteran 21 Sragen, masih bersama dengan Indah Anjani yang menemani Anda di Kala Kus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus ya. Tadi sudah ada Cikini Gondang Dia dan Damar Wulan ya, sudah menemani Mitra Buana dan saudara pendengar di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Nah, kali ini untuk informasi berikutnya nih yang akan Indah Anjani hadirkan untuk Anda di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen, kita akan sedikit berbagi informasi yang kali ini sudah kita siapkan untuk Anda di Kala Kus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus. Baik Mitra Buana dan pendengar yang malam hari ini lagi pada kumpul bareng sama keluarga, saatnya Mitra Buana bisa bersantai ya, bercerita dengan keluarga Anda, bercerita tentang aktivitas Anda untuk hari ini, apa sih yang dilakukan bagi orang tua, buat anak-anak juga saling bercerita, bertukar pengalaman. Dengan begitu pastinya juga Mitra Buana akan bisa lebih mengakrabkan ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar dengan keluarga juga. Jadi saatnya Mitra Buana bisa untuk merekatkan ya untuk diri Mitra Buana bersama keluarga Anda, apalagi ditemani dengan secangkir teh hangat maupun juga camilan ya. Itu bisa menambah suasana keakraban bagi Mitra Buana dan juga keluarga. Jadi pastikan untuk selalu bersama nih Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen, karena Indah Anjani masih menemani Mitra Buana dan saudara pendengar sampai pukul 7 malam di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Baik, kali ini untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, kita akan kembali hadirkan ya untuk Anda. Setelah tadi ada Ayah juga sudah kami bagi, kali ini Dawe Wong Tuo kami hadirkan untuk Mitra Buana dan pendengar.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kala Bisnes
1: 94.7 Buena Sri FM.

Baik Mitra Buana, sudah ada satu koleksi tadi Gadis Manis ya, dan juga Dawe Wong Tuo sudah menemani Mitra Buana dan pendengar. Dan selanjutnya kali ini kita akan menyapa yang ada di WhatsApp dari Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Kak Indah, iya, seneng deh bisa ketemu Kak Indah lagi. Oh iya Kak Indah, ini apa nih? Tahu nggak bedanya Kak Indah sama kue? Coba ayo tebak. Apa ya bedanya ya? Sama-sama manis kah? Sama-sama manis ya? Ya. Dan aku pengen denger lagunya Pak Tani aja deh. Salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali, juga buat Kak Indah, moga makin awet cantik, glowing, juga senyum indahnya selalu membawa sama wa aja, amin. Terima kasih buat Mas Andri, jawabannya sama-sama manis. Tidak sendiri nih ya. Makasih buat Mas Andri. Terus juga The Line of Java Man, ini dari Mas Diar, mau request lagunya Sepi dan Hampa. Salamnya buat Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninu, ada Mbak Wiwi, Mbak Rosanjarini, Eyang Pono, Bapak Ion, Bapak RT, Ayah Topan. Makasih yuk keren kembali kasih. Nanti satu persatu lagunya akan Indah Anjani hadirkan untuk Anda. Masih di Kala Kus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus ya. Dan tadi buat Mas Andri nih, lagunya Pak Tani ya. Langsung saja nih, Indah Anjani hadirkan lagunya untuk Anda. Masih di Buana Asri, Radio Publik Kabupaten Seragen.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juraganku ki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Walah bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin

Baik, sudah ada Sepi dan Hampa tadi buat yang sudah bergabung ya. Nah, di sini ada Mas Diar. Terima kasih buat Mas Diar dan juga tadi ada Mas Andri Setiawan. Nah, terima kasih ya. Nah, di belakangnya lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Indah. Iya. Ini dari Gemolong ya, The Land of Java Man, dan tetap setia menemani dengan lagu Yo Ben. Salam buat semua monitor Buana Asri Sragen dimanapun saja berada dari A sampai Z. Buat Mbak Indah selamat bertugas ya dan sukses selalu ya dari Pak Yon Plastik yang ada di Pasar Gemolong. Terima kasih buat Pak Yon. Nanti lagunya Yo Ben boleh ditunggu aja ya. Sehat selalu buat Bapak, salam buat keluarga ya. Terus di belakangnya Pak Yon Plastik nih, malam Mbak Indah, malam juga. Dari Mbak Pertiwi, lagunya Nasib, tolong diputerin ya. Terkirim untuk semua monitor, semoga menghibur dan yuk gereng ya. Kembali kasih buat Mbak Pertiwi. Dan di sini juga ada Mas Andri lagi nih. Wah, 100 nih buat Kak Indah. Oh, 1000 ya. Wah, 1000 buat Kak Indah nilainya ya, karena udah jawab betul. Tapi nek, manisnya kue itu enggak bertahan dari satu hari, tapi kalau Kak Indah sampai akhir dunia nanti manisnya akan tetap ada di wajah-wajah ya. Wajah-wajah menolak tua. Ya, terima kasih ya. Ini sambil humoris aja. Oke, makasih. Buat Mas Andri nih ya. Ada pokoknya deh kalau Mas Andri gabung itu ya. Kayak biasanya ketawanya kayak renyah kayak kerupuk, ini lagi dibedain ini.

sama kue tuh apa bedanya. Waduh, pokoknya ada aja nih ya. Makasih buat Mas Andri. Dan buat tadi Pak Ion Plastik, juga Mbak Pertiwi. Nanti satu persatu lagunya akan Indah Anjani hadirkan untuk Anda. Dan untuk Mitra Buana, kali ini kita akan hadirkan buat yang sudah bergabung. Nah, ada Pak Ion yang pengen dengerin lagunya Yoben. Ya udah nih, langsung saja Indah Anjani hadirkan untuk Anda di Kalakus Plus Kangen Lagu-lagu Kus Plus. Baik, langsung saja kita hadirkan untuk Anda.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo, terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokah.
0: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetok saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sak wetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sak kilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapura Jenglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Halo warga Sragen tercinta, punya kendaraan, saatnya bayar pajak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan program Gasjateng. Diskon pajak kendaraan bermotor 5%.
5: Diskonnya untuk apa?
4: Untuk pokok pajak kendaraan bermotor, tunggakan pokok, sampai sanksi administrasinya. Berlaku untuk kendaraan dengan masa pajak mulai 5 Januari 2025.
5: Ingat tanggalnya. Program ini hanya berlaku mulai 20 Februari 2026 sampai 31 Desember 2026. Jangan sampai kelewatan ya.
4: Bayarnya gampang. Datang ke Samsat Sragen Induk, Samsat Keliling, Gere MPP Sragen, Gere Tanon, Gere Gemolong, Samsat Budiman di Bumdes terdekat, atau bayar praktis lewat aplikasi Nyusakpoli.
5: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPPD Samsat Sragen.

Baik Mitra Buana, Kalakus Plus, nasib. Nah tadi buat Mbak Pertiwi terima kasih, dan juga Yoben untuk Pak Yon Plastik ya di Pasar Kemolong, terima kasih. Nah silakan buat Mitra Buana, kali ini nanti kumandang adzan Isya di wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya pukul 18 lebihnya 51 menit. Jadi untuk Mitra Buana, selamat malam buat Anda semua ya. Dan terima kasih untuk kebersamaannya nih buat yang sudah bergabung. Ada di WhatsApp, ada Mbak Pertiwi, ada Mas Andri, Pak Ion, Mas Diar, juga Bapak Emita yang ada di Pemati Masaran. Dan satu persatu lagu-lagunya sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan kali ini saatnya ini pamit undur ya, karena sesaat lagi kita juga akan mendengarkan kumandang adzan Isya untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Jadi saatnya ini pamit undur, sampai ketemu lagi di program selanjutnya. Karena pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti Anda juga dapat mendengarkan warta berita yang akan kami hadirkan untuk Anda melalui RRI Pro 3 Jakarta. Indah pamit, selamat malam dan salam Yo Grang.

Kangen lagu-lagu bisnis. 94.7 Winasri FM.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Man.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik.
3: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBB ini?
4: Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
5: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
2: Air kita cukup. Sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
5: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
6: Akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ispa, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi karhutla. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, semacam di NTT, kemudian di NTB, ya, di beberapa tempat lah, jadi nanti kita akan bahas.
5: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih ketat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
4: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
7: Bu Guru izin permisi, saya bawa omprang MBG.
8: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPP. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
3: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi. Kami harapkan per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu. Termasuk kandungan gizi di menu itu ya.
9: Yang dilakukan kemarin.
8: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
10: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya. Sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap, ini daerah stunting bukan sih? Daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu, enggak. Mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya, mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya. Karena terakhir tuh 63 juta, ya, 62 juta, 7 penerima manfaat.
8: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
11: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
11: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
12: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
13: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG, selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, SP selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
12: Peri Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Peri sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
9: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa. Jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR Rintis.
14: Menteri
9: kan
14: Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
9: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
15: Ada upaya percepatan?
9: Iya, paling nanti kan bisa cuma dilembur, tapi kan ya dilembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya beruntungnya begitu, adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata sudah bisa difungsionalkan.
14: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
16: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100% seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin belum diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
14: Sementara itu hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Mulyati Saan melaporkan.
4: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
17: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
18: Iya betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang, diantaranya perairan Pangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, UPP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
17: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun, ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
15: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur, tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
17: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
4: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
19: Agenda Sekolah Lapang Cuaca Melaka.
20: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan Sekolah Lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
21: Bisa kalau ada bantuan peralatan, mungkin juga alat ukur, alat untuk mendeteksi dini, itu nanti bisa diberikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
20: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang Ana Oktavia Setiawati menjelaskan peserta Sekolah Lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
22: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
20: Kepala Dislautkan Kabupaten Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
23: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
20: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
24: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
0: sudah diperbaiki, sudah dibangun, ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi, ya, oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depannya. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah, ya, yang dibangun dari mana, Pak?
1: Dari Kementerian
0: Kesehatan, ya kan?
24: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan. Adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Saranyi Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar 250 miliar rupiah. Namun pada tahun 2020 ini, pemerintah baru mengalokasikan sekitar 100 miliar rupiah. Ya,
1: yang bertahap lah, gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap, ya. Sampai 1, 2, 3, kemudian nanti 4, baru sampai ke 8. Jadi tidak semuanya, agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat. Bahwa apalagi kita tahu, rumah sakit dengan IGD yang begitu bejubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita membuat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
24: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, Gedung Pandurata RSUD Abdullah Sarani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdullah Sarani Samarinda sebagai rumah

0: Gugatan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI Erick Thohir, dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
1: Tentu ini hal yang sangat positif, yang jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya, biaya, biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue, income tambahan buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara, ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan Arsenal, itu tiketnya ada transaksinya, terus ada pajaknya. Betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi Indonesia. Nah, hal inilah kenapa kami, ya, sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor, yaitu industri olahraga dan maupun namanya sportivitas. Nah, karena itu juga, ya, di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya industri olahraga yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung, ya, apapun yang kita bisa.

yaitu ada hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea. Dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea, tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol, di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol. Kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full tim seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirab Duli Tiloli, Plotik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Menang.

Mitra Buana, mat malam, ketemu lagi di sini bersama dengan Indah Anjani di Info Malam. Masih di edisi hari Selasa 28 Juli 2026. Apa kabar? Masih setia untuk mendengarkan Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen ya di program acara Info Malam kali ini. Dan masih bersama dengan Indah Anjani kali ini akan sedikit berbagi tips untuk Anda di Info Malam. Dan tips kali ini yang akan Indah Anjani bagi untuk Anda ada mengenai pengertian nih, mengenai daftar warna lampu tidur yang baik tuh warna apa ya? Nah, karena kan warna lampu tuh kan ada warna kuning sawo atau warna merah. Nah, itu ya. Jadi di sini ada daftar warna lampu tidur yang baik. Jadi Mitra Buana, warna lampu tidur agar bisa tidur nyenyak dan terbangun lebih segar pada keesokan harinya itu ada warna merah dan kuning sawo. Nah, kalau untuk warna merah sering dianggap baik sebagai warna lampu tidur karena memiliki efek menenangkan dan pada sistem saraf manusia. Pasalnya warna merah ini memiliki gelombang yang lebih panjang ya dibandingkan warna lain dalam spektrum cahaya. Alhasil cahaya merah lebih lembut untuk mata dan tidak mengganggu tidur. Terlebih lagi eksposur cahaya merah bisa meningkatkan produksi melatonin sehingga menjadikan tidur itu lebih nyenyak dan juga efektif. Tidak hanya itu saja, kita pun juga akan mendapatkan suasana yang tenang dan juga rileks dari cahaya warna merah. Nah, itu untuk warna merah. Jadi dianggap warna baik karena memang warna lampu tidur warna ini bisa membantu atau bisa memiliki gelombang yang lebih panjang ya dibandingkan warna lain. Jadi cahaya merah ini lembut untuk mata dan tidak mengganggu tidur Anda. Itu untuk warna merah. Nah, untuk warna lampu tidur yang selanjutnya ada kuning sawo atau amber. Untuk lampu tidur berwarna kuning sawo, ini juga bisa menjadi pilihan karena warna ini bisa membantu menenangkan pikiran sebelum tidur serta bisa menciptakan suasana yang nyaman dan hangat. Selain itu, warna kuning sawo juga memiliki intensitas cahaya yang rendah sehingga tidak mengganggu tidur dan berpengaruh terhadap produksi melatonin. Nah, itu ya. Jadi daftar warna lampu tidur yang baik itu warna merah dan warna kuning sawo. Jadi memiliki gelombang yang lebih panjang dibandingkan warna lain, sedangkan kalau warna kuning sawo ini memiliki intensitas cahaya yang rendah sehingga tidak mengganggu tidur dan berpengaruh terhadap produksi melatonin. Semoga bisa bermanfaat ya buat Mitra Buana dan pendengar. Nah, tadi sudah ada Fadilah Intan Dawai sudah menemani Mitra Buana. Kali ini ada Elsia featuring Aan Story Trauma.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
0: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
1: Oh iya?
0: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Ayo kembali lagi, masih di Info Malam bersama dengan Indah Anjani. Tadi kita sudah hadirkan mengenai daftar warna lampu tidur yang baik yang bisa Anda gunakan atau bisa Anda pilih, yaitu warna merah yang memiliki gelombang yang lebih panjang dibandingkan warna lain dalam spektrum cahaya karena alhasil cahaya merah itu lebih lembut untuk mata dan tidak mengganggu tidur Anda. Kalau warna kuning sawo itu juga menjadi pilihan terbaik karena bisa membantu menenangkan pikiran sebelum tidur dan menciptakan suasana yang nyaman dan juga hangat ya. Karena memiliki intensitas cahaya yang rendah sehingga tidak mengganggu tidur malam Anda. Kemudian yang terakhir, informasi yang akan Indah Anjani hadirkan untuk Anda mengenai dacron atau microfiber yang sangat baik untuk pengisi bantal guling. Nah, Mitra Buana, material pengisi bantal guling seperti dacron atau microfiber itu sangat baik untuk menopang kepala secara stabil. Selain isian yang empuk, pastikan bahan cover luar terasa sejuk di kulit. Seperti serat bambu yang alami atau kombinasi nilon spandek agar tidur bebas gerak. Nah, jadi material pengisi bantal guling seperti dacron dan microfiber ini sangat baik ya Mitra Buana untuk menopang kepala secara stabil. Nah, itulah informasi terakhir di Info Malam yang Indah Anjani hadirkan untuk Anda. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Dan tak terasa sampai di sini juga saya Indah Anjani menemani Mitra Buana di gelaran Info Malam. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, karena selepas ini nanti Anda bisa bertemu rekan Indah, ada Mas Ari yang akan menemani di program selanjutnya. Indah pamit, selamat malam, selamat beristirahat, dan salam yuk greng.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Gerakan Pramuka merupakan organisasi pendidikan nonformal yang memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, berintegritas, berjiwa kepemimpinan, serta memiliki kecintaan yang kokoh terhadap bangsa dan negara. Melalui pendidikan kepramukaan, para anggota dibentuk menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, mandiri, disiplin, dan siap menghadapi tantangan zaman berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sragen dalam acara upacara penutupan Lintas Alam Bumi Sukawati ke-11 Kuartir Cabang Kuarcap Sragen tahun 2026 yang digelar di Bumi Perkemahan Kibalak, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Senin 27 Juli 2026. Mengusung slogan Lentera, lengkapi pengalaman, tebar pelajaran, raih prestasi. Kegiatan tersebut menjadi ajang pembinaan karakter sekaligus peningkatan keterampilan bagi pramuka penegak dan pandega sekabupaten Sragen. Lebih lanjut, Bupati mengatakan, kegiatan Lintas Alam Bumi Sukawati ke-11 tahun 2026 merupakan salah satu wujud nyata komitmen Kuartir Cabang Sragen dalam menghadirkan pendidikan kepramukaan yang adaptif, berkualitas, dan bermakna. Kegiatan tersebut tidak sekedar mengasah keterampilan teknis, tetapi juga menjadi sarana menggali potensi diri, menambah wawasan, melestarikan budaya lokal, menggunakan teknologi secara bijak, serta memperkuat kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
2: Gerakan Pramuka memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, berintegritas, berjiwa kepemimpinan, serta memiliki kecintaan yang kokoh terhadap bangsa dan negara. Melalui pendidikan kepramukaan, para anggota dibentuk menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, mandiri, disiplin, dan siap menghadapi tantangan zaman berlandaskan nilai luhur bangsa. Sebagai ujung tombak pendidikan pramuka, gugus depan melalui kamabikus dan pembinaan terus inovasi menyajikan kegiatan yang mendidik, menarik, dan relevan bagi peserta didik tanpa mengabaikan prinsip dasar serta metode kepramukaan. Penyelenggaraan Lintas Alam Bumi Sukawati 11 tahun 2026 menjadi bukti kemampuan gerakan pramuka di Kabupaten Sragen dalam membentuk generasi muda yang mandiri, kreatif, tangguh, dan berjiwa patriotik. Lewat ajang ini, tidak hanya keahlian teknis kepramukaan yang makin terasa, tetapi juga nilai kearifan lokal, budaya, teknologi, dan tali persaudaraan serta silaturahim antara gugus depan kian erat terjalin.
1: Upacara penutupan diikuti sekitar 384 peserta selama 3 hari, tanggal 25 hingga 27 Juli 2026, para peserta menempuh penjelajahan sejauh kurang lebih 30 km dengan rute dimulai dari lapangan Desa Gebang, Kecamatan Masaran, transit di lapangan Desa Mojokerto, Kecamatan Kedawung, dan berakhir di Bumi Perkemahan Kibalak, Kecamatan Karangmalang. Pada Lintas Alam Bumi Sukawati ke-11 Kuartir Cabang Kuarcap Sragen tahun ini, SMK Negeri 2 Sragen berhasil meraih gelar juara umum. Sementara penghargaan Dewan Ambalan Penegak Tergiat diraih oleh SMA Negeri 1 Sragen.
3: Kumpul Bocah Festival menjadi puncak peringatan Hari Anak Nasional 2026 tingkat Kabupaten Sragen. Kegiatan yang dihelat pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen bersama Forum Anak Sukawati, Forasi Kabupaten Sragen dilaksanakan Sabtu 25 Juli 2026 di Pendopo Sumonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen. Ketua Panitia dari Forasi Kabupaten Sragen, Naufa Ulia Dewantari menjelaskan, peringatan tahun ini mengusung tema Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. dengan tujuan meningkatkan pentingnya pemenuhan hak anak, perlindungan anak, memberikan ruang aman bagi anak untuk berekspresi, menyuarakan pendapat, mewujudkan Kabupaten Sragen sebagai kabupaten layak anak, sekaligus membangun sinergi kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Kegiatan diikuti 500 orang peserta, terdiri dari anak-anak beserta orang tua atau pendamping dan tamu undangan lainnya.
4: Tujuan kegiatan meningkatkan pentingnya pemenuhan hak anak, perlindungan anak, memberikan ruang aman bagi anak untuk berekspresi, menyuarakan pendapat, mewujudkan Kabupaten Sragen sebagai kabupaten layak anak, membangun sinergi kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan aman bagi anak. Kegiatan ini dihadiri oleh 150 anak serta 150 pendamping serta tamu undangan, total peserta 500 orang. Kehadiran Bapak Bupati beserta Ibu pada hari ini merupakan bentuk dukungan dan kepedulian pemerintah daerah kepada anak-anak di Kabupaten Sragen. Sesuai dengan tema besar kita hari ini, mari wujudkan komitmen nyata untuk memastikan Kabupaten Sragen terus bertumbuh menjadi rumah yang aman, ramah, dan penuh ruang bagi kreativitas anak. Tugas kita bersama untuk memastikan fondasi mereka kokoh lewat kasih sayang dan perlindungan. Harapan kami, semangat Hari Anak Nasional ini terus hidup, anak Sragen terlindungi, didengar, dan menjadi generasi yang maju.
3: Sementara Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menegaskan, setiap anak memiliki bakat dan potensi yang harus didukung agar dapat berkembang sesuai karakter masing-masing. Seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak. Bupati mengajak seluruh pihak bersama-sama mewujudkan lingkungan di Kabupaten Sragen bebas dari perundungan, sensitif terhadap isu gender, dan terbebas dari segala bentuk kekerasan.
5: Alhamdulillah, acara peringatan Hari Anak kali ini lebih meriah, lebih mengedepankan nuansa anak. Benar-benar yang merayakan Hari Anak itu adalah anak-anak kita. Tadi mereka menampilkan atraksi-atraksi yang menarik, mulai dari tari, lalu ada drama juga boneka gitu. Nah, tentu harapan kita dengan momentum Hari Anak ini, anak-anak di Kabupaten Sragen tumbuh sesuai dengan bakatnya masing-masing, tumbuh dengan minatnya masing-masing untuk mereka menghebat sesuai dengan karakternya masing-masing. Yang kedua, kita ciptakan lingkungan yang ramah anak ya, lingkungan yang tidak ada bullying, lingkungan yang sensitif gender, lingkungan yang jauh dari berbagai bentuk kekerasan. Karena ini salah satu PR kita semua untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak. Yang ketiga, tentu kita mendukung berbagai upaya untuk memastikan anak-anak kita benar-benar menjadi pewaris masa depan yang hebat, menyongsong di masa yang akan datang.
1: Pendidikan karakter terus menjadi perhatian dalam dunia pendidikan di Kabupaten Sragen. Salah satu upaya yang dilakukan, yakni melalui pembelajaran muatan lokal bahasa Jawa yang dinilai memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik sejak usia dini. Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP Bahasa Jawa, Jenjang SMP Kabupaten Sragen, Joko Suwito SH SPD MPD, saat ditemui reporter Radio Buana Asri Sragen menyampaikan, mata pelajaran Bahasa Jawa tidak hanya mengajarkan kemampuan berbahasa, tetapi juga menanamkan nilai-nilai luhur budaya Jawa. Di dalamnya terdapat pembelajaran mengenai pitutur luhur, unggah-ungguh, etika, serta tata krama yang menjadi bekal penting dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, penanaman nilai-nilai tersebut sejak dini diharapkan mampu membentuk generasi yang memiliki karakter positif, sopan santun, serta mampu menghormati sesama. Pendidikan karakter melalui bahasa Jawa juga menjadi bagian dari upaya mendukung pembentukan generasi yang berakhlak baik di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Sragen. Dengan pembiasaan nilai-nilai budaya dan etika melalui proses pembelajaran di sekolah, diharapkan para peserta didik tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat sebagai bekal menghadapi kehidupan di masa depan.
6: pada prinsipnya mekaten pendidikan karakter utama dari anak didik kita, terutama di Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Sragen, salah satunya adalah dari mapel kami, yang di dalamnya sebenarnya terdapat pitutur luhur, unggah-ungguh, terus etika-etika dan sebagainya. Lah menika kalau kita tanamkan sejak diri pada anak-anak, berharap ke depan anak-anak menjadi dan memiliki karakter positif untuk kelangsungan hidupnya.
3: Federasi Panjat Tebing Indonesia, FPTI Kabupaten Sragen, siap sukseskan pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Panjat Tebing Kabupaten Sragen tahun 2026. Ketua Panitia Popda 2026 Cabang Panjat Tebing Kabupaten Sragen, Endang Sri Rejeki menjelaskan, menurut rencana, kegiatan dilaksanakan Sabtu, 1 Agustus 2026 di venue Panjat Tebing Gedung Olahraga Gor Diponegoro Sragen mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Kategori lomba meliputi Lead Putra Putri dan Speed Putra Putri. Dengan ketentuan, tahun kelahiran SD maksimal 2014, SMP maksimal 2011, dan SMA maksimal 2008. Bersekolah di wilayah Kabupaten Sragen, untuk jenjang SMP dan SMA dapat mengikuti hingga 2 kategori. Setiap kategori boleh mengirimkan lebih dari 2 orang, serta wajib membawa surat keterangan siswa dari sekolah pada waktu daftar ulang. Sementara, pendaftaran dapat diakses melalui link bit.ly/daftar-popda-panjat. Diharapkan, kegiatan dapat menjadi wadah positif untuk menggali potensi dan bakat siswa di bidang olahraga, khususnya panjat tebing, serta mampu melahirkan atlet-atlet muda berbakat yang dapat mengharumkan nama Kabupaten Sragen di tingkat yang lebih tinggi.
7: Harapan kami sebagai panitia penyelenggara agar mendapatkan bibit-bibit yang berkualitas dari panjat tebing Sragen sendiri khususnya, dan untuk lebih memasyarakatkan olahraga panjat tebing ini di kalangan pelajar Sragen dan masyarakat Sragen pada umumnya juga.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bu, Bu ne, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Dan tak lupa ya, acara pada malam hari ini juga bisa diakses ataupun bisa didengarkan secara langsung ya melalui live streaming kami di alamat www.lbblbuanaasriseragen.com ataupun juga bisa ya di aplikasi Buana Asri ya, Radio Buana Asri maksud Ari ya. Silakan dicari ya di Play Store, lalu ketik aja Radio Buana Asri gitu ya. Nanti setelah muncul ada Radio Buana Asri Seragen gitu, silakan diunduh ataupun di download ya. Setelah di download pasti langsung aja dibuka, nanti bisa mengikuti seluruh rangkaian acara yang ada di Buana Asri dari jam 5 pagi sampai di jam 12 malam ya. Dan tadi ya sebagai pembuka ada Nostalgia Biru dari Ria Angelina, dilanjut dengan Nostalgia SMA dari Paramita Rusadi, dan kedua lagu tadi ya sebagai lagu pembuka di acara Kotak Malam pada malam hari ini. Dan selanjutnya ya, silahkan bagi mitra Buana yang ingin bergabung ataupun ingin request lagu tentunya dengan lagu-lagu nostalgia, bisa langsung aja telepon, SMS, juga WhatsApp. Oh ini ada Mamani Fajar, Mayang Sari harus malam ini ya. Oke, bisa ditunggu ini buat Mamani Fajar. Sehat selalu ya buat Mamani Fajar. Tak cariin dulu, sabar, stay tune aja ya di 94.7 MHz Buana Asri FM.

0: Dan selanjutnya ya, di sini ada teleponnya masuk. Ari angkat terlebih dahulu ya. Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen. Selamat malam, dengan siapa, di mana?
1: Dari Boyolali.
0: Oh, dari Boyolali. Dengan siapa ini?
1: Minta tolong disebutkan, ada rindu untukmu sama Fabiola.
0: Ada rindu untukmu.
1: Iya.
0: Iya, tak sadar ya.
1: Ada rindu untuk semuanya ya.
0: Selamat
1: istirahat.
0: Oke.
1: Okay. Mas Fari, selamat tugas.
0: Waalaikumsalam, yuk greng. Terima kasih yang ada di Boyolali ya. Tadi lagunya ada rindu untukmu ini ya. Si ada ya ya. Ditunggu aja ya. Nanti bisa di tak cariin dulu ini.

Baik, Mitra Buana, langsung saja ya. Di sini sudah dipersiapkan lagu berikutnya ya. Ini ada CC, ada apa nih?

0: Baik, Mitra Buana, langsung saja di sini sudah dipersiapkan ya. Ada Harus Malam Ini ya dari Mayang Sari, dan lagu tadi yang direquest oleh Mamuni Fajar. Dilanjut nanti ada Rindu Untukmu ya dari Panca, dan lagu ini tadi yang direquest oleh yang ada di Boyolali gitu ya. Baik, Mitra Buana, langsung saja, tapi sebelumnya ada yang mau lewat dulu, silakan, dan selamat mendengarkan.
1: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam.

0: mulia emas dan perhiasan emas.
1: Oh iya?
0: Fiturnya banyak loh kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Yalah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abritani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Karyaman Nunggal 500 meter sakitulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sakwetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Baik Mitra Buana, sudah dihadirkan ya ada harus malam ini ya dari Mayang Sari dan pun tadi yang direquest oleh Mamani Fajar yang ada di mana ya. Dilanjut tadi ada Rindu Untukmu ya dari Pance yang ini sudah cover ya by Fanny Fabiola ini dari sudah di cover sama Pance ini ya. Dan semoga saja setelah dihadirkan lagu tadi ya bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Yang kebetulan di malam hari ini masih stay tune ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Baik Mitra Buana, di sini ya sudah ada WhatsApp ini ada Mama, oh ada siapa ini? Ada Bunda Kini. Selamat malam ini buat Bunda Kini. Terima kasih sudah bergabung ya di acara kontak malam pada malam hari ini. Selamat malam buat Bunda Kini, sehat selalu ya buat Bunda. Terima kasih sudah bergabung ya di acara kontak malam pada malam hari ini. Di sini Bunda Kini request lagu ya, ada pesanku dari Brori. Oke, siap. Nanti bisa ditunggu lagunya buat Bunda Kini, sehat selalu buat Bunda ya. Terus di belakangnya Bunda Kini ada Nona Adelia. Selamat malam juga ini buat Nona Adelia. Terima kasih sudah bergabung ya di acara kontak malam pada malam hari ini. Sehat selalu buat Nona Adelia ya. Malam hari malam juga The Land of Java Man. Bagus sekali, terima kasih ya. Kawasan Cepu Andong Boyolali hadir ya kak. Kari gimana punya kabar? Alhamdulillah baik-baik saja ini. Tiada lagi. Oh tiada lagi dari Mayang Sari nih ya. Tolong diputerin kak spesial untuk bundaku. Salam juga ya buat bundanya. Semoga sehat selalu, amin. Nitip salam buat Bunda Ros, Bunda Gun, Bunda Gini, Bunda Gini ya, Bunda Natali, Bunda Gini, Bunda Gini, Tante Juni, Om Is, Om Andri, semua Mitra Buana. Selamat istirahat untuk Kak Ari, selamat tugas. Terima kasih. Semoga Kak Alkas ngantuk. Salam sehat selalu. Yuk greng. Greng juga ini buat Nona Adelia ya. Terima kasih, nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada tiada lagi.

0: Terus di belakangnya Nona Adelia ini ada Bumiko yang ada di Kadibiro Sambirejo. Selamat malam sini buat Bumiko ya. Terima kasih sudah bergabung ya di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Sehat selalu buat Bumiko ya. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga. Mat tugas tetap semangat dan sehat-sehat selalu, amin. Terima kasih ya selalu. Bumiko minta lagu Krisa ya, Kala Cinta Menggoda buat Mas Ari. Makasih yo Grang. Oke, kembali kasih juga nih buat Bumiko yang ada di Kadibiro Sambirejonya. Sehat selalu ya buat Bumiko ya. Nanti bisa ditunggu Kala Cinta Menggoda dari Krisa. Sekali lagi ya. Ini ada ada Mbak Ani Gemoy yang ada di Teguh Jajar. Selamat malam ini buat Mbak Ani Teguh Jajar atau Mbak Ani Gemoy. Halo, selamat malam. Malam juga Gemoy hadir. Oke, terima kasih buat Ani Gemoy. Mau diputerin lagu Seandainya Tak di Takdir Bisa Diulang. Salamnya buat semua aja. Makasih Mas Aryo Greng. Nanti bisa ditunggu ya buat Mbak Aninya. Stay tune aja di 94.7 Guides Buana Asri FM. Mama Nefajar lagi Betaria Sonata apa aja boleh. Nanti bisa ditunggu pokoknya buat Mama Nefajar ya. Terima kasih sekali lagi masih bergabung ya, masih stay tune di 94.7 MHz Buana Asri FM nya. Baik Mitra Buana, kita ke lagu ya. Ini ada Pesanku dari Brori ya, dan lagu tadi yang direquest oleh Bunda Kini yang ada di Balu ya. Nanti dilanjut ada Mayang Sari Tiada Lagi, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Nona Adelia Air ya. Oke, nanti buat Bumiko, terus Mbak Ani dan Mama Nefajar bisa ditunggu langsung saja. Tapi sebelumnya ada yang mau lewat dulu. Selamat mendengarkan.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
2: Suwe ora jamu godong telo. Suwe ora ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Ya lor, podo rungokno pantunku dhisik ya.
3: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
4: Cakep.
3: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
4: Cakep.
5: Walah, acur jum.
6: Jadi, rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor bea cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik Mitra Buana, sudah dihadirkan ya ada pesanku dari Brori dan lagu tadi yang direquest oleh Bunda Kini ya, ada di Balu ya. Dilanjut tadi ada Tiada Lagi dan lagu tadi yang direquest oleh Nona Adelia. Selamat malam juga buat Nona Adelia, terima kasih ya sudah bergabung, dan semoga saja setelah diputarkan lagu tadi ya bisa menghibur Mitra Buana semuanya, khususnya buat Bunda Kini dan Nona Adelia. Baik, selanjutnya kita ke WhatsApp dulu ya. Ini ada Bunda Kun. Selamat malam ini buat Bunda Kun. Terima kasih sudah bergabung buat Bunda Kun ya. Saya selalu buat Bunda Kun. Selamat malam Mas. Malam juga. Ibu request lagu Jangan Pernah Kau Berdusta dari John Seren ya. Salamnya buat Andi, Nona Adelia, adik Nona Adelia dan bundanya. Mbak Ros, Mbak Nana, Bunda Lis, Bunda Suradi, Bunda Rohman, Bunda Gayatri, Bunda Yasman, Bunda Kini, Mas Is, Bunda Rahayu. Makasih Mas Ari. Oke, kembali kasih buat Bunda Kun ya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Nanti ada Jangan Pernah Kau Berdusta dari John Seren ya. Oh ya, ini buat Mbak Ani Gemoy, maaf nih lagunya kayak tak cari-cari belum ketemu ini gimana ya, mohon maaf, nanti bisa diganti aja ya lagunya ya. Dan kayaknya juga ini gak masuk nostalgia ya kayak, ya tak cari-cari belum tahu, nanti bisa diganti aja ya buat Mbak Ani Gemoy yang ada di Teguh Jajar, lagunya bisa diganti ya. Baik Mitra Buana, langsung saja di sini sudah dipersiapkan lagu berikutnya, ada Kala Cinta Menggoda dari Krisya ya, dan lagu yang tadi yang direquest oleh Bu Miko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Dilanjut nanti ada Dalam Kerinduan dalam, dan lagu yang tadi yang direquest oleh Mamane Fajar dari Betaria Sonata ya, yang apa aja, jadi yang Ari pilih hanya Dalam Kerinduan begitu ya buat Mamane Fajar. Baik Mitra Buana, langsung saja ada Krisya Kala Cinta Menggoda buat Bumiko yang ada di Kadipiro Sambirejo.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene, ono pokya, cukene asli apa palsu?
1: Halah, rah penting kuyu.
0: Rah penting piye toh? Rokok legal kuih, ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsinya. Satu, meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kui iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik, Metro Buana sudah hadirkan ya. Ada kala cinta menggoda dari Krisha dan lagu Nita Dene request oleh Bumiko yang ada di Kadibara Sambirejo, dilanjut dengan Dalam Kerinduan dan lagu tadi yang di request oleh Mamane Fajar ya. Pokoknya dari Vetara Sonata gitu ya. Dan semoga saja setelah dihadirkan lagu tadi ya, bisa menghibur Metro Buana semua tanpa terkecuali. Baik, Mitra Buana, kita ke WhatsApp lagi ya. Ini ada Bunda Suradi. Selamat malam ini buat Bunda Suradi. Terima kasih sudah bergabung ya, sudah bersama dalam acara Kontak Malam dan lagu-lagu nostalgia ya. Malam Mas Ari, malam juga Mas Tugas, gimana kabar? Alhamdulillah baik-baik saja ini Bunda. Tolong diputarkan ya, jangan tangan yang bicara. Salamnya buat semuanya. Malam, makasih Mas Ari. Oke, kembali kasih ini buat Bunda Suradi. Bisa ditunggu lagunya ya. Ada Jangan Tangan Yang Bicara. Selanjutnya silakan bagi Mitra Buana yang ingin bergabung ataupun ingin request lagu, tentunya lagu-lagu nostalgia ya, bisa langsung aja telepon, SMS juga WhatsApp ya, karena nanti kebersamaan kita sampai di jam 10 ya, ataupun di jam 22 nanti ya. Dan sekarang menunjukkan pukul 21 ya, lebihnya di 23 menit ya. Jadi ya kurang lebihnya hampir ya 35 menit lagi ya kebersamaan kita di acara Kontak Malam dengan lagu-lagu nostalgia ini ya. Dan nanti ada sudah beberapa lagu lagi yang sudah dipersiapkan untuk menghibur Mitra Buana sampai di pukul 10 malam nanti ya. Jadi bagi Mitra Buana yang tidak kemana-mana, di rumah aja gitu ya, tidak ada salahnya apabila sambil istirahat sambil mendengarkan lagu-lagu koleksi Buana Asri ya. Kebetulan pada malam hari ini acaranya dengan lagu-lagu nostalgia begitu ya. Baik, Mitra Buana, langsung saja di sini sudah dipersiapkan lagu berikutnya, ada Jangan Pernah Kau Berdusta dari John Serana ya. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Guni ada di Bongko, nanti dilanjut dengan Jangan Tangan Yang Bicara. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Suradi yang ada di GSA. Baik, Mitra Buana, kita berjumpa dengan Bunda Guni ya. Jangan pernah

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik, Mitra Buana ya, tadi sudah dihadirkan ada Jangan Pernah Kau Berdusta ya, dari John Seren. Dan lagu tadi yang direquest oleh Bunda Kunya dari Mbonggo ya. Dilanjut ada Jangan Tangan Yang Bicara. Dan lagu tadi yang direquest oleh Bunda Suradi ya, dari KSA. Semoga saja masih stay tune ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya.

0: Baik, Mitra Buana ya. Di sini ada Bunda Ngatmi. Selamat malam ini buat Bunda Ngatmi ya. Terima kasih sudah bergabung ya di acara Kontak Malam. Dan buat Bunda Ngatmi, sehat selalu ya Bunda. Dan selalu bahagia pastinya sekeluarga, betul, amin. Selamat malam Mas Ari, malam juga. Sehat-sehat Mas. Alhamdulillah ini sehat Bunda. Ini Bunda Ngatmi Mas. Iya Bunda, nanti lagunya Satukanlah Hati ya. Satukanlah Hati Kami ini ya, dari Poppy Mercury ya. Oh iya, nanti bisa ditunggu ya buat Bunda Ngatmi ya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada Satukanlah Hati. Hati ya maksudnya ini mungkin ya. Ya, terima kasih sekali lagi buat Bunda Ngatmi ya. Nanti bisa ditunggu lagunya. Ada persiapkan terlebih dahulu ya. Baik Mitra Buana, sekarang menunjukkan pukul 21 lebihnya 40 menit. Jadi masih 20 menit lagi ya kebersamaan kita di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Jadi masih ya beberapa lagu lagi yang sudah Ari persiapkan. Baik, daripada nanti kehabisan waktu ya, akan Ari putarkan lagu yang direkus oleh Bunda Ngatmi ya. Ada Satukanlah Hati Kami ya, dari Poppy Mercury ya. Nanti dilanjut dengan ada Jangan Kau Samakan dari Kirai. Dan aku tadi ini Ari persembahkan kepada semua Mitra Buana. Baik Mitra Buana, langsung saja. Tapi sebelumnya ada yang mau lewat. Selamat mendengarkan.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
3: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
4: Cakep.
3: Ojo main-main karo negoro. Koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
4: Cakep.
5: Walah, acur jum.
6: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah, coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene, ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuyu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih, ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya, Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik, mitra Buana, saudari hadirkan ya. Ini tadi ada satukanlah hati kami ya. Dilanjut dengan jangan kau samakan dari Kirai. Dan kedua balaku tadi yang direkos oleh Bunda Ngatmi ya. Selamat malam buat Bunda Ngatmi. Ini udah tak puterin lagunya ya. Semoga saja masih stay tune ya, masih bersama Arbi Wisano dalam acara kontak malam dengan lagu-lagu nostalgia. Baik mitra Buana, tak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara, di acara kontak malam pada malam hari ini ya. Semoga saja lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan bisa menghibur mitra Buana semuanya. Tapi sebelum Ari undur diri, di sini sudah Ari persiapkan lagu penutup ya. Ada Sanggupkah dari Andi Liani ya, dan lagu ini nanti sebagai lagu penutup di acara kontak malam pada malam hari ini. Dan Ari mengucapkan terima kasih ya kepada semua mitra Buana yang telah ikut bergabung, dan semoga saja lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan bisa menghibur mitra Buana semua tanpa terkecuali. Ari Wisano pamit, selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yuk gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Javamen. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Gerakan Pramuka merupakan organisasi pendidikan nonformal yang memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, berintegritas, berjiwa kepemimpinan, serta memiliki kecintaan yang kokoh terhadap bangsa dan negara. Melalui pendidikan kepramukaan, para anggota dibentuk menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, mandiri, disiplin, dan siap menghadapi tantangan zaman berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sragen dalam acara upacara penutupan Lintas Alam Bumi Sukawati ke-11 Kuartir Cabang Kuarcap Sragen tahun 2026 yang digelar di Bumi Perkemahan Kibalak, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Senin 27 Juli 2026. Mengusung slogan Lentera, lengkapi pengalaman, tebar pelajaran, raih prestasi. Kegiatan tersebut menjadi ajang pembinaan karakter sekaligus peningkatan keterampilan bagi pramuka penegak dan pandega sekabupaten Sragen. Lebih lanjut, Bupati mengatakan, kegiatan Lintas Alam Bumi Sukawati ke-11 tahun 2026 merupakan salah satu wujud nyata komitmen Kuartir Cabang Sragen dalam menghadirkan pendidikan kepramukaan yang adaptif, berkualitas, dan bermakna. Kegiatan tersebut tidak sekedar mengasah keterampilan teknis, tetapi juga menjadi sarana menggali potensi diri, menambah wawasan, melestarikan budaya lokal, menggunakan teknologi secara bijak, serta memperkuat kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
2: Gerakan Pramuka memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, berintegritas, berjiwa kepemimpinan, serta memiliki kecintaan yang kokoh terhadap bangsa dan negara. Melalui pendidikan kepramukaan, para anggota dibentuk menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, mandiri, disiplin, dan siap menghadapi tantangan zaman berlandaskan nilai luhur bangsa. Sebagai ujung tombak pendidikan pramuka, gugus depan melalui kamabikus dan pembinaan terus inovasi menyajikan kegiatan yang mendidik, menarik, dan relevan bagi peserta didik tanpa mengabaikan prinsip dasar serta metode kepramukaan. Penyelenggaraan Lintas Alam Bumi Sukawati 11 tahun 2026 menjadi bukti kemampuan gerakan pramuka di Kabupaten Sragen dalam membentuk generasi muda yang mandiri, kreatif, tangguh, dan berjiwa patriotik. Lewat ajang ini, tidak hanya keahlian teknis kepramukaan yang makin terasa, tetapi juga nilai kearifan lokal, budaya, teknologi, dan tali persaudaraan serta silaturahim antar gugus depan yang erat terjalin.
1: Upacara penutupan diikuti sekitar 384 peserta. Selama 3 hari, tanggal 25 hingga 27 Juli 2026, para peserta menempuh penjelajahan sejauh kurang lebih 30 km dengan rute dimulai dari lapangan Desa Gebang, Kecamatan Masaran, transit di lapangan Desa Mojokerto, Kecamatan Kedawung, dan berakhir di Bumi Perkemahan Kibalak, Kecamatan Karangmalang. Pada Lintas Alam Bumi Sukawati ke-11 Kuartir Cabang Kuarcap Sragen tahun ini, SMK Negeri 2 Sragen berhasil meraih gelar juara umum. Sementara penghargaan Dewan Ambalan Penegak Tergiat diraih oleh SMA Negeri 1 Sragen.
3: Kumpul Bocah Festival menjadi puncak peringatan Hari Anak Nasional 2026 tingkat Kabupaten Sragen. Kegiatan yang dihelat pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen bersama Forum Anak Sukawati, Forasi Kabupaten Sragen dilaksanakan Sabtu 25 Juli 2026 di Pendopo Sumonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen. Ketua Panitia dari Forasi Kabupaten Sragen, Naufa Ulia Dewantari menjelaskan, peringatan tahun ini mengusung tema Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. dengan tujuan meningkatkan pentingnya pemenuhan hak anak, perlindungan anak, memberikan ruang aman bagi anak untuk berekspresi, menyuarakan pendapat, mewujudkan Kabupaten Sragen sebagai kabupaten layak anak, sekaligus membangun sinergi kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Kegiatan diikuti 500 orang peserta, terdiri dari anak-anak beserta orang tua atau pendamping dan tamu undangan lainnya.
4: Tujuan kegiatan meningkatkan pentingnya pemenuhan hak anak, perlindungan anak, memberikan ruang aman bagi anak untuk berekspresi, menyuarakan pendapat, mewujudkan Kabupaten Sragen sebagai kabupaten layak anak, membangun sinergi kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan aman bagi anak. Kegiatan ini dihadiri oleh 150 anak serta 150 pendamping serta tamu undangan, total peserta 500 orang. Kehadiran Bapak Bupati beserta Ibu pada hari ini merupakan bentuk dukungan dan kepedulian pemerintah daerah kepada anak-anak di Kabupaten Sragen. Sesuai dengan tema besar kita hari ini, mari wujudkan komitmen nyata untuk memastikan Kabupaten Sragen terus bertumbuh menjadi rumah yang aman, ramah, dan penuh ruang bagi kreativitas anak. Tugas kita bersama untuk memastikan fondasi mereka kokoh lewat kasih sayang dan perlindungan. Harapan kami, semangat Hari Anak Nasional ini terus hidup, anak Sragen terlindungi, didengar, dan menjadi generasi yang maju.
3: Sementara Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menegaskan, setiap anak memiliki bakat dan potensi yang harus didukung agar dapat berkembang sesuai karakter masing-masing. Seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak. Bupati mengajak seluruh pihak bersama-sama mewujudkan lingkungan di Kabupaten Sragen bebas dari perundungan, sensitif terhadap isu gender, dan terbebas dari segala bentuk kekerasan.
5: Alhamdulillah, acara peringatan Hari Anak kali ini lebih meriah, lebih mengedepankan nuansa anak. Benar-benar yang merayakan Hari Anak itu adalah anak-anak kita. Tadi mereka menampilkan atraksi-atraksi yang menarik, mulai dari tari, lalu ada drama juga boneka gitu. Nah, tentu harapan kita dengan momentum Hari Anak ini, anak-anak di Kabupaten Sragen tumbuh sesuai dengan bakatnya masing-masing. Tumbuh dengan minatnya masing-masing untuk mereka menghebat sesuai dengan karakternya masing-masing. Yang kedua, kita ciptakan lingkungan yang ramah anak ya. Lingkungan yang tidak ada bullying, lingkungan yang sensitif gender, lingkungan yang jauh dari berbagai bentuk kekerasan. Karena ini salah satu PR kita semua untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak. Yang ketiga, tentu kita mendukung berbagai upaya untuk memastikan anak-anak kita benar-benar menjadi pewaris masa depan yang hebat, menyongsong di masa yang akan datang.
1: Pendidikan karakter terus menjadi perhatian dalam dunia pendidikan di Kabupaten Sragen. Salah satu upaya yang dilakukan, yakni melalui pembelajaran muatan lokal bahasa Jawa yang dinilai memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik sejak usia dini. Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP Bahasa Jawa, Jenjang SMP Kabupaten Sragen, Joko Suwito SHSPD MPD, saat ditemui reporter Radio Buana Asri Sragen menyampaikan, mata pelajaran Bahasa Jawa tidak hanya mengajarkan kemampuan berbahasa, tetapi juga menanamkan nilai-nilai luhur budaya Jawa. Di dalamnya terdapat pembelajaran mengenai pitutur luhur, unggah-ungguh, etika, serta tata krama yang menjadi bekal penting dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, penanaman nilai-nilai tersebut sejak dini diharapkan mampu membentuk generasi yang memiliki karakter positif, sopan santun, serta mampu menghormati sesama. Pendidikan karakter melalui bahasa Jawa juga menjadi bagian dari upaya mendukung pembentukan generasi yang berakhlak baik di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Sragen. Dengan pembiasaan nilai-nilai budaya dan etika melalui proses pembelajaran di sekolah, Diharapkan para peserta didik tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat sebagai bekal menghadapi kehidupan di masa depan.
6: Pada prinsipnya, mekaten pendidikan karakter utama dari anak didik kita, terutama di Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Sragen, salah satunya adalah dari mapel kami, yang di dalamnya sebenarnya terdapat pitutur luhur, unggah-ungguh, terus etika-etika dan sebagainya. Lah menika kalau kita tanamkan sejak diri pada anak-anak, berharap ke depan anak-anak menjadi dan memiliki karakter positif untuk kelangsungan hidupnya.
3: Federasi Panjat Tebing Indonesia, FPTI Kabupaten Sragen, siap sukseskan pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Panjat Tebing Kabupaten Sragen tahun 2026. Ketua Panitia Popda 2026 Cabang Panjat Tebing Kabupaten Sragen, Endang Sri Rejeki menjelaskan, menurut rencana, kegiatan dilaksanakan Sabtu, 1 Agustus 2026 di venue Panjat Tebing Gedung Olahraga Gor Diponegoro Sragen mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Kategori lomba meliputi Lead Putra Putri dan Speed Putra Putri. Dengan ketentuan, tahun kelahiran SD maksimal 2014, SMP maksimal 2011, dan SMA maksimal 2008. Bersekolah di wilayah Kabupaten Sragen, untuk jenjang SMP dan SMA dapat mengikuti hingga 2 kategori. Setiap kategori boleh mengirimkan lebih dari 2 orang, serta wajib membawa surat keterangan siswa dari sekolah pada waktu daftar ulang. Sementara, pendaftaran dapat diakses melalui link bit.ly/daftar-popda-panjat. Diharapkan, kegiatan dapat menjadi wadah positif untuk menggali potensi dan bakat siswa di bidang olahraga, khususnya panjat tebing, serta mampu melahirkan atlet-atlet muda berbakat yang dapat mengharumkan nama Kabupaten Sragen di tingkat yang lebih tinggi.
7: Harapan kami sebagai panitia penyelenggara agar mendapatkan bibit-bibit yang berkualitas dari panjat tebing Sragen sendiri khususnya, dan untuk lebih memasyarakatkan olahraga panjat tebing ini di kalangan pelajar Sragen dan masyarakat Sragen pada umumnya juga.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengah ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur Jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal

Ya para pemirsa, sinambi serantos ya. Saya menikah sama dari kita bisakan dalam salat singkun. Saya menikah wantan terus no iki takdirku. Dalam saya menikah akan dipenerasakan budakun ya. Wantan dibonggo, saya menikah dipenerasakan wantan rompang. Langsung mawon, semonggo sugeng bidang atakan

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong okeh, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate okeh yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Oke, para pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Full senyum saya yang biasanya biasa marah. Tuhan rasakan di sini. Mas, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para pemirsa, assalamualaikum. Kasih ini dengan giaran ronda malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking Bunda Suradi sugeng dalu kagem Bunda Suradi matur nuwun sanget sami katase midhangetaken nggih katase pepungan tas ing rencangi ari mekaten sugeng dalu Mas Ari once sugeng dalu sugeng makarya pripun pawartosipun alhamdulillah sae sami nggih sami sehat nggih nyuwun sekar nandur sabar once salamipun kagem Bunda Yasman, Bunda Gun, Bunda Gayatri, Bunda Lis, Bunda Nuni, Bunda Nino, Bunda Fatima, Bunda Ismi, Bunda Kini, Bunda Natali, Bunda Ros, Mbak Ani, tiga-tiganya. Terus Mbak Putri, Mbak Martini, Mbak Putrinya dua ya. Terus Cak Roto, Pak Pono, Pak RT, Bapak Emita, Mas Is, Mas Kis, Mas Andri Setiawan, Mas Roni, Mas Eko, Bapak Emita, Mas Brahma, lajeng sedaya kemawon matur suwun Mas Ari. Nggih, sakdipun tenggo nggih lelanganipun kagem Bunda Surati wonten nandur sabar.

Salam sepon, semoga para pemirsa yang pada daerah yang dengarkan ya, sampai ke tasik dahulu dan ya betalipun tasik setengah jam leh atas tasik wonten pirang-pirang lagu ingkang sampun arek jawisaken ya kagem para pemirsa sedayanipun kagem nglibur panjenengan sedaya atau engai gati utawi atau yang melampai dalu sak menika mangkaten. Langsung kemawon, sampeyan wonten nandur sabar ya, larang sampeyan kan dipun kersakaken Bunda Suradi wonten kersa. Samangke dipun lajengaken wonten kitir sumilir mangkaten. Langsung men semoga sugeng midhangetaken.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Nggih para pemirsa, sampeyan nggih sampun kita midhangetaken sesarengan wonten nandur sabar nggih larang sampeyan kang dipun kersakaken Bunda Suradi nggih wonten GSA. Dipun lajengaken wonten kita resumilir. Larang sampeyan ditujuaken dhumateng para pemirsa sedayanipun ingkang sampeyan kita sami midhangetaken nggih. Tasing rencangnya ari wonten giaran ronda malam makaten. Salajengipun semoga ingkang badhe ndherek rekenaken tasih ari tanggal nggih samargi. Samangke ring rencang panjenengan sedaya tunggu kita bos kali guru tapi jam kali balas samangke makatan. Kepada masa sama nih sama tuan Bunda Surati wonten biasa berusun sangat sama Bunda Surati tasih bidang katakan ke tasih rencangnya ring wonten giaran ronda malam sama nih Bunda Surati misalkan terus no sejati makatan onci. Saya dibentang kongge, kakak muda surat di lelang nipun, terus no sejati.

Ya Pak Marsha langsung kemauan sama nikah wantan tersenuh sejati ya. Dan langsung menikah dengan diperkesan Bunda Suradi wantan negasa sama kita penasangkan lamunan langsung kemauan. Semoga suka bidang katakan

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Gimana-mana sasa menikah wawu sampun hari putar akan ke wantan tersenang sejati lanang sampun nikah akan dukun kersaan bunda sirah tinggi wantan ke SA dua nasang akan lamunan lan ojo nangis dan lalang sampun nikah mukia betul sebalik buru dematung para mersos telepon yang saat menikah pasti midang atakan ke wantan kiaran ronda malam atan

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih yu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Ya permiso, buatan kerasi ya, buatan lepan sama telas, hari ini jangan panjangan setoyo, ganti lalang-lalang campur sari. Lemantar acara ronda malam ya, sami kadingan Selasa tanggal 22 Juli kali yang 16. Yang sedar yang pernah hari undur diri, sami kesan pernah hari capisah kenalangan panutup ya, wantan selendang biru lalang sami kemake. Tetap selalangan panutup wantan kiaran ronda malam yang kalau dahan terus sami ke. Ya para mersa, hari wifisan pamit, hari ngaturkan matur suan sangat, dumateng para mersa sedanipun, ingkang sambut temut. Midang ngatakan kiaran ronda malam, mugi-mugi lalangan-lalangan ingkang sambun dalam keaturakan, sakutut atas palibur dumateng para mersa sedanipun. Hari wifisan pamit, sugeng dalu sugeng pepisahan, rahayu sami binage, lan suan iuk gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilele of Java Men.
0: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani indra dengar Anda, dan tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen turun udara dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen. Kami mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara. Tetap di udara, merdeka.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasrisragen.com. Di kesempatan pagi hari ini untuk edisi siar hari Rabu 29 Juli 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang, hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, Saindah Anjani mengucapkan selamat bergabung bersama kami, Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran, dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh, dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Kembali kali ini bersama dengan Indah Anjani yang hadir ya untuk menemani Anda di gelaran siaran pertanian sampai pukul 7 pagi nanti, pukul 6 pagi nanti saya akan menemani Mitra Buana dan saudara pendengar ya dengan berbagi tips untuk Anda di siaran pertanian pada pagi hari ini ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Baik Mitra Buana, untuk saat ini pertanian ya, ini bukan untuk kalangan yang tua saja, tetapi sekarang banyak petani muda yang sudah mulai menggeluti di dunia pertanian, apalagi di era modern seperti sekarang ini. Banyak orang menganggap di sini bertani itu sekarang sangat diminati dengan pertanian modern ya, dengan beberapa strategi juga yang pastinya memudahkan para petani muda ini untuk dapat menjadikan usaha yang pas ya untuk didalami, karena memang dulu-dulu itu apalagi di era-era sekarang juga banyak orang tuh menganggap kesuksesan itu adalah menjadi guru atau dokter. Nah, tapi anggapan ini juga bisa mendorong generasi muda untuk kurang tertarik menjadi petani muda kadang ya. Tapi dengan adanya pertanian modern dengan beberapa digitalisasi, ini bisa menjadi sektor yang sangat penting loh untuk petani muda dalam ekonomi dan perdagangan. Jadi bagi generasi muda saat ini, menjadi petani muda itu bukan hal yang sulit untuk kita lakukan, karena dengan itu tadi ilmu dan informasi pertanian yang mudah didapatkan ya sekarang melalui digitalisasi, melalui akses internet itu mudah didapatkan. Jadi jika kaum muda ingin menjadi petani muda tetapi belum pernah menanam atau memelihara ternak sebelumnya, nah di sini di siaran pertanian kita juga akan membantu untuk mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan oleh petani muda mulai dari nol. Jadi menjadi petani muda dari nol, menjadi petani tidak instan. Jadi ada beberapa hal yang memang perlu dipelajari ya untuk dilakukan, apalagi jika ada memulainya dari awal tanpa pengalaman bertani sebelumnya. Yang terpenting kita ada motivasi dulu. Kita harus bisa membangun motivasi diri kita. Kemudian kita juga harus bisa menentukan jenis pertanian apa sih yang kita inginkan. Karena saat ini juga banyak banget mencoba greenhouse bagi para petani muda dengan menanam di sini berbagai sayuran ya atau buah-buahan. Itu sekarang menjadi sebuah pilihan bagi para petani muda yang ingin mencoba bertani, bercocok tanam. Kemudian selain tadi harus bisa membangun motivasi, memilih jenis pertanian, juga Anda bisa melakukan riset sebanyak mungkin. Ya, kita bisa menemui juga saling bertukar pengalaman, menemui petani yang berpengalaman itu juga salah satu cara juga untuk membantu kita menjadi seorang petani muda. Ya, petani milenial. Nah, dan kita juga harus tahu lihat kondisi atau lokasi perkebunan. Itu beberapa hal yang memang perlu kita ketahui terlebih dahulu untuk memulai menjadi petani muda dari nol. Ya, karena memang menjadi petani itu tidak instan, tapi beberapa hal perlu kita pelajari juga ya untuk bisa menjadi petani milenial. Nah, di sini beberapa hal yang perlu kita pahami tadi yaitu dengan membangun motivasi Anda. Karena pertanian itu membutuhkan banyak usaha dan tanggung jawab yang besar loh Mitra Buana. Jadi Anda perlu menentukan atau membangun motivasi mengapa Anda itu tertarik untuk menjadi petani. Ketika memulai dari awal mungkin ini akan memakan waktu lebih lama dibandingkan mereka yang sudah memiliki pengetahuan tentang pertanian. Oleh karena itu, Anda perlu memotivasi diri kita sendiri untuk dapat menentukan apa yang membuat Anda itu tertarik pada pertanian, serta harus sabar dan juga harus bisa menikmati prosesnya karena tidak langsung bisa jadi ya, tetapi bertahap. Mulai bertanam, tumbuh,
berbuah, saatnya kita panen. Nah, jadi dengan perlu kesabaran juga, harus bisa menikmati prosesnya juga. Nah, dengan begitu kita harus bisa membangun motivasi untuk kita bisa bertanggung jawab untuk memulai usaha pertanian. Ya mungkin akan memakan waktu lebih lama lah ya dibandingkan mereka yang sudah berpengalaman. Itu. Jadi kita harus bisa membangun motivasi untuk bisa menjadi petani muda dari nol. Terus selain membangun motivasi, kita harus memilih jenis pertaniannya. Dalam memilih jenis pertanian, ini pada dasarnya pertanian terbagi menjadi dua kategori, yaitu ada pertanian atau perkebunan, ya, atau bisa peternakan. Nah, jadi ada beberapa kategori, pertanian atau perkebunan dan peternakan. Jadi produk dari pertanian atau perkebunan ini meliputi biji-bijian atau sereal, atau bisa sayuran, atau tanaman buah, dan bahkan produk jerami dan selase. Sementara produk dari peternakan itu bisa meliputi produksi sapi potong atau sapi perah, produksi ayam petelur atau pedaging, atau produksi lebah madu dan sebagainya. Nah, jadi Anda perlu menentukan dulu, memfokuskan dulu dalam bertani untuk menetapkan arah dan tujuan kedepannya. Jadi dalam hal ini kita harus bisa memilih dulu atau pertanian perkebunan atau peternakan. Nah, seperti itu. Dengan Anda sudah memilih jenis pertanian yang Anda inginkan, pastinya Anda pun juga akan lebih mudah dalam nantinya bertani tersebut, ya. Jadi harus bisa memastikan dulu. Kemudian kita juga harus bisa melakukan riset sebanyak mungkin. Anda bisa mencari sumber pengetahuan sebanyak mungkin dari mana saja, dengan kita belajar dari beberapa buku pertanian dan artikel di internet atau video pembelajaran yang tentang pertanian dimanapun saja yang bisa diakses dalam melakukan riset tersebut. Selain kita bisa mempelajari tentang produk pertanian dan metode bertani, Anda pun juga bisa melakukan riset pasar dan resiko pasar untuk mengetahui lebih banyak tentang seluk-beluk pertanian. Dengan melakukan riset sebanyak mungkin ini juga menjadikan salah satu cara ya untuk Anda pelajari, untuk Anda lakukan ya, agar Anda bisa memulai dari awal untuk menjadi petani muda. Yang terpenting dengan motivasi, dengan melakukan riset dan memilih jenis pertanian, itu merupakan salah satu hal yang bisa membantu Mitra Buana untuk dapat menjadi petani sukses, petani muda dari nol. Ya, itu yang terpenting yang perlu kita pahami ya untuk Mitra Buana dan pendengar. Kemudian kita juga harus bisa yaitu belajar bersama petani berpengalaman. Selain mencari pengetahuan melalui buku dan internet, Anda juga harus bertemu dengan petani yang berpengalaman. Jadi temui petani di sekitar Mitra Buana lah ya, memiliki bidang pertanian yang sama, yang ingin Anda bangun, yang pastinya yang ingin Anda tekuni. Carilah mentor di bisnis pertanian dengan menghubungkan diri dengan petani yang sudah berpengalaman. Ini juga bisa membantu Mitra Buana untuk dapat mewujudkan keinginan Anda yang ingin menjadi petani muda. Dan berikutnya juga kita harus lihat lokasi perkebunannya. Tidak diragukan lagi ya, ketika menjalankan usaha pertanian, Anda juga memerlukan lahan untuk bertani. Mungkin bagi mereka yang tinggal di perkotaan, ini juga akan sulit ya untuk menemukan lokasi karena keterbatasan area. Jadi cobalah nih mencari atau survei lokasi yang cocok digunakan sebagai kebun. Ini berdasarkan bidang pertanian yang nantinya Anda pilih tersebut. Nah, itu beberapa hal yang perlu dipelajari untuk dilakukan ya, apalagi jika Anda memulainya dari awal tanpa pengalaman bertani sebelumnya. Jadi ada motivasi, memilih jenis pertanian, melakukan riset sebanyak mungkin, dan temui petani berpengalaman serta lihat lokasi perkebunan. Itu beberapa hal yang perlu Anda tahu ya untuk menjadi petani muda dari nol. Jadi jika Anda kaum muda yang ingin menjadi petani muda tetapi belum pernah menanam atau memelihara ternak sebelumnya,
Nah, hari ini, pagi ini kita akan membantu Mitra Buana untuk dapat mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan. Tadi contohnya seperti beberapa hal yang sudah bisa Mitra Buana lakukan dengan tips ya, untuk memulai dari awal tanpa pengalaman bertani sebelumnya. Jadi ada bangun motivasi, kemudian memilih jenis pertanian, lakukan riset sebanyak mungkin, temui petani berpengalaman dan lihat lokasi perkebunan. Itulah beberapa hal menjadi petani muda pemula untuk Anda. Nah, setelah Mitra Buana mengambil beberapa langkah-langkah untuk menjadi petani muda dari awal tadi, untuk tahapan selanjutnya ini adalah belajar langsung di lapangan untuk menjadi petani muda pemula. Apa sih yang perlu Anda lakukan untuk belajar menjadi petani pemula? Sebelum kita membahas lebih lanjut untuk Anda di Siaran Pertanian, oke, langsung saja kita akan hadirkan untuk lagu berikutnya. Tadi setelah ada Angel dari Denny Canan featuring Cak Percil, kali ini ada Dara Ayu bersama Bajul Danu, Ojo di Pleroi.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Aswisragen.

Baik Mitra Buana, kembali lagi masih di siaran pertanian ya, dan kita masih membahas untuk Mitra Buana yang ingin menjadi petani muda pemula. Nah ini ya, untuk Mitra Buana dan pendengar, tadi kita sudah belajar mengenai hal-hal yang memang perlu dipelajari dan dilakukan, apalagi jika Anda memulainya dari awal tanpa pengalaman bertani sebelumnya. Tadi ada 5 hal, harus bisa membangun motivasi, harus bisa memilih jenis pertaniannya, dan lakukan riset sebelum Anda bertani. Jadi kita lakukan riset sebanyak mungkin ya, cari pengetahuan sebanyak mungkin, kemudian temui petani berpengalaman dan lihat lokasi perkebunannya. Nah setelah itu, menjadi petani muda pemula itu juga kita harus bisa mengambil langkah-langkah untuk menjadi petani muda dari awal. Tahapan selanjutnya adalah belajar langsung di lapangan untuk menjadi petani muda pemula. Jadi apa yang perlu Mitra melakukan untuk belajar menjadi petani muda? Yang pertama, harus belajar bekerja sebagai buruh tani. Nah, belajar bekerja sebagai buruh tani, langkah pertama untuk menjadi petani berpengalaman jelas dimulai sebagai petani pemula ya. Nah ini langkah pertama untuk menjadi petani berpengalaman jelas dimulai sebagai petani pemula. Jadi cobalah Mitra Buana bisa menawarkan layanan Anda untuk bekerja di pertanian atau perkebunan sebagai buruh atau pekerja di lahan pertanian milik orang lain. Nah dari sana nanti ya, dari sana itu Anda nanti dapat belajar lebih banyak lagi tentang seluk-beluk pertanian dan kondisi lapangannya. Nah, kita bisa belajar nih sebagai buruh tani dulu ya. Dengan begitu, kita nanti akan tahu ya, kita akan tahu seperti apa sih pekerja di lahan pertanian itu. Nah, dengan kita belajar sebagai buruh tani dulu, nanti Anda dapat belajar lebih banyak tentang seluk-beluk pertanian dan kondisi lapangannya. Kemudian selain belajar bekerja sebagai buruh tani, kita juga harus bisa mengikuti program pelatihan petani pemula. Jadi seperti halnya karir lain ya, semua itu dimulai dari bawah. Menjadi petani andal dimulai dari bawah. Cobalah mencari program pelatihan untuk menjadi petani. Dalam hal ini pemerintah menyelenggarakan program-program yang mencakup pertanian melalui Dinas Pertanian Pemerintah Daerah. Anda juga dapat menemukan referensi lah ya tentang pertanian di laman ya, beberapa internet itu juga ada. Nah jadi dengan mengikuti beberapa pelatihan petani pemula, ini juga bisa menjadikan salah satu cara juga untuk dapat menjadi pemuda, petani muda dari awal. Kemudian kita juga harus siap bekerja lebih dari 8 jam sehari. Nah saat musim panen jelas bahwa pekerjaan akan meningkat karena memang hasil panen harus disimpan dan dikelola dengan baik sebelum cuaca atau hal buruk muncul. Jadi pekerjaan tambahan saat panen membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan dan Anda juga akan berada di kebun atau ladang lebih lama dari biasanya. Petani yang berpengalaman tidak akan mengeluh nih ya tentang hal ini karena memang musim panen adalah waktu yang merayakan hasil dari proses yang panjang yang sudah kita lakukan beberapa bulan sebelumnya. Jadi kita harus siap ya bekerja lebih dari 8 jam seharinya. Kemudian kita juga harus belajar menghadapi masalah karena dalam bekerja di bidang pertanian itu tidak hanya berurusan dengan menanam dan memanen aja, tetapi ada banyak hal dan masalah juga seperti perawatan mesin pertaniannya, mengenai pengolahan lahannya, pembersihan area pertanian dan masalah lainnya. Jadi kita harus bisa belajar untuk menghadapi masalah. Jadi ya seringkali lah kita boleh bertanya kepada mentor tentang masalah yang dihadapi dan cara mengatasinya itu seperti apa gitu. Masalah yang dihadapi saat terjun langsung ke lapangan tidak dapat dengan mudah dipelajari dari sumber lain seperti buku, internet dan sebagainya. Tetapi di sini Anda perlu menghadapinya secara langsung dan mengalami sendiri dalam proses menjadi petani muda. Nah itu ya, jadi beberapa hal yang memang perlu kita ketahui untuk menjadi petani muda untuk Mitra Buana dan saudara pendengar.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget nuk baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ora dilem.
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Balik lagi, dan sebelum ini pamit undur nih dari gelaran siaran pertanian, dan kita membahas mengenai langkah pertama untuk menjadi petani muda ya untuk Mitra Buana. Tadi kita sudah berbagi mengenai untuk memulai menjadi petani muda dari nol, itu ada beberapa hal yang memang perlu dipelajari. Yang pertama, harus bisa membangun motivasi Anda, kemudian harus bisa memilih jenis pertanian, harus bisa melakukan riset sebanyak mungkin, dan temui petani berpengalaman serta lihat lokasi perkebunan. Itu beberapa hal yang awal perlu kita ketahui. Setelah itu, tahapan selanjutnya adalah belajar langsung di lapangan nih untuk menjadi petani pemula, dengan kita belajar bekerja sebagai buruh tani. Kemudian kita juga harus bisa mengikuti program pelatihan petani pemula dan siap bekerja lebih dari 8 jam sehari. Dan kita harus juga mampu untuk belajar menghadapi masalah di dunia pertanian. Nah, berikutnya, semangat untuk belajar hal baru. Setelah mencoba langsung ke lokasi pertanian, Anda mungkin menemukan banyak hal baru yang belum pernah Anda lihat sebelumnya ya. Jadi hal-hal seperti ini, seperti contohnya menyemprotkan pestisida pada tanaman atau membersihkan tanah, menerapkan pupuk, bisa membajak lahan menggunakan alat pertanian dan sebagainya. Nah, ini harus kita pelajari nih, cara melakukan hal-hal baru ini dengan baik, dan jangan ragu bertanya kepada mentor Anda jika tidak tahu cara melakukannya itu. Jadi semangat untuk belajar hal baru ya. Dan kenakan pakaian petani. Nah, saat bekerja, seorang petani membutuhkan pakaian yang sesuai, yang aman dan juga nyaman pastinya untuk dipakai. Jadi seorang petani juga mengenakan pakaian yang cocok untuk bekerja di ladang, seperti kaos ya, sepatu boot, topi, sarung tangan dan sebagainya. Itu perlengkapan yang memang perlu kita miliki ya, kenakan pakaian petani yang nyaman. Dan yang terakhir, belajar mengelola hasil panen. Penghasilan seorang petani berasal dari hasil panen produk pertaniannya. Selain belajar cara bertani, Anda pun juga perlu belajar manajemen hasil panennya, kemudian strategi penjualannya, target pasarnya, dan manfaat dari produksi pertanian yang Anda tekuni tersebut. Nah, jadi belajar mengolah hasil panen ini cara yang perlu juga kita pahami untuk bertani ya. Jadi dengan penjelasan yang sudah kita hadirkan, saatnya Mitra Buana untuk dapat berlatih. Generasi muda saat ini perlu melihat pertanian sebagai pilihan profesi, mengingat pertanian adalah sektor utama dalam memenuhi kebutuhan sumber daya dan ekonomi. Itulah tips yang kami bagi untuk Anda. Lalu, apakah Anda siap untuk menjadi petani muda? Nah, semoga bisa sukses dengan petani muda ya. Baik Mitra Buana, sampai di sini sama menemani Mitra Buana. Dan selepas ini nanti pukul 6 pagi, Mitra Buana dapat mendengarkan warta berita yang akan kami relay dari RRI Pro 3 Jakarta. Jadi Indah pamit, selamat pagi, sampai ketemu lagi di program selanjutnya. Pastikan untuk selalu setia bersama dengan Buana Asri, Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat pagi dan terima kasih, dan salam yuk greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Baik Mitra Buana, sesaat lagi Anda dapat mendengarkan warta berita yang kami rilis dari RRI Pro 3 Jakarta, dan saya yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
3: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dengan dugaan korupsi CSR BI OJK. Mengawali warta berita di pagi hari ini, berikut kami hadirkan sejumlah informasi. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga terus memperkuat konektivitas wilayah perbatasan melalui penanganan jalan lingkar Krayan di Provinsi Kalimantan Utara. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memastikan penindakan setelah menerima laporan titik api kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di kawasan perbukitan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur kembali teramati menyala akibat hembusan angin kencang. Otoritas di Prefektur Kumamoto, Jepang menyampaikan lebih dari 50 orang terluka akibat serangkaian gempa bumi yang mengguncang Prefektur Kumamoto di Pulau Kyushu, Jepang. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan Karhutla akibat fenomena El Nino.
5: Air kita cukup, sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
4: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
6: Akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ispa, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi karhutla. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, soalnya di NTT, kemudian di NTB, ya, di beberapa tempat lah, jadi nanti kita akan bahas gitu.
4: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih dekat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
3: Program MBG dan Kopdes Merah Putih mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
7: Ya, kalau dari sisi kami untuk realisasi tidak nih, karena itu kan dananya dari pusat. Jadi kalau masuk hitung-hitungan tadi enggak.
8: Kantor Wilayah Ditjen Perbandaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyebutkan program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP memberi dampak positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah meskipun penganggarannya dikelola langsung oleh pemerintah pusat. Kepala Kanwil DJPB Babel, M. Mupti Arkan menjelaskan dari sisi pencatatan realisasi anggaran belanja APBN yang dikelola langsung oleh pihak Kanwil di daerah, dana untuk program MBG dan KDMP memang tidak masuk dalam hitungan lokal karena disalurkan langsung dari Jakarta. Mupti menerangkan berdasarkan komponen pembentuk produk domestik regional bruto atau PDRB dari BPS, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat, pengeluaran pemerintah, investasi, serta selisih ekspor-impor. Mupti menyimpulkan, meski secara administratif tidak mempengaruhi angka realisasi APBN yang dikelola oleh Kanwil DJPB, secara keseluruhan alokasi APBN pusat untuk program-program tersebut menjadi stimulus penting bagi perekonomian daerah.
7: Ya, kalau dari sisi kami untuk realisasi tidak nih, karena itu kan dananya dari pusat. Jadi kalau masuk hitung-hitungan tadi enggak. Jadi bukan kami tidak menghitung belanja KDMP sama MBG, karena itu dari pusat langsung, dari Jakarta. Tapi apakah kemudian KDMP sama MBG itu berdampak pada pertumbuhan di Bangka Belitung? Iya, sangat. Walaupun tidak lewat kami, APBN-nya lewat kami, penyaluran APBN tidak lewat kita, tapi secara pertumbuhan itu iya. Di sana akan tumbuh. Kemarin kalau kita lihat dari BPS statistik, pertumbuhan-pertumbuhan, terutama pertumbuhan dari government expenditure.
8: Sementara itu sebelumnya, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Provinsi Bangka Belitung mencatat hingga saat ini sudah sekitar 60 lebih gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang dibangun 100% di seluruh wilayah Bangka Belitung dari total target ratusan gerai yang direncanakan. Kepala Diskop UKM Bangka Belitung Ari Primajaya mengatakan proses pembangunan fisik bersifat dinamis dan terus menunjukkan pergerakan angka yang positif di lapangan.
9: Kendalanya lahan. Iya, banyak lahan yang sudah ini apa? Kendalanya lahan, pembebasan lahan. Karena banyak kabupaten kota itu tidak tersedia lahan yang memang sesuai ukuran yang sudah ditetapkan oleh pusat kan.
8: Lebih lanjut, Ari menambahkan, sejauh ini sebaran pembangunan unit gerai koperasi tersebut belum merata di setiap daerah. Kabupaten Bangka Barat sejauh ini menjadi daerah dengan realisasi pembangunan gerai terbanyak di wilayah Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
3: KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio terkait dengan dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Ferry beberapa waktu yang lalu. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
10: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
10: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
11: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
12: Telah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, SP selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
11: Perry Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Perry sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun, hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Medan bersama dengan Kodam 1 Bukit Barisan meresmikan jembatan perintis Garuda di Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia. Jembatan yang dibangun untuk menggantikan akses lama yang runtuh akibat banjir itu kini kembali menghubungkan Kecamatan Medan Polonia, Medan Johor, dan Medan Maimun sehingga memudahkan mobilitas warga dengan lebih aman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Raihan Putri.
13: Panglima Kodam Pangdam 1 Bukit Barisan Mayjen TNI Hendi Antariksa bersama Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu As meresmikan jembatan perintis Garuda di Jalan Adi Sucipto Gang Rel Kelurahan Sukadamai Kecamatan Medan Polonia Selasa 28 Juli 2026. Jembatan sepanjang 35 meter dan lebar 1,5 meter itu kembali menghubungkan Kecamatan Medan Polonia, Johor dan Maimun yang sempat terputus setelah jembatan lama runtuh akibat banjir. Pangdam 1 Bukit Barisan Mayjen TNI Hendi Antariksa mengatakan, pembangunan jembatan perintis Garuda merupakan hasil sinergi antara TNI Angkatan Darat, pemerintah Kota Medan, dan masyarakat. Menurutnya, kolaborasi itu memungkinkan pembangunan diselesaikan dalam waktu singkat. Ia menjelaskan pembangunan jembatan tersebut bagian dari program percepatan pembangunan 6.000 jembatan yang dijalankan pemerintah. Hingga saat ini, Kodam 1 Bukit Barisan telah membangun 323 jembatan di berbagai wilayah Sumatera Utara. Menurut Hendi, pembangunan jembatan perintis Garuda karena kondisi warga yang harus mempertaruhkan keselamatan saat menyeberang melalui pipa.
14: Karena kita sedang melaksanakan program dari Presiden Republik Indonesia untuk percepatan pembangunan 6.000 jembatan di seluruh Indonesia. Dan sampai dengan saat ini di Sumatera Utara, Kodam 1 Bukit Barisan melaksanakan pembangunan jembatan sudah sampai dengan 323 unit jembatan. Itu ada jembatan Beli, ya, jembatan Perintis, kemudian ada Aramco yang bulat-bulat itu.
13: Mayjen TNI Hendi menambahkan, Kodam 1 Bukit Barisan siap membantu pembangunan jembatan serupa apabila terdapat akses warga yang terputus akibat bencana maupun kondisi lain yang mendesak. Sementara Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu As mengatakan, kehadiran jembatan perintis Garuda menjadi bukti koordinasi yang cepat dan sinergi antar lembaga mampu menghasilkan solusi nyata bagi masyarakat. Riko mengungkapkan, jembatan lama merupakan bekas jalur rel kereta api yang telah digunakan warga selama puluhan tahun sebagai penghubung dua kecamatan. Setelah rusak akibat banjir pada 2024, akses warga terputus dan aktivitas sehari-hari menjadi terganggu. Ia mengatakan peninjauan lapangan dilakukan sejak April 2026 untuk mempelajari kondisi konstruksi, status lahan, serta menentukan jenis jembatan yang paling sesuai. Setelah seluruh proses koordinasi rampung, pembangunan langsung dimulai dan konstruksi selesai dalam waktu sekitar 5 pekan.
15: Ini benar-benar kita laksanakan atas dasar sinergi yang baik, koordinasi yang cepat, komunikasi tanpa henti, tapi berjalan tanpa bertele-tele, langsung dikerjakan secepat mungkin. Dari bulan April mungkin sampai dengan sekarang, tapi pengerjaan konstruksi semuanya hanya 5 minggu lewat sedikit.
13: Lebih lanjut, Riko berharap jembatan tersebut dapat memperlancar mobilitas warga, mendukung aktivitas ekonomi, memudahkan akses pendidikan, serta mempererat hubungan antar wilayah yang kembali terhubung. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pasca terjadinya kebakaran Pasar Sidoarjo Paseban Bayat Klaten, seratusan pedagang berharap agar pasar tersebut segera diperbaiki sehingga mereka dapat melakukan aktivitas kembali. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
16: Kalau pedagang kan intinya segera kemudian beliau-beliau ini bisa satu berjualan kembali, kemudian beberapa ya ada yang butuh permodalan. Dan insya Allah dua permasalahan ini yang kemudian menjadi concern kita bersama.
17: Seratusan pedagang pasar Jalen, Paseban Bait Klaten kini kehilangan barang dagangannya akibat kebakaran yang terjadi. Mereka hanya bisa berharap agar pasar tersebut segera dapat diperbaiki sehingga para pedagang dapat beraktivitas kembali termasuk keringanan modal usaha. Sudik, salah seorang pedagang, mengaku barang dagangannya berupa peralatan batik dan peralatan rumah tangga semuanya terbakar. Total kerugian kurang lebih 50 juta rupiah.
18: Terbakar ngene ku nggen peralatan batik kali sebagian bolo pecah sing sing kula dasarke mriku nggih kobong kare peralatan rumah tangga sing nyaman-nyaman nggih kobong kabeh
17: 50 juta niku
18: kurang luwih.
17: Keinginane pedagang napa Pak?
18: Keinginane nggih mungkin mbok menawi pemerintah niku maringi keringanan kangge modal malih ya alhamdulillah wedine nggih pripun nggih.
17: Kerugian besar juga dialami pedagang lainnya dari ini. Dagangannya berupa snack roti dan juga sembako seluruhnya habis terbakar. Kerugian diperkirakan 50 juta rupiah.
19: Dagangan baru turun semua, duitnya masuk tendiku sedoyo kan Senin toh Pak, niku Senin kan dagangan semua masuk, duitnya tinggal nganu pokoknya di sini penuh kemarin. Habis semua.
17: Sudah 5 juta.
19: 50-an lebih.
17: 50 juta.
19: Iya, lebih.
17: Sementara Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo juga melihat secara langsung lokasi kebakaran pasar tersebut. Menurut Bupati, tempat itu terdapat 101 kios yang terbakar yang kerugiannya miliaran rupiah. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Klaten yakni akan melakukan pembersihan lokasi tersebut dan harapannya dapat segera dibangun dengan anggaran perubahan. Pihaknya juga akan segera menyiapkan lokasi sementara agar para pedagang dapat berjualan kembali.
16: Kita gerakan bersih-bersih bersama, ya kurang lebih beberapa hari setelah bersih-bersih atap kita turunkan, baru nanti kemudian warga, para pedagang boleh berjualan kembali. Nah sebelum bisa berjualan di sini, nanti akan disediakan oleh Pak Lurah Pasar tempat untuk berdagang sementara. Nah sambil kita mumpung alhamdulillah ini masih perencanaan APBD perubahan, semoga masih nyanda untuk kemudian kita anggarkan di APBD perubahan ini sehingga akhir tahun bisa kita bangun kembali. Di sisi lain kami juga akan lepus mencoba berkomunikasi dengan beberapa perusahaan barangkali bisa membantu CSR-nya untuk permodalan dari para pedagang.
17: Selain itu, pemerintah Kabupaten Klaten akan melakukan komunikasi dengan beberapa perusahaan agar CSR-nya dapat untuk membantu permodalan para pedagang. Pada intinya, kata Hamenang, yang menjadi keinginan mereka agar para pedagang dapat berjualan kembali dan juga permodalan usaha. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Pameran Profesional Audiovisual Lighting Pro AVL 2026 telah dibuka dan menjadi ajang yang mempertemukan pelaku industri audiovisual, pencahayaan hingga produsen alat musik dalam negeri dengan pasar yang lebih luas. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
20: Pameran Profesional Audiovisual Lighting Pro AVL 2026 telah dibuka di Nusantara International Convention Exhibition atau NICE PIK 2 Tangerang. Pameran ini menjadi ajang yang mempertemukan pelaku industri audiovisual dalam negeri dengan pasar yang lebih luas. Pameran tersebut berlangsung pada 28 sampai 31 Juli 2026 yang menghadirkan sekitar 60 merek audiovisual dan alat musik yang diwakili distributor dari hampir 10 negara. CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan Pro AVL tidak hanya menampilkan perkembangan teknologi terbaru, tetapi juga membuka peluang kolaborasi dan ekspansi bisnis bagi pelaku industri nasional.
21: Distributor dari hampir teknologi ini hampir 10 negara, memang ada satu atau dua yang mampir dari Asia, dari China, beberapa negara. Jadi ini kesempatan juga bertemu dengan produsen dalam negeri, ada beberapa alat musik yang sudah diproduksi di dalam negeri, juga dari UMKM, produsen gitar juga ada tampilin di acara.
20: Kementerian Koperasi mendorong pelaku industri kreatif di Indonesia untuk membentuk badan hukum koperasi sebagai upaya memperkuat ekosistem usaha dan meningkatkan daya saing. Hal tersebut disampaikan staf ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Koperasi, Haini Nafilah. Ia mengapresiasi Pro AVL Expo 2026 dinilai konsisten menjadi wadah pengembangan industri kreatif dan teknologi di Indonesia.
22: Seluruh kegiatan industri kreatif ataupun wadah industri kreatif nanti dapat berbentuk koperasi.
0: Krista Agribisien Pro AFL Expo juga akan tumbuh besar bersama dengan koperasi. Mungkin teman-teman tahu bahwa banyak koperasi-koperasi besar di dunia. Barcelona itu bentuknya koperasi, kemudian Sunkis bentuknya koperasi, dan banyak lagi koperasi-koperasi yang lembaga-lembaga besar dunia yang mungkin teman-teman masih belum tahu bahwa itu adalah sebenarnya bentuk koperasi. Nah,
20: selain menjadi ajang bisnis, Pro AVL 2026 juga memberi ruang bagi pengembangan talenta kreatif. Salah satunya melalui penyelenggaraan Krista Drum Battle serta kompetisi menyanyi. Kementerian Koperasi berharap berbagai komunitas maupun pelaku industri kreatif dapat membangun kelembagaan usaha berbasis koperasi. Dari Tangerang, Banten, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana Bazar UMKM menyemarakan kirab budaya dalam rangka Hari Koperasi dan UMKM Nasional 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nana Rohmana.
2: Percaya dengan adanya wadah ini, kami bisa menjembatani apa yang menjadi impian.
22: Sejumlah pelaku UMKM dari berbagai daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta memamerkan produk unggulannya mulai dari kuliner hingga kerajinan dalam bazar yang digelar di Taman Budaya Yogyakarta pada Selasa sore. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kirab budaya yang diselenggarakan kelompok kemitraan Jagung Sebakul bersama Dinas Koperasi dan UKM DIY. Salah satu panitia bidang penggerak UMKM dan pariwisata, Diana, mengatakan para peserta berasal dari Kota Yogyakarta, Bantul, hingga Kulon Progo. Sebagian besar diantaranya merupakan pelaku usaha yang tergabung dalam komunitas Sibakul.
2: Mereka berpartisipasi secara sukarela dan dengan sangat senang hati ikut mensupport acara ini. Nantinya ke depan mereka berharap sangat bisa berkembang, bisa maju. Minimal impian mereka adalah ketika produk yang mereka miliki akhirnya bisa franchise seperti itu, menjadi besar atas nama bahwa kami asli produk Daerah Istimewa Yogyakarta.
22: Sementara itu, salah satu pelaku UMKM peserta bazar, Agustinus, mengaku mengikuti kegiatan tersebut setelah mendapat ajakan untuk turut memeriahkan acara melalui jaringan Sibakul.
23: Waktu itu kita buka operasi pasar bersama dengan Desperindak, karena itu agenda rutin. Kemudian ada yang datang memperkenalkan diri bahwa beliau akan ada event. Terus berkenan enggak kalau mengikuti event ini gitu. Ya kita sih oke-oke aja.
22: Kegiatan ini merupakan penyelenggaraan yang kedua kalinya. Panitia berencana menjadikannya agenda rutin dan berharap jumlah peserta UMKM yang terlibat dapat terus bertambah pada pelaksanaan mendatang.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nilai of Javamen.
1: Baik Mitra Buana dan pendengar, demikian tadi baru saja telah kita dengarkan bersama warta berita yang kami hadirkan untuk Anda melalui RRI Pro 3 Jakarta, dan kita saatnya kembali untuk acara selanjutnya di Buana Asri FM 94,7 MHz.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nilai of Javamen.

0: mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Sragen hari ini.

Halo, selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Kembali kali ini bersama dengan Indah Anjani yang hadir kembali untuk Anda di program acara Sragen hari ini untuk edisi hari Rabu 29 Juli 2026. Di sini saya akan menemani Mitra Buana di Buana Asri FM ya, sampai nanti pukul 7 pagi dengan berbagi beberapa informasi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Nah, kali ini Mitra Buana, di informasi pertama yang akan Indah Anjani hadirkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar ya. Di sini kita menghadirkan satu informasi untuk Anda. Nah, kita harus bisa waspada curanmor dengan modus baru. Nah, jadi jangan lengah, keamanan ada di tangan kita. Ya Mitra Buana dan pendengar, nah waspada curanmor dengan modus baru. Pelaku berpura-pura menjadi petugas Banpol dan melakukan penyitaan kepada kendaraan korban. Jadi modus pelaku itu biasanya pelaku mengenakan seragam atau atribut menyerupai petugas Banpol, menghentikan korban di jalan atau di tempat umum, dan mengatakan kendaraan melanggar peraturan dan akan disita. Pelaku meminta korban menyerahkan kunci dan STNK, lalu kabur membawa kendaraan korban. Nah, jadi yang perlu diingat ya Mitra Buana, yang perlu diingat oleh para pendengar, petugas resmi itu biasanya tidak melakukan penyitaan di tempat tanpa prosedur hukum ya. Yang perlu diingat, petugas resmi tidak melakukan penyitaan di tempat tanpa prosedur hukum. Kemudian petugas resmi itu selalu dilengkapi surat tugas resmi dan identitas yang jelas. Dan jangan serahkan kunci STNK atau dokumen kendaraan kepada orang yang tidak dikenal. Nah, ini tips menghindari curanmor. Mitra Buana harus selalu kunci ganda kendaraan Anda. Kemudian parkir di tempat aman dan terang. Jangan mudah percaya pada orang yang mengaku petugas. Dan jika ragu atau merasa terancam, Anda bisa segera hubungi 110 atau laporkan ke polisi terdekat. Laporkan segera jika menjadi korban atau melihat kejadian mencurigakan. Waspada adalah kunci keamanan. Jangan beri kesempatan bagi pelaku kesehatan. Informasi ini dari Polres Sragen. Jadi bagi warga masyarakat Sragen, kita harus waspada curanmor dengan modus baru ya. Jangan lengah, keamanan ada di tangan kita. Baik, itu informasi untuk Mitra Buana, info untuk Anda di Sragen hari ini. Untuk Mitra Buana yang masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Bu, Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Baik Mitra Buana, kembali lagi masih di Seragen hari ini ya, dan kali ini untuk Mitra Buana akan kembali kami informasikan untuk Anda ya. Nah Mitra Buana dan saudara pendengar, di info kali ini untuk yang masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Seragen, tadi informasi mengenai waspada curanmor. Jadi kita harus lebih waspada ya dalam menggunakan kendaraan. Dan untuk informasi berikutnya kali ini yang akan Indah Anjani hadirkan nih untuk Mitra Buana yang masih menyatu di Buana Asri. Di sini mengenai waspada keamanan lingkungan juga. Jadi informasi yang akan kami hadirkan kembali untuk Anda, ini info dari Instagram Kecamatan Gondang ya. Jadi waspada keamanan lingkungan, jadi pemerintah Kecamatan Gondang menghimbau seluruh masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk tindak kejahatan yang dapat terjadi di lingkungan sekitar. Mari bersama kita mengawasi anak-anak saat bermain di luar rumah. Tidak mudah percaya kepada orang yang mengaku sebagai petugas tanpa menunjukkan identitas resmi. Saling peduli dan segera melaporkan apabila melihat orang kendaraan atau aktivitas yang mencurigakan. Dan mari kita kembali mengaktifkan ronda malam dan mempererat komunikasi antar warga. Keamanan bukan hanya tugas aparat, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Dengan meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan, kita dapat menciptakan Kecamatan Gondang dan khususnya kemudian umumnya untuk Kabupaten Seragen yang aman, nyaman, dan kondusif. Dalam keadaan darurat, segera hubungi polisi di nomor 110 yang pastinya itulah informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Jadi kita harus lebih waspada, baik untuk kendaraan bermotor maupun juga keamanan lingkungan di sekitar kita. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, pentingnya kita selalu dapat berkomunikasi antar warga ya, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan juga nyaman ya, untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Nah, selain itu juga Mitra Buana, sebelum kita pamit undur juga, di sini dari Seragen hari ini. Nah, kita akan kembali informasikan untuk Mitra Buana yang masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Seragen. Baik, kembali satu informasi kali ini dari BLK underscore Seragen Official. Nah Mitra Buana nih yang pengen bantu keluarga untuk mendapatkan penghasilan meski dari rumah, bisa kok ya. Jadi Anda bisa mengikuti pelatihan TikTok Affiliate Offline di BLK Seragen. Ini gratis tanpa dipungut biaya. Ini dimulai dari tanggal 3 hingga 7 Agustus dari pukul 7.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat selama 5 hari dan kuota hanya 16 peserta. Jadi buruan daftar ya. Kesempatan ini tidak hanya terbuka untuk ibu-ibu rumah tangga, tapi juga siapa saja yang mau dapat penghasilan sebagai afiliator TikTok. Jadi oke, sampai ketemu nantinya di kegiatan pelatihan. Jadi buat Anda yang ingin membantu suami tanpa harus keluar rumah, bisa kok ya untuk mengikuti yaitu pelatihan TikTok Affiliate di BLK Seragen. Buruan daftarkan diri Anda di pelatihan tersebut ya. Jadi apa sih yang diajarkan nanti? Nah ini belajar dari nol hingga bisa TikTok Affiliate, kemudian praktek langsung secara offline bersama instrukturnya, kemudian strategi dan tipe konten yang menarik dan menghasilkan dan cocok untuk ibu rumah tangga pemula maupun yang ingin menambah penghasilan ya. Kuota terbatas hanya 16 peserta, segera daftarkan diri Anda sebelum kuota penuh ya. Jadi kegiatan pelatihan itu digelar pada 3 hingga 7 Agustus nanti ya. Dan ini berada lokasinya di BLK Seragen. Biaya gratis tanpa dipungut biaya ya. Gratis tanpa dipungut biaya. Jadi silakan ya untuk bisa mendaftar
karena kuota terbatas hanya 16 peserta. Belajar, berkarya, siap menambah penghasilan. Baik Mitra Buana, sampai di sini dulu. Saya Indah Anjani menemani Anda di Seragen hari ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya untuk Mitra Buana, karena pukul 7 nanti kita akan kembali mendengarkan info di Seragen dalam berita yang akan kami hadirkan untuk Anda. Indah pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tetap semangat, sukses selalu untuk Anda, dan salam yoger.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Pak, kok parinelan jagungnya Kang Marji? Ijo royo-royo, terus lan panennya kuapi tenan lho, Pak.
4: Jelas toh, Bu. Mergo oleh ngopeni apik. Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro, spesial parinelan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokap.
3: Apa ya isih nganggo pupuk dasar kaya orea lan sapanunggalane, Pak?
4: Pupuk dasar kuwi wajib, mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
3: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
5: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
6: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
7: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.